0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: Mochi, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: tu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netha Partisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatthaw. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatthaw, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatthaw Jala. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

0: เยาวนาวิลายนาราธิวาสยายตัวเอ็นจิบุญช่วยหอมยามเย็นมันจะปุระยาวิลายนาราธิวาส daripada semua peringkat OMO untuk menyertai aktiviti cahaya membimbing hati seluruh negara ataupun seng nam cai Thai ทั้งชาติ berjalan berlari dan juga berbasikal dan wingpan untuk mencegah stroke ataupun dan wingpan pengkan amapat kali ke-12 sempena sambutan diraja pada hari Ahad tanggal 1 Persaci Kayon pada jam pukul 5.30 minit pagi bertempat di Dewan Perbandaran Ratiwat. Aktiviti ini akan diajurkan dengan konsep stroke pak penyakit ne tingkah laku ketahui amalkan cegah bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pencegahan penyakit strok melalui amalan bersenam secara berkala serta penjagaan empat faktor risiko iaitu tekanan darah, paras gula dalam darah, paras lemak dalam darah dan juga kesihatan jantung. Pusat latihan diraja ataupun Sunfuk Aci Prarajatan Wilayah Patani membuka pendaftaran bagi individu yang berminat untuk mengikuti program latihan persediaan memasuki alam pekerja Seri 13.2 tahun 2570. Program ini bertujuan untuk menggalakkan serta meningkatkan kemahiran dan kecekapan pekerjaan dalam kalangan rakyat tiada bayaran dikenakan untuk pendaftaran dan latihan sepanjang tempoh kursus. Kursus yang ditawarkan iaitu tiga bidang kemahiran iaitu bidang elektrik, bidang pembaiki motosikal dan juga bidang penyenggaraan dan pembaikan penyaman udara berskala kecil ataupun kereng prap akat kanat lek. Butiran latihan jumlah tempoh 6 bulan, latihan teori dan amali. Latihan dijalankan di pusat latihan diraja selama 4 bulan. Pihak polis Bandar Jala memperketat langkah tegas larangan membawa senjata api 100% dengan memban teras kumpulan remaja pada waktu malam serta memperketat kawalan keselamatan di Bandar Jala. Susulan pengumuman kerajaan mengenai langkah tegas melarang orang awam dan individu yang tidak sedang menjalankan tugas daripada membawa senjata api keluar dari kediaman 100% tanpa sebarang pengecualian. Langkah ini dilaksanakan bagi meningkatkan keselamatan serta mengawal selia pemilikan dan penggunaan senjata api di seluruh negara. Dalam pada itu, Ibu Pejabat Polis Daerah Bandar Jala menyambut baik dasar tersebut dan terus mempertingkatkan langkah pengukuhat kuasa secara berterusan bagi membanteras tingkah laku berisiko dalam kalangan remaja termasuk aktiviti berkumpulan dan perlumbaan motosikal di jalan raya serta perhimpunan yang boleh mencetuskan pergaduhan dan kekacauan pada waktu malam. Pada masa yang sama, kawalan terhadap pembawaan senjata api turut diperketatkan bagi memastikan keamanan dan ketenteraman awam di kawasan berkenaan. Tuan Muhammad Santi Pimuk, Timbalan Gabenor Wilayah Jala, telah mempenguruskan sidang media mengenai hasil tangkapan rangkaian kesalahan dadah di dalam kawasan Wilayah Jala bagi bulan Ogos ataupun bulan Singhakom 2026. Operasi tersebut merupakan hasil susulan daripada penangkapan rangkaian pengedaran dadah utama di Wilayah Jala. Pihak berkuasa berjaya menahan seramai 6 orang suspek yang terlibat dalam rangkaian kesalahan dadah bersama barang bukti dan harta benda yang disita antaranya 205,455 pil metamfetamin ataupun yaba serta wang tunai berjumlah 10,000 baht dan alat lain-lain lagi. Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sawata.
1: Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoy, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

0: Dipong. Ah, kalau bahasa kita agak dah. Tiga apa? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Chong tham di sah. Ya pai wang kham chom. Chong tham di. Ya pai wang kham chom. Cak kon eun. Kalau bahasa Thai. Buatlah baik. Tak kena turut harga untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti. Satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
1: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: ิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่
2: เดี๋ยวมาสุราซีซียังกระวอดงานรันชางานรัสเซียเกิดเสหะตันซีซียังกระวอนิ่งไปมินะนอกมาโกซีเจ้าเจ้าก็ปัญญาเกี่ยวติโมดอะไรมุสิงอุเจไปมินะลอนิ่งตู้บ้านเยอะละบุดอบุดอทัวจะดีปัญญาเกี่ยดมันยามอกดมันยามอกนิ่งคิดต้องคโนจะก็ดะตะปะหอกมานุอุมาพิยอดอไอ้หอตอปากาดอกละปูงก็คือ workout ataupun mek sai abe tu mek boh dah takut-takut nyamuk dia betul lah buat gitu gi ketik kita ha gitu jadi demen nyamuk lah gitu. Hok ni dia panggil hok akan dia tu demen tinggi lah pemina ataupun demen jadi dok tinggi tak turun langsung 2 ataupun 5 hari. Ha ni kita kena wingat-wingat lah pemina. Lepas tu ada butir halil-halil naik ke tubuh badai. Lepas tu penyakit hok. Tiba lagi tu penyakit rok cino. Banyak juga rok cino ni. Tempat-tempat cemar tu dia banyak lah duduk tu. Kita kena beringat lah. Jangan pergi tempat-tempat air hok duk. Air cemar-cemar gitu lah. Kita kena basuh tangan dulu belum nak makan ke apa itu. Lepas tu penyakit kaiwat jai. Kaiwat jai pun banyak juga lah ni peminat. Kita kena beringat juga ataupun penyakit SV adalah jumpa dalam budak-budak gitu dah demam tinggi sakit tekak lenguh apa itu budak nyawa bunyi suara dalam apa panggil wit betul kita kena beringat juga peminat dah betul penyakit rok mertau pak hari ni kita kena beringat wit kejap lah peminat dah ada hari ni dia ada demam ada tum namsai dalam mulut tu ataupun duduk di tangan, duduk di tapak kaki, kita kena jaga lah mana kita nak kebersihan, we cuci-cuci tempat-tempat dia bagi dia mai tu. Kalau ada anak-anak cucu pun kita kena beringat jugalah. Ni kebersihan ni cuci sekali, kita kena buat we cuci sekali yang duduk cemas-cemas juga penyakit ni. Betul, kalau jadi penyakit ni kena berhenti selalu takut-takut berjakit, peminat dah. Betul kita kena jaga-jaga kebersihan. Makin ni penting sekali. Hari ini cuma dikongsi dengan rancangan Rusia Kesehatan. Kita pergi berehat dulu. Maju 40 lagi sisi yang ketiga.

Masalah sisi terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan. Sisi terakhir, siapa hujung rancangan, terima kasih banyak semua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ini, ya gitu pun, kiri belako, jago-jago kesehatan belako. Makan ni kita kena patah-patah katik deh. Ada tahu penyakit pun kena patah, penyakit kecil mani, penyakit gapo dawah tinggi, penyakit segala-gala lah kita kena patah-patah katik. Jangan makan tak patah tak boleh, khabar-khabar kau teruk lah. Gitu jaga-jaga kesihatan belako. Jangan terlupa weh, nasi pagi ni penting sekali. Makan-makan ni hak ada faedah peminat. Hari ni kalau ada apa salah sikit banyak, di jam ni minta maaf belako. Jaga-jaga kesihatan belako. Selamat belako. Di jam ni minta tunang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: สวทยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bi Mustafa, bagh maqasidana, ghfir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Patanaki.

Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada rongai patana kita masa ni. Dah masa yang berehat peminat semua boleh kita dapat dengan Kobabita setiap masa. Dah.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada rongai peternak kita masa ni. Tengok masa ya di masa lewat dah silap salah mana. Saya minta maaf di rongai negatif. Patut klik meja kau pula pada hari esok masa tu lah pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz, stesen radio sahaja jelah. Masa mulai tepat teh 24 jam. Masa ni saya Dina Fahira jelah. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jala.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Okay, masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan High School Harian. Tengok sekali sampai hujung rancangan. Terima kasih peminat semua. Hodok dengar rancangan High School Harian tiap-tiap hari hari Selasa. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 betul. Jo gelombang FM 95 ialah DO Bahasa Melayu tepat te 24 je. Gitu pun persepsen ne jago-jago kesehat te ratik deh learning tu sakit me banyak berminat deh. Budak-budak, orang tua sampai kawai rung sendiri pun gitu deh. Kita kena jaga-jaga juga. Lah mana jaga tu? Makin ni penting sekali weh. Ha, jangan duduk makin manis. Telajok ni dah. Makin manis. Makin baris miyok. Makin baris miyok-miyok. Ataupun baris yang lemak-lemak dah. Kita kena patah juga. Ha, learning tu tak tahu lagi penyakit dah. Masa depan tu mulalah. Kau mau banyak penyakit kau banyak dah gitu. Anak-anak cucu pun klik mai semua sekolah pun kita tengok lah, takut-takut ada aidung kalah mana, batuk kalah mana ni anak duk batuk ke tak cara dah isak pergi sekolah. Ha tak boleh takut-takut gigi pergi penyakit gapo panggil kumai-kumai bikuk kawai-kawai gu tu. Ha, kita kena jaga juga anak-anak cucu kita dia makan ubat ataupun kalau demam tu we duduk rumah dululah ubat dulu. Ya terima kasih peminat, terima kasih Pak Osu Pak Odi Chai Wisit Pak Osu Tajala betul di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedang mendengar gitulah. Untuk sekarang ni dia pukul 4:18 minit lebih kurang kita berjumpa dalam ruangnya Pedoman Hidup. Gitu peminat, jangan lupa untuk ruangnya Pedoman Hidup kita boleh berjumpa seperti biasa setiap petang pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang peminat di Gelamai FM 95 MHz Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat, untuk petaning ada khabar berita lah. Mari menyapa, mari berkongsi, mari menyebab kepada peminat kita yang mana sedang dengar, tak kira lah di mana saja dah. Untuk sekarang ni siapa-siapa duduk atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah baru turun kerja ataupun mana saja tu, minta kita tu beringat, berhati-hati di jalan raya. Jangan duk bawa derah, jangan duk laju sangat dah. Jangan duk laju sangat. Dan juga turut atau rel jalan raya. Gitu peminat, untuk petaning ada khabar berita lah banyak-banyak hal. Lebih lagi pihak polis peminat dia tubik cara-cara ataupun jalan-jalan baru, tingkah laku, tingkah baru peminat. Katanya kalau ada siapa-siapa hilang ataupun siapa-siapa raik ke rumah, tak kena tunggu nanti sampai masa 24 je. Tak kena tunggu sehari semalam. Apabila kita tahu kata demon ni raik ataupun demon ni hilang, kita boleh pergi lapor di pada balai polis dekat rumah kita ataupun balai polis tempat teh. Kita bolehlah pergi cek kuam selalu. Tak kena tunggu 24 je, tak kena tunggu sehari semalam. Apabila tentu dah kata demon ni raik, demon ni tak klik, demon ni gimana saja, kita tak tahu, tak dapat tahu, kita pergi pergi lapor kepada balai polis ataupun pergi cek kuam. Tak kena tunggulah. Belum pada ni unik-unik, kena tunggu sampai 24 je dulu. Tapinya sekarang pihak ketua polis diri peminat dia tu baik beri tingkah ataupun langkah-langkah jalan. Apabila ada orang hilang, kita boleh pergi lapor kepada balai polis selalu. Dan juga peminat, ada satu berita lagi, iaitu ceramah agama peminat. Pihak masjid Cabai Lima, Kapung Bango, Seteng peminat. Dia ngajak semualah siapa-siapa duduk dalam wilayah Jalah ataupun duduk kawasan berhampiran dah. Setiap hari Ahad nak boleh peminat. Pada jam pukul 10 hingga seterusnya ada ceramah agama daripada Dr. Aman, daripada Tak Yasu, daripada Baba Mang Bener Ramoh, dan juga Baba Kumak Codan, Baba Kumak Ordon tu. Dan juga bolehlah siapa-siapa luar di Masjid Cabai Lima, Kapung Bangoi, Seteng Jala, setiap hari Ahad, tiap-tiap boleh. Gitu peminat, untuk berita, beri maklumat dalam pusingan pertama lah, dalam ruangnya Pedoman Hidup. Gitu untuk siapa-siapa dah ikuti, boleh kita ikuti bersama dalam ruangnya Pedoman Hidup. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu, dengan nasyid dulu. Dan juga kita klik mari dalam pusingan kedua, kita klik mari update berita khabar lain lagi lah. Untuk sekarang ni rehat dulu seketika.

kita klik mari pula dalam pusing yang kedua untuk ruangnya dah di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah untuk kita bersama-sama ikuti ataupun dengar khabar berita lah melalui stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun Sawata Jala ataupun stani radio kerajaan siang yang Perhatian Thai Jangwat Jala. Itulah peminat untuk kita bersama-sama menghadiri ataupun marilah ikuti bersama dah tak kira lah ruangnya mana pun yang kita dapat ikuti ataupun kita luar masa mana bolehlah kita ikuti ataupun tak suara radio tak nak cerak mana boleh juga kita ikuti melalui jalan Facebook namanya page Sawata Jala Kerom Raja Sampan. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama dah jaga-jaga kesihatan dan juga sehat walafiat dan juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan duk atas-atas kereta duk tengah jalan-jalan tu tak kira lah nak gimana dah tak kira lah nak gimana nak pergi ke rumah nak kelek baru kelek kerja gitu supaya kita selamat dan juga jauh daripada kemalangan ataupun ubat tihid kita kena beringat jugalah kena turut aturan.

0: Pawar Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata bekerjasama dengan syarikat CPO serta institusi pendidikan dan juga rangkaian meneruskan pelaksanaan program beasiswa CPO untuk belia Sempadan Selatan bagi tahun 2570. Sebanyak 600 beasiswa telah diperuntukkan bagi membuka peluang pendidikan kepada golongan belia di kawasan Sempadan Selatan, khususnya untuk melanjutkan pengajian dalam bidang bekerja dan pendidikan tinggi. Program ini turut memberi bantuan kepada anak-anak keluarga yang terjejas akibat kejadian ketidakamanan di kawasan Selatan Thai dengan matlamat membantu golongan belia membina kerjaya mempunyai masa depan yang lebih kukuh serta meningkatkan kualiti hidup secara mampan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
4: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hodoh didengar di pada rongnya selamat petang masa ni. Dah masa berehat peminat semua di masa petang ni. Gapak dengar khabar berita di pada rongnya selamat petang boleh. Setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Tesong Radio Sauta Jala. Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Di masa ni, dah masa berehat peminat semua duduk buat gapa-gatik, suara cerak kedak, udara lagu mana, duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana, ataupun duduk dengar dalam nak, duduk kedai dengar dalam kedai teh tu lagu mana, dah duduk masuk bela-bela, duduk dengar Tesan Radio, suara jalan ni, boleh kita tukar khabar berita boleh pada orangnya. Selamat petang masa ni 073-203-583 dah. Satu masa ni, kita masa berehat satu lagi.

kasih kepada peminat semua duk didengar daripada Ronge. Selamat petang dah di masa berehat peminat semua. Boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa dah pada gelombang FM 95 MHz dan Seng Radio Sota Jala pasal mulai tepat 24 je. Dah di masa ni saya jeput satu cara we kepada adik kakak kita boleh tahu dengan cara-cara dengan perbuat teh anak cucu kita se di pada musim ni. Ha, musim ni pada banyak sangat dengan ham makin ni dok tak ada ingat apa dah. Makin saja makin untuk wis sedak dah. Iaitu dok jaga dah kata

Jodoh. Ah, bangun pagi dengan nak minum air apa, air cair. Sebab apa? Sebab manis untuk kepada tubuh badan kita. We ada saka di dalam tubuh badan kita. Bahawa kita boleh makan bagian manis-manis yang diwasa segar. Ah, iaitulah jaga ni masa ni pengingat apa buat teh. Wahi makan manis. Ha, wahi makan manis. Wahi makan bagian sikit-sikit. Makan bagian cip-cip. Itulah. Kita jaga dengan apa tu? Air manis dah. Air nam atlum pun ada. Air canum pun ada. Lepas tu tepung-tepung jenis di pada ada bicing. Banyak sangat dah bukit-bukit pada warung jamilani kita pun jadi juga dah. Tetapi we jaga. Sebab apa? Sebab jadi perbuatan dia mari dengan masuk Allah dengan nyakit. Ha, lepas tu kalau duduk makan sudah duduk apa duduk tak ada tubik, tak ada jala, tak ada gapo, tak kecing, tak ada dia duba duduk main game, duduk main game situ lah, tak ada gimana dah deh. Inilah yang diperbuat teh satu lagi yang dipanggil nyakit juga. Itu dia. Lepas tu dengan pebuat teh satu lagi dengan ticok ataupun lekat cok terosak, lekat cok terosak, duk tengok siri, duk tengok bagai-bagai di pada dalam terosak ni lah. Lepas tu tak ada tubik pecah peluh ataupun tak eksersis langsung, tak pergi jala lah, tak pergi lari lah, tak ada. Duduk situ ataupun duduk 2-3 je duduk tengok siri, tapi ada bagi-bagi makannya pun duduk situ juga, tak ada makan jadi selalu lah makan setiap hari tu makan duduk situ lah. Nasi pun tak makan, nak makan tepung, makan air manis. Dah lepas satu lagi dengan pembuat tadi ya, tidur jadi tidur tak kena masa ataupun tidur lek malah. Tak ada tidur pukul 9, pukul 10 malam dah. Tidur tu, pukul apa? Pukul 2 malam, pukul 3 malam. Hak inilah yang ada satu masalah daripada perbuatan dia. Buat we kesehatan hak dia, yang ada masalah. Ada masalah. Itu dia dah. Hak inilah we kita jaga. Jaga lagu mana katik? Makin ni hak yang cuci kepada tubuh badan kita. We kepada bagi-bagi baik kepada tubuh badan kita dah. Pecah pula ataupun eksersis ni pun untuk kepada kesihatan dia juga deh. Inilah we kepada adik kakak kita boleh buat-buat lah dengan hal molek daripada tubuh badan kita untuk kita nak duk buat amat ibadat daripada dunia ni we kepada adik kakak kita ataupun tubuh badan kita sendiri selamat daripada dunia ni hati deh. Inilah saya jemput we kepada adik kakak kita daripada Ronge selamat petang. So ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga daripada Ronge selamat petang.

Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada rongnya selamat petang. Masa ni tengok masa yang di masa lewat dah. Silap salah mana saya akan maaf di rongnya dengati. Lepas tu klik main jumpa pula pada hari esok masa tulur dah. Buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz. Teseng Radio Sata Jala bahasa Malay tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fayirai Jelak. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

0: merapak lapisan. Murid-muridnya pula dapat membiak buka pondok di sana sini dan boleh mengajar di sana sini. Itulah dengan keberkatan guru yang mendidikkan kita. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan sekalian alam, sama ada alam gaib, alam nyata, alam jin, manusia. Kita ini maksud adalah alam ins, manusia, yang salah satu daripada mukallaf yang dipaksa dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita yang mempunyai akal sampai umur yang dipanggil ke mukallaf, tutup akhir kita mengenal dia dan memperhamba kita kepada dia yang kita panggil ubudiyah. Alhamdulillah. Maka hari ini dengan sihatnya diberi oleh Allah, afiat, dapat lagi kita sambung walaupun kira-kira setahun sekali lah. Setahun sekali lah. Maka untuk hari ini kita sambung kitab katanya pada muka surat 14. Situ. Muka surat 14 pada kata mu'alif Syekh apa dia Muhammad Abdul Azim dikatakan. Dan tidak ada berlawanan di antara biber apa itulah. Situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Syeikhul Mu'allif Muhammad Abdul Azim dalam kitab dia Manahilil Irfan, yang berartinya dan tidak ada berlawanan di antara biber apa itlak pada segala ayat yang tiga itu. Nah kita kembali mana dikanaki ayat yang tiga itu. Kita kembali pada awal tajuk Al-Quran Muhkamu wa Mutasyabih. Ayat yang pertama iaitu dalam surah Hud ayat pertama hingga seterus, firman Allah Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Jadi zahir ayat itu telah nyata dulu bahwasanya Al-Quran sekalian semua ayat-ayatnya itu yang muhkam semua. Itu zahir, mana semua ayat Quran muhkam-muhkamah semuanya. Manakala ayat berikut dalam surah Az-Zumar, firman Allah, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan masaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Ayat itu menggambarkan zahir ayat itu menunjuk bahawa semua ayat-ayat Quran itu mutashabihah semuanya. Bukan zahir tanaku lah tu. Zahir berlawan lah tu. Sedangkan mutasyabihah dengan muhkamah itu dua yang berlawanan. Tiba-tiba ayat tadi menunjuk kata semua Quran itu muhkamah semuanya. Manakala ayat yang kedua ini menunjukkan semua Quran itu apa dia mutasyabihah semuanya dari ayat. Mari ayat yang berikut, ayat di dalam surah Ali Imran, ayat yang ketujuh itu, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ayat ini menunjukkan bahawa Quran itu terbagi kepada dua. Satunya ayat berbentuk muhkamah, jelas terang nyata. Manakala satu lagi Allah menyatakan mutasyabihat. Tak kepada zuhir, kalau kita orang mendengar, kita orang tak pandai ni, zuhir berlawanlah tiga ayat tu. Nah tu, zuhirnya begitulah. Bagaimana? Muhkamat semua. Mari ayat ni mutasyabihat semua. Ayat ni pula ada muhkamah, ada mutasyabihat. Sinilah kita perlu kepada ulama' yang membicarakan dan tolong himpun supaya hilang kemiskinan. Lalu katanya, dan tidak ada berlawanan. Dia pun wala tanapu. Dan tidak ada berlawanan di antara biber apa itlaq pada segala ayat yang tiga itu. Nanti kita kena ingat ayat tiga tadi tu. Sebab apa tidak berlawan? Kita dengar zuhirnya berlawan, kan? Dia kata tidak berlawan sebab apa? Kerana makna keadaan Quran yang muhkam sekaliannya itu sebagaimana zuhir ayat dalam surah Hud tadi. Itu makna begini, bahwasanya Al-Quran itu ialah susunan yang kemas. Semua ayat gitu ke tak? Ya, susunan dia tu kemas. Siapa tak siap, tak ada siapa boleh nak asingkan ayat kemasnya. Barangnya kemas ni tak boleh nak apa lah. Rapi. Susunan yang kemas rapi, tak boleh siapa nak asing, nak buang, nak ubah, nak bina, tak boleh. Tengok semenjak daripada turunnya Al-Quran dibaca, dijadikan mushaf masa Abu Bakar radhiyallahu anhu turun menurun salinan-salinan bagai-bagai. Tengok, masih rapi Quran. Tak ada orang nak ubah, tak boleh. Kita tahu rak walaupun kita samawi, salah diizinkan. Nak ubah apa sebab apa? Sebab pakai sementara lahirnya Quran. Ada pun Quran, Allah menyatakan sendiri, inna nahnu nazzalna zikra, sesungguh kami telah menurunkan zikir, yakni Quran tu. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguh kami, Allah, kamilah yang menjagakannya. Dalam ayat tu dia sendiri menjagakan Quran. Dalam arti apa? Dalam arti Quran turun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci bersih. Nabi pula bila baca akan Quran, dia menyambut siapa? Para sahabat kelahnya radhiyallahu anhum, mereka itu suci sambut Quran tu. Ingat saja, faham. Nanti yang menyambut tu. Bagi orang yang hati tak suci, tak terima. Quran bukan senang. Sebab tu kita jaga kena hati kita suci. Kalau hati tak suci faham Quran, dia tahulah. Sebab tu ayat Allah kata wala yazidu zalimina illa khasara. Quran tu sendiri tidak menambah akhir-akhir zalim, mereka akan rugi. Tu takut sekali tafsir ayat ni. Masalah kata az-zalimin, bila letak tak kena pada tempat, panggil zulm. Az-zulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mahallih. Quran ini tidaklah menambah akan orang zalim, mereka akan kena rugi. Sebab takut tafsir letak tak kena pada tempat, sebab tu kita jangan lari daripada tafsir ulama ahli sunnah wal jamaah, kita selamat. Jadi Allah menjagakanlah dengan adanya ulama ya al-amilun, ulama al-kamilun. Ya amilun bi ulumihim, dikatakan ulama billah. Hari ini jaga turun menurun. Bila timbunya makin-makin, mereka ini bangun mempertahankan. Nah, tak timbul sebahak tidak apa. Bila timbul, lama ada jaga. Nah, ada karangan kan. Cuma kita lah tinggal pengajian jalan al-sunnah, tinggal lagi jalan yang lain. Itu masalah kita lah. Pak cuba nak cabar al-sunnah. Tak boleh. Cabar boleh. Tapi tidak dibiarkan begitu saja. Nah, bahkan kembali-balik pada diri sendiri. Nah, al-sunnah tenang saja. Tenang saja. Tengok di sini, dia berjaga pada kita. Nampak zuhir tiga ayat tadi, dan artinya nampak berlawanan. Sebenar tidak. Bagaimana tidak berlawan? Kerana apa dia makna keadaan Quran yang mungkin sekalian itu, bahawa Quran itu ialah susunan yang kemas. Bagi kemas ni tak payah dalam Melayu itu ada kemas. Oi kemas. Oi ilmu dia kemas. Tu kalau Arab panggil tamakun. Makana, tamakana, tamakun dan tamakun. Ada kalau dia bertanya, sini cakap ada. Oi kemah. Patut hebat lagi, kemah kum. Ini cakap lah. Kalau Kelantan cakap ada lagu tu. Kemah kum cakap lah. Ada. Nah, lebih kuat pada kemah saja. Oi dia ni kemah, kemah kum. Kemah kum siapa yang banyak lah. Cuma daripada tamakana, tetap kejap. Lagi gonjek, lagi kemah. Lagi kocok, lagi kemah. Tiba-tiba tak kemah, kocok lu. Nah, kocok lu. Kata lu sekoh. Sekoh dah. Patah dah. Tak luruh tu pun patah. Tapi hak kemah tu ni, sah kocok lah. Akhir lemah orang haju kocok. Haa, tu dia sah kocok. Ada gonjek. Tutup ganja patah dah tak atas kepala sendiri. Tak ada pasal. No. Ni buat ibaratnya begitu. Anak ganja lah. Tapi apa mah? Maka ayat Quran semua tu. Bukan tak ada yang mikir nak menghilang Quran. Nak mengubahkan Quran. Apalagi pernah mereka ubahkan Taurat Injil. Nah. Apa tazma'una ayyuminu lakum. Wa qad kana fariqum minhum. Yasma'una kalam Allah summa yuharifunahu. Kemudian mereka ubah. Mana Quran nak ubah sebab tu tak boleh. Itu kemas. Begitulah orang yang bersifat kemas dalam pegangan dia tu kemas lah. Dia kata apa sutrik cuca ke dia, hina ke dia. Lah tu salah. Tengok sebab Nabi dia kata orang begitu begini. Bukan rosuh. Gila. Macam-macam. Tapi dia tetap. Alladzina atainahumul kitab. Ya'rifunahu. Kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi. Wa inna fariqan minhum. La yaktumunal haqqa. Wa antum ta'lamu. Wa hum ya'lamu. Tahu dah fak sebenar mereka sembunyikan. Susu fak sebenar. Sedangkan mereka tahu. Oleh itu, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtari. Hak sebenar dari Tuhanmu Muhammad. Bukan darimu, dari Tuhanmu. Maka membawa hak sebenarmu tetap. Orang nak kata apa, nak apa pun, hanyalah. Fala takunanna, walham mustahil atas Nabi nak ragu. Tapi tuju ke situ murah pada kita umat umumnya. Fala takunanna, maka jangan sekali-kali kau Muhammad, engkau itu daripada orang yang ragu-ragu. Jangan ragu. Jangan ragu. Tapi walau bagaimana ujian dari Allah. Kita di akhir zaman, bahkan turun menurun di akhir zaman, lagi hebat ujiannya. Tapi kita kemas. Sebabnya apa makna muhkamah? Muhkamah dengan makna semua Quran itu susunan ayat tu, tertib dia, aturan dia, semua tu yang kemas. Lagi pula yang teguhnya. Teguh tu pula boleh kita salin satu bahasa lagi, kukuh. Bagaimana kalau barang itu kukuh? Oh, kereta ni kukuh ni. Kereta mahal ni. Kukuh kereta ni. Motor ni kukuh ni. Ada. Bukan sekadar elak saja kukuh. Ya, ada kadang-kadang elak tapi tak kukuh lah. Elak. Cantik. Ha, kata orang. Tapi tak kukuh. Tak boleh harap barang tak kukuh ni. Mudah goyek. Ha, kecek sedap tapi tak kukuh segeri. Ha, tu. Nah, ha, baik. Itu maksud ayat yang muhkamah semua tu. Mana yang teguh ayatnya. Lagi pula apa lagi? Tiada datang kepadanya, yakni kepada ayat-ayat yang kata yang muhkamah tu. Makna semua ayat-ayat Quran tu tak datang oleh cacat. Tak ada cacat. Ha, dengar sebut terkera'an, Masya Allah, tak jemu-jemu lagi orang suara yang merdu. Sebut terpulaknya sedap, fasah. Ha, kita dengar tak puas, baca Fatihah tu berapa kali sehari. Masya Allah. Nah, itu dia panggil tidak datang akhirnya oleh cacat. Tu maknanya semua Quran itu muhkamah. Dan kurang. Ya bahasa lapa yang dibaca. Tak ada kurang. Ya ada kurang tu. Bacaan kita. Nah, sebut tak betul. Nah, tu yang kurang. Ada perkuraan. Tidak ada kekurangan. Ya bahasa lapa yang dibacanya. Dan pula kurang ya bahasa makna dan pengertiannya. Tu. Walaupun mana halih ke arti lain pun. Musyabihah bawa cara dia pun dihalai oleh ahli sunnah. Mu'tazilah bawa cara dia pun dihalai. Itu orang panggil sesat dari jalan ahli sunnah. Nah. Baik. Seolah-olahnya, seakan-akannya kalau dibanding nya Quran itu satu binaan yang dibangunkan, yakni satu bangunan yang tinggi, lagi yang kukuhnya, lagi pula yang ternama. Apa ternama? Yakni yang terkenal ia pada masanya dan juga tiada ada bandingan baginya Quran itu. Itu makna muhkamah semua. Lagi pula yang kukuh lagi ternama, yakni yang terkenal pada masanya. Lagi pula dan tiada nyata padanya pada Quran oleh merkah dan do'an. Tak ada merkah-merkah ke tanda. Kemah sungguh. Ha. Ini Al-Quran kalamullah. Nah, Al-Quran kalamullah. Itulah makna dia muhkamat semuanya. Tiada nyata padanya oleh markah dan da'if, yakni kekurangan, kelemahan, tidak ada. Apa kurih tu habis-habis cari jalan untuk nak merusakkan itu dan ini. Nah, sutri dah kalemu tu tak percaya membuat sendiri. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ha, kata itu dia panggil amal lipada. Ha, dia panggil amal litan litajil. Upa suruh tapi nak melemahkan. Dah kalau mau berasa hanal lembuat. Cuba tu mengdatang mari. Ha, ni suruh, tak ada suruh pun tak boleh buat. Lepas itu, orang tak boleh bangun. Bangun. Tak ada yang tak boleh bangun. Lepas orang mata buta, kita kata, mu tengok. Tengok dia buta. Kita orang panggil amar li ta'jiz namanya. Nah. Itu tak ada yang nak buat, tak boleh. Nak buat. Tak boleh buat. Kita orang panggil nak berhi kelemahan dia. Sebab tu, maka mendatanglah kamu. Pak mari lah. Pak tu. Itu dia. Nah. Wa in kuntum fi raibin. Jika adalah kamu di dalam ragu-ragu, dalam ragu-ragu. Iyo ko Quran kalamullah. Iyo ko Quran ni yang dibaca oleh Muhammad tu datang dari Allah. Tengok dia kata, Muhammad tu muftarin. Iftarah. Muhammad telah rekodkan Quran. Maka Tuhan kata, am yaquluna iftarah. Bahkan patutkah berkata mereka itu kurik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftara Muhammad telah reka ia akan arti Quran yang muftara. Bahkan adakah patut engkau tidak anda kalau semenamu suka begitu ayat lain pula main kalau mu ragu fatu maka bawa datalah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina waktu nah bawa marilah di suratin apa dia dengan suatu surah yang seumpama lepas tu takut oleh nak buat panggil lagi wadi'un syuhada panggil sekarang kita panggil wadi'un syuhada nah kamu panggil mari segala apa dia penyokong pembantu kamu untuk pakak buat ramai-ramai. Ha, panggil mari. Ha, tengok Tuhan nak melemahkan. Nah, wad'u syuhada'akum min dunillah. Panggil mari. Ahli bijak pala. Dia kuat sangat. Tadi mula takut. Ni kuat sangat dia dua. Nah, untuk kita nak ngadalan, anak ngaji semua yang masuk. Yang masuk lebih lagi. Adab kita belajar masuk daripada kita penuh di dalam. Nah, ini kita kena guna ra'ikan adab. Nah, itu kita kena ra'i adab. Nampak kata kita tu bersungguh. Nah, ada yang mari jauh. Kita di sini. Dia nampak sifat menerima. Barulah dia panggil nak. Maka speaker tak nanti duduk besar kuat sangat. Nah. Dia kuat sangat, dia berhubung, jadi tak nyata pula. Dia tak boleh, kalau tak nyata, dia berhubung tak boleh. Tujuan kita ni, nak pergi dengar, terus nyata. Nah, bukan nak pergi dengar apa keluar tu. Nah, nak hadir. Untuk majlis ilmu, dia sebegitu. Adab kita terbesar sangat. Nah, sebab tu sambil kita dah mendengar ada orang yang kita masyhur dengan yang lain. Kan di zaman sekarang ni kadang-kadang mendengar nama handphone, tren. Oh, jangan sama sekali. Gitu. Baiklah. Kapan? Jadi pecah suara dia jadi kuat. Apa sahaja. Dan demikianlah. Tadi malah dah suara tadi. Dan demikianlah Al-Quran yang ialah kalam Allah Ta'ala yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Tengok kita panggil Al-Quranul Karim yang maha mulia Al-Quranil Hakim. Kat Allah Ta'ala bersumpah tu Yasin wal Quranil Hakim. Kamu itu bersumpah dengan Quran yang mulia bukan senih. Allah mewak sumpah ni bukan senih. Nah, nak sungguhnya dalam bercerita tengok kita dan nak sungguh kita bersumpah wallahi demi Allah. Mulialah sungguh dah tu. Tak boleh nak main-main tu. Benda bohong. Wallahi tak. Boleh ya. Salah usah.
1: Maka Allah bersumpah dengan Quran dia.
0: Wal-Quranil Hakim, sifat na'ak yang panggil dia. Demi Quran yang hakim. Nah, hakimnya teguh tadi. Teguh, kemah, tetap. Nah, itu Quran. Yang nak ayat apa? Innaka bahwasaka Muhammad la minal mursalin. Sungguhnya dari setengah daripada rasul yang diutuskan. Ha, tak kala nama dia Eka, dia kata ke dia lasta mursala. Ha, tu dah tolakkan mana. Bersumpah terlebih dulu. Walha Allah yang maha benar. Nah, sadaqallahul azim. Kita baca ayat. Kalau dia ayat biasa pun cukup dah. Anta minal mursalin. Cukup dah. Allah raya. Nah, tapi dah. Wal Qur'anil Hakim. Supah dulu. Lepas tu mari. Inna. Innaka. Kalau kata anta minal mursalin. Ataupun anta rasuli. Masalah tu. Cukup bagi Allah bercerita. Tapi tak sungguh Allah bayangnya. Bersumpah dengan Quran yang hakim. Bahawa seengkau itu sungguhnya. Innaka. Kalau kata minan mursali itu pun. Hai tambah lagi. La minan mursali. Itu balawahnya Quran. Tingginya cakapan dan bahasa dia. Data-data yang pakai bawah lagi itu salah. Besar semua sungguh. Bukan dia. Kecil. Haa kan. Ya Alhamdulillah kita. Dia beri tenang hati. Dan bila baca Quran hormat, walaupun kita tak reti artinya sekali, kita rasa mulia dan hormat. Dari tua-tua dulu, kalau kita baca Quran, duduk depan Quran dengan suka, marah kepada jangan. Tak baik. Dia buka Quran dengan tidak suka, kikik-kikik. Kalau guru tu, ya, kalau dah. Nah, mari lihat belakang. Wah. Nah, dengan bergalak depan Quran. Kiki-kiki. Mari teruk. Tu. Nah, dia banyak jalan ke tu. Dia ubat dia dengan penyemur. Ni, buat ubat. Dia ubat dengan tu. Dia ubat usah minum. Ubat usah tu. Itu nak ajak ke tadi. Quran ini kemah. Kalau gitu, pak ayat tadi, semua Quran itu muhkamah semua. Tak ada berlaku ya. Kerana muhkamah itu dengan makna tadi. Satu. Dan makna keadaan Quran sekaliannya itu mutasabih. Apa pula maknanya? Makna Quran semuanya tu mutasabih. Mana gini? Bahwasanya ialah Quran itu yang menyerupai oleh setengahnya, yakni setengah-setengah ayatnya Quran menyerupai akan setengah yang lain, menyerupai pada apa? Pada teguhnya cara panggil wajah Sabah. Quran semua daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, semuanya tu cupo. Nah, cupo tu kata mutasyabih. Yang serupa, yang menyerupai oleh setengah-setengah ayatnya, akan setengah yang lain. Serupa pada apa? Mesti dah. Tidak tak sah nak kata serupa. Menyerupai pada teguhnya. Quran hikmah teguh. Hakama yahkumu. Hukman apa mana? Ay sabata. Nah, sebut tetap mah jak ukuh. Semua Quran lagu tu. Dan eloknya. Ya Quran semua tu elok. Apa pula hak Quran tidak ada di hak lain. Sekalipun hadis, kita baca hadis. Nah, tak tidak ada meraih hak seperti hak Quran.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Bila baca Quran dia ada hak dia. Wajibil gunnah. Kan? Inna. Walaupun syedah kita ada. Inna. Ha, syedah ada. Tersedih ada. Tapi gugur satu hak. Hak kena. Wajibil gunnah. Inna. Tapi kalau cuba kita baca hadis. Tepat syedah, syedah. Tersedih cukup. Tak ada bingung buat apa. Baca hadis. Innamal a'malu binniyat. Cukup. Ada kena innamal a'malu binniyyah. Oi, membaca apa tu? Hadis, ada nak begitu. Jangan inama tu salah lah, inama. Innamah cukup. Tapi kalau Quran, nah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Bila bukti situ bukan masalah. Kena undur balik hak dia. Yuha ilayya annama ilahukum. Itu hak Quran. Tak ada hal lain. Itu hebatnya dia. Nah, ha, kalau gugur sedah dikira salah lagi. Ha, dia tepat mat kita gugur jadi ukuran satu huruf. Ha, ha, itu hak Quran. Ini kemahnya dia. Eloknya dia. Daripada tinggi dan sampai dia panggil balaghah. Haa, Quran balaghah. Dan tinggi sampainya tu, kemuncuknya Quran balaghah dia tu. Sampai ke mana? Kepada had i'jad. Apa i'jad? Dan melemuh. Haa, tu di atas tafsir. Padahal habis tu Quran panggil mu'jiz. Sifat Quran tu yang melemuhkan. Nah, maka sifat dia i'jal. Quran tu mu'jiz. Tak kala ayat, jelik pada ayat, mu'jizah. Maksud tu merbutah tu tak ni lah. Nah, ayat semua tu mu'jizah. Al-Quran itu mu'jiz. Apa arti? Yang melemuhkan. Tengok Allah Ta'ala kata, mari. Pak tu, di surat min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Kalau mu benar Quran hak dibaca, mu kata sihi. Quran hak dibaca, mu kata reka eh Muhammad. Kalau sebenar begitu dah mu arak juga urih kuat mu lurah usha kuat mu duk guna. Kalau Muhammad boleh reka, apa mu tak boleh reka? Tiba-tiba tak boleh. Hanya menunjuk kata ni bukan dah lah. Haa, tu. Ayat tu. Fatimah yang belakang. Wa illam taf'alu. Maka jika kamu tak pernah buat. Wa lam taf'alu. Kamu tak boleh nak buat. Haa, tu. Dah dua. Biasa buat ke tak? Tak biasa. Boleh buat ke tak? Tak boleh. Haa, ingat kalau kau tu tak boleh. Kena tak boleh. Mulut sedap ke cek? Haa. Wa illam taf'alu. Walang tafan dek hak ra'ah. Nah. Fa illam nun bertemu dengan la. Kita panggil apa? Idukan bila wunna. Kalau baca fa illam. Salah dah lah. Fa illam tafan. Nah. Izhar syafawi. Fa illam tafan. Mana kalau? Lan. Walang tafan. Mari ke puas itu. Cuba baca. Makna pula pun. Lam. Harpun nafiyin wa jazmin wa qalbin. Tukar makna darah kepada makna mati. Jika kamu tak pernah. Tak pernah. Pernah mari sini? Tak pernah. Pernah pergi ke petani? Tak pernah. Apa mana tak pernah? Pak lepas dah mari. Umur apa sekarang? Umur 50. Pernah tak pergi petani? Tak pernah. Itu lama. Walan taf'alu lan aqana ta'kan lan harfun nafyin wa nasbin wastiqbal. Apa istiqbal? Hadap nafi, hadap masa depan. Tak pernah, tak akan, tak boleh. Ha, dia tanya kita, pernah nak pergi petani? Tak pernah. Pernah nak pergi pun dah tak usir.

0: Terus tak mau. Nah, tak akan telan. Nah, kalau kamu tak pernah buat, tak boleh nak buat, ingat kamu. Fattakun nama bihatirada. Hati-hati kamu. Ingat kamu akan nar. Allati waqudaha an-nasu wal hijar. Manusia ni. Ini cara ayat cakap dia cabar dia apa pun jadi sungguh. Tapi tak bagi orang yang jiwa hati bersih suci. Takutnya kau perhatikan bila dengar. Mengementang-mentang. Haa, tapi orang yang ada game kata apa. Kata orang petani. Mungkin tak erti kata Pak Baku tak jadi apa. Orang petani macam tu. Inanya ada. Haa, baiklah. Ini ayat keduduk ke sifatnya Quran. Sebab tu kita baca dengan mulianya, dengan hormatnya. Jangan baca olok-olok main. Jangan baca dalam suka-suka main. Jangan. Nah, itu dia. Jangan mulia. Nak setuh dia, kita dalam hadaf sah tak boleh. Bahkan hadaf sah, hadaf kecil pun tak boleh. Noyak mulia. Kerana ada di sana, ada tulis-tulisan yang dibaca bunyi ialah kalam Allah. Nah, walaupun ini huruf, ini karangan, ini citakan, tapi bila mengandungi padanya kalam Allah, mulia sepatut ketah jadi tulis. Kan? Aha. Apalagi pula orang hafal Quran. Mulia si penghafal kerana Quran tu kala dadanya. Kemain tu. Nah, begitulah kita punya ilmu, punya ilmu, ilmu ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebab tu kita kena berakhlak mulia. Nah, ni ilmu lah Quran, cabar orang juga tak ada kira-kira apa itu. Nah, sebab tu kena hati-hati, kena halusi, kena sekarang banyak belajar, suka mengajar, suka apa itu, apa ini. Apa tu, pentingnya nak cabar orang. Oh, apa okay, dia macam tu. Jangan. Nah, ini Quran kedudukan ke ayat itulah makna kemah mukamah semuanya ayat jilid dari segi makna tadi. Amai tengok mutasyabihah, semua mutasyabihah dengan makna apa? Supa je cara baca ayat. Nah, supa baca ayat dari awal sampai ke mana kata mutasyabihah semua ya elok sampai tinggi kepada hak kemuncuk ijad dan melemah akan sekalian makhluk daripada segala manusia, jin dan lain. Jin, malaikat tak boleh nak buat. Itu ya Allah Ta'ala kata, wadi'um syuhada aku. Panggil mari. Pak bijak pandang, mari panggil mari buat. Tasah banyaklah satu surah pendek-pendek je. Apalagi beratur-atur surah, satu surah pendek je. Inna a'bunna kalkawsaf. Terdengar apa sedap? Fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Oh, bunyi sajaknya pula dah. Mati dengan ro kan. Qul a'udhu bi rabbin nas. Sin. Oh, siapa lagi su? Masya Allah. Lepas tu, sehingga dari nalapan. Arti pula kemain dia. Inna sesungguhnya kami a'tainaka. Kami beri kamu Muhammad Al-Kawthar. Aku kami beri kamu Al-Kawthar. Al-Kawthar tu Allah tafsir tu banyaklah. Mari daripada kata kasurah banyak pemberinya. Hak ni susah orang-orang kufar masa tu. Tak kalau mereka nak jatuh dia, nak meremehkan dia macam-macam. Saya kata kami beri kamu mana Al-Kawthar. Banyak pemberinya. Nak bila tak habis. Tu kebihan dia ke mana tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi tengah hadap saya dengan kausar begitu dia banyak pemberian dia hati dia senyum tu ada riwayat kata dia lelah mata dia bangun senyum sahabat tanya ya Rasulullah apakah menyebabkan kau senyum sementara saat ni Jibril bersama aku dia baca ke atasku bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar. Mana tapi arti dia Allah akhir inna shani'aka huwal abtar sesungguh orang yang nak marah ke Muhammad, orang tu mati bakar. Ya, orang tu dia kerja Muhammad abtah. Muhammad mati bakar. Apa mati bakar? Kis tak dapat anak datang. Yakni tidak keturunan anak lagi tak ada dapat. Mati kecil, mati kecil. Anak bongsu dia Ibrahim kan dapat di Madinah, mati juga kecil. Abtah dah Muhammad. Butuh bakar dah habis keturunan tu. Usahati juga. Allah Ta'ala balak. Inna syani'aka. Sesungguh orang yang merkoh kemudah marah, kemudah apa tu, dah mengamu tu. Huwal abtah. Yang main bahasa Arab tu guna. Inna syani'aka. Tak kata abtah saja. Huwal abtah. Tu balarah tinggi Allah Tuhan tu. Kerti ayat tu. Ha, orang nak marah ke Muhammad, orang tu mati bakar walaupun anak 100. Anak lelaki 100, hebat-hebat saja, hanallah-hanallah sakut saja. Tapi bila mati tak kukuh, ah bukar, anak tak ada tolong pun. Ha, tu Nabi senyum. Nah, salam-salam. Ha, tu mana ayat ke main tu? Ha, dah muhasa hanallah, buat malu beli satu surah pendek-pendek. Kalau kata sedap saja, boleh kata laku tu kan ni, tu kan aku, sedap je kata. Tapi kadang-kadang arti bunuh. Ada arti dikelan kata. Ini kan? Ini Quran kita kenal bahawa Quran dunia dengan kita. Nah, siapakah imam kau? Al-Quran imami. Apa imam? Ikutan. Siapa imam kau? Siapakah ikutan kau? Al-Quran imami. Quran lah ikutan ku. Ha, itulah kita perlu kepada ulama yang menerangkan. Sudah. Lagi. Melemuh akal sekalian makhluk daripada segala manusia, jin dan lain-lain. Melemuh pada apa? Lalu cerita. Melemuh pada mendatangkan umpama suatu daripada segala lafaznya Quran itu. Tak sah ke banyak. Suatu. Sikit. Nah, melemuh pada mendatangkan umpama suatu daripada segala lafaznya Quran itu. Itu makna semua mutasyabihah. Lagi. Dan pada memahami atau pada mendatang. Pada mendatang. Melemahkan semua manusia, jin manusia, apa dia, malaikat, melemah pada memahami dan mengerti itu atas tafsir. Banyak kita dah kata, memahami, kita buah Arab itu. Abhama yubhimu ibham, gemar Melayu memahami, apa memahami, mengerti. Haa, klik bahasa kita. Lalu itu buku dua. Pada memahami dan mengertikan segala maknanya makna Quran. Sehingga bahawa seengkau hai muhatab, tiada kuasa engkau. Ini rayah. Sehingga ini rayah pada kata lemah. Quran ini sampai hak melemah. Pada nak mengerti, nak mendatangkan apa, sehingga mana lemah dia. Melemuh sehingga bahawa engkau hai muhatab, tiada kuasa engkau akan bahawa mengatasi dan melebihi engkau di antara segala kalimahnya. Yani kalimah Al-Quran. Tosahkan ayat. Kalimah-kalimah tu pun dia guna tu. Nah, guna kalimah dia guna sepatah-sepatah tu. Nah, ha. Iyaka, nah, satu kalimah. Nah, apa pula disebut dulu? Tak kata nak buduka, kata iyaka nak budu. Tubi pula keadaan situ. Taqdimu ma'akuhu ta'khir yubidul hasra. Sebab disebut dulu. Kalau kata nak buduka, kami sembah engkau. Tak memberi hanya gitu. Tapi bila disebut dulu, iyaka nak bodoh, akan engkau sahajalah kami sembah. Mana tidak akan yang lain. Nak iyaka nak bodoh, aila nak bodoh gairaka. Nah, akan engkau sahajalah Nah, tu susun ayat hak ni tak dulu ni mahkum qada ni tabdim apa. Masya-Allah. Tu ilmu dalam Quran tu lah bahajak pada kita kena belajar ilmu alat. Alat tengok bila tanda buat kerja besar. Alat namanya. Pahala pula mengikut keadaan. Alat canggih, tak alat canggih. Ya tu kan? Quran gitu. Baik. Antara segala kalimah dan segala ayatnya pada demikian itu elok dan teguh. Lagi pula dan pada melemahkan atas klik pada melemahkan dulu sampainya kepada hak melemahkan akal sekalian makhluk pada segala yang tersebut itu tadi. Nah, pada segala yang tersebut itu, pada memahami, mengerti makna, mendatai keupama suatu daripada lapak. Kalau begitu, maka seolah-olahnya, seakan-akannya Al-Quran itu satu halqah. Dia boleh baca halaqah. Seolah-olah satu halqah atau satu halaqah. Apa satu halaqah? Yakni seperti satu lingkaran daripada umpama rantai. Rantai ya. Lekar. Panjang mana pun, rata tu panjang mana pun, tapi dia selekar. Pusing ke mana klik. Pusing mana klik. Kita tengok, kita baca. Sapa kemali kina ilah inna. Akhir sekali. Minal jinnati wal nas. Bismillahirrahmanirrahim. Pusing klik, pusing klik. Masya Allah, dia pusing. Bagaikan satu lingkaran halaqah yang berhubung oleh segala pihaknya, lagi pula yang lapang bunga itu banyak halaqah dua bulan. Nah, sama umum. Nah, Quran. Nah, seperti satu halaqah yang berhubung oleh segala pihak, lagi pula yang lapang bunganya dan juga yang tiada diketahuikan yang mana kedua tepinya. Sambung dia, sambung ya Allah. Patan sambung. Sebab apa? Tiada diketahui mana tepi dua tepi dua pihak kerana bersamaan dan serupa keduanya. Nah, kedua tepi bagi halaqah itu. Al-Quran dan demikianlah seperti halaqah rantai itulah Al-Quran. Maka bahwasanya ia Al-Quran yang bersamaan dan yang serupa oleh dua tepinya, dua tepi dan dua pihaknya Quran. Yakni pihak yang awal bagi Quran dan pihak yang akhirnya. Tu nak cari kemana sahabat tu orang ahli kajian. Walaupun pada awal dia tidak percaya, dia agak dirinya bijak, agak dirinya pandai kaji itu, pandai reka itu ini. Tapi bila dia kaji Quran Sunnah, akhir bertemu punca bila taufik bila Allah lah, tak ada taufik dan juga bila terhabis taufik temu punca, ternyata bahawa Quran ini bukan manusia reka, bukan kata manusia. Dia duduk kaji-kaji Tuhan kata dia kaji. Kalau apa? Orang ahli bukit, ahli cocok tanah, dia duduk kecek Tuhan ada rakyat Tuhan amin dia menumbuhkan itu ini, dia buat kaji. Oh, sungguh. Ahli kajian bumi pula ha, terhadap kajian ha bumi. Ahli kajian bukit, jadi ayat dia menjadikan bukit macam penyacang, macam paku, seteru, kata dia. Dia kaji bukit. Itu sungguh, kepala bukit tu nampak kepala. Tapi kalau tu ada bumi, Allah tu luk. Oh, penyacang lah, mana penyacang? Penyacang kan? Kepala sikit, waktu kau pada tu ada tanah, tak kapok tu. Kamai halal tu nak pejak ke siapa lembu pun nak kita alih pejak nak tu cuba anak-anak cabut cang. Nah, maka Tuhan jadi ke bukit untuk rawasia nak meletak ke bumi. Oh, dia kaji-kaji sungguh. Artinya Quran ni bukan kalam manusia, bukan rekod Muhammad manusia apa kita setahu pula pada pasir tak ada mengaji lah mana. Kata, oh, menunjuk kata sah yang aku dia Rasulullah. Ia ni duta Allah Ta'ala. utusan Allah bukan biasa. Betul dah dia. Quran ni kalam Allah betul dah. Sebab dia orang dia suci ni dia mudah terima. Sebab salah tu kaya. Bawah tak sabar atas pun tak sabar duduk tengah lima juga Allah. Ha, sahabat tengah tukar sihir je. Nak melawan dengan Musa. Bukan dia bijak tu. Fir'aun ambil buat. Bukan main tu. Buat nak buat ungkarat kerabat dia tu. Sebenarnya upah maha tu. Siapa panggil untuk menghadapi dengan Musa. Sahabat disekat ukat Musa ialah sihir. Nah. Walaupun sekali berasa musikin. Sihir gana. Jadi ulat. Bila pergi. Jadi kan nak ulang. Ha, jadi ikhah juga. Tapi tu yang sihir tengok bila main berdepan dengan Musa. Ya agak dia benih sampai dia tanya Fir'aun kalau dia benih apa? Nak upah yang tinggi lah. Lagi pula nak jadikan kerabat dia. Kerabat dia raja. Oh semangat lah. Ya agak dia benih. Tapi ulama mistibat kata dia ada guna adab. Beradab dia dengan Musa. Ketika dia berhadap, walaupun dia tak agak dia benih, nah, tapi dia kata, hey Musa, adakah engkau campak dulu ke kami dulu? Situ dia guna adab. Kau tidak dengan sombongnya dia, kok? Nah, kan? Adakah engkau campak dulu ke kami dulu? Nah, Musa kata, kamu campak dulu. Jadi ada sopan di situ tu buat sahabat bagi dia dapat hidayah. Ulama istimak ahli syarak lagi. Jadi bila dia letak, siapa Musa sendiri pun mari juga perasaan.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selamat.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam dekat-dekat peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik-kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bawang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat wal afiah belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Gardening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Peminat kita klik main pula dalam pusingan yang kedua. Itulah kita sedar dia ada di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Jangan lupalah kita boleh jumpa seperti biasa pada jam yang sama di sinilah gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Kalau bahasa Thai ke Stani Withiyu Kerajaan Siang Heng Pratet Thai Jangwat Jala. Itulah peminat boleh ikuti bersama-sama melalui jala-jala stesen radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala kita akan mengada ke ataupun akan berjala ke tugas untuk beri maklumat berita ataupun beri maklumat hal-hal apa saja supaya peminat pendengar kita, lebih-lebih lagi rakyat selatan Thai kita ni, akan dapat tahu berita yang betul, berita yang benar, agar kita dapat tahu berita yang berfaedah kepada kita. Gitu juga kita boleh ikuti bersama-sama melalui jalan FM 92 MHz, FM 94.25 MHz untuk ruangan bahasa Thai yang mana ada DC-DC Sawata Jala kita, dan juga lagi satu jalan iaitu FM 95 MHz. Di sinilah untuk ruangan bahasa Melayu tepatnya 24J. Dan juga lagi peminat ada jalan-jalan talian online, iaitu radio online pun bolehlah masuk dalam Google katanya Sawata Jala. Dan juga melalui page Facebook, siapa-siapa tak follow, siapa-siapa tak ikuti lagi ataupun tak tiktam lagi, bolehlah kita masuk Facebook cari katanya page Sawata Jala Kerum Beraca Sampan. Bolehlah kita pergi follow supaya kita dapat tahu khabar berita yang betul, berita yang benar dengan secepat. Dan juga melalui jalan-jalan TikTok, peminat namanya TikToknya Sawata Jala. Gitulah supaya kita dapat tahu khabar berita dah, dan juga tak jatuh jadi penipu, tak jatuh jadi tak kena tipu lah. Dan juga untuk hari ini, siapa-siapa yang sedia didengar, tak kiralah di mana saja, lebih-lebih lagi duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, gitulah supaya kita berjalan ke dengan selamat. Jangan lupa kita turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod caraca tu. Jangan duduk bawa darah, jangan duduk main telefon, jangan duduk langgar api pelita apa saja tu, supaya kita berjalan ke dengan selamat. Dan juga jangan duduk gaduh, jangan duduk galik, gitu supaya kita selamat. Dan juga siapa-siapa duduk jalankan tugas, tak kira lah duduk di mana saja, di ofis ataupun di mana, di rumah ke di mana, beri semangat kepada semua untuk berjalankan tugas, untuk cari rezeki sara keluarga. Gitu jugalah peminat, untuk hari ini bu sedikit ada khabar berita, iaitu pihak polis Bandar Jala, peminat. Pihak polis Bandar Jala dia beri tubik amaran ataupun kamteran amaran lah kepada lebih-lebih lagi bilia ataupun yawacun kelum wairun. Jangan duduk keluar ke rumah ataupun jangan duduk keluar bangun ni lepas pada je pukul 12 malam. apabila berjumpa ataupun apabila bertemu kelum yawacon, kelum wairun, duk keluar bangun ni ataupun duk keluar, duk dalam bandar jalan, pihak polis akan ambil tidak ke ataupun damnen kadi tam kot mai, ambil tidak ke turut unik-unik. Sebab gapo? Sebab nak jaga keselamatan, nak jaga keamanan di tempat te kita, lebih lagi dalam bandar jalan. Sebabnya belum pada ni peminat ada sedia berlaku banyaklah kelakuan, banyaklah kejadian. Katanya werung, dok ada alat senjata, tak kira lah apa alat senjata api ataupun alat lain-lain lagi lah, akan bergocoh, akan bergurah, sapanya ke hospital. Di pihak kejadian lagu ni, pihak polis diri pun dia pastilah kena jaga, kena ambil tidak ke turut unik-unik. Gitulah nak pesan kepada kau ibu, kau bapa ataupun sedaya pendengar yang ada anak duk dalam keadaan wairun, duk dalam keadaan yawacon. Apabila anak kita keluar ke rumah, kita kena cepatlah untuk turut we klik ke rumah, lebih-lebih lagi waktu malam. Dan juga pihak polis katanya apabila bertemu anak ataupun bertemu kelum wairun dalam bandar jalan ataupun luar bangun ni, selepas masa je pukul 12 malam, pihak polis diri pun akan ambil tindak ke. Tak kira lah kalau mutu tak ada pai ataupun mutu tak ada lesen, orang bawa tu tak ada lesen untuk nak membawa ke mutu ataupun bawa kenderaan, pihak polis akan ambil tindak ke dan juga nak panggil ibu bapa, nak panggil pupuk krong untuk ambil tahu kelakuan anak ataupun nak damnen kadi tam kot mai jugalah. Mitut perap tak melebihi daripada 2,000 baht. Dan juga turut unik-unik kalau mutu tak ada pai ataupun mutu salah unik-unik, tak bayar asir ataupun tak ada tak ada poroba ataupun apa saja, pihak polis sendiri pun akan yud, akan panggil mutu letak di balai polis dululah untuk jaga keselamatan. Gitulah, jangan-jangan duk lepas anak kita, bagi duk bawa mutu, duk sing mutu ataupun duk main ke luar bangun ni masa tengah-tengah malam. Gitulah, akan apabila kita tak jaga anak kita akan jatuh dalam bahaya. Kita kena ambil amati dan juga kena jaga-jaga anak cucu kita supaya keselamatan, supaya keluarga kita jadi keluarga bahagia. Gitu untuk nak pesan ataupun nak beri maklumat kepada peminat sekarang ni, sekadar ni saja. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dululah seketika, dan juga kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir. Gitu, sekarang ni kita rehat dulu seketika.

0: Aha, klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale gitulah untuk kita beringat. Dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat jalan radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
3: เวลา 20 นาฬิกา

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra sedia pendengar muslimin muslimat, mukminin mukminat, adik kakak, ibu bapa, saudara-saudari yang mana duduk dengar dalam radio kita ni, tak kiralah. Dah, adik kakak, ibu bapa duduk di rumah ke, ada tengah-tengah ada menunggu kereta ke, ikutlah. Dah, semoga dah ruangnya kita ni akan jadi pedah dah kepada adik kakak kita bersama. Alhamdulillah, adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ruangnya kita ni ialah ruangnya hidup dalam iman yang mana dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kerjasama dengan stesen radio Sawatwa Jala gelombang FM 95 MHz dan juga Pejabat Kebudayaan Wilayah Jala. Setiap malam lah, dah je pukul 9 lebih kurang ni, saya Ustaz Sufian Datu dah ambil peluang ni dah sebagai tanggungjawab. Dah mari jumpa dengan adik kakak, ibu bapa. Dan leha kita nak muzakarah lah. Dah dalam hidup kita. Dah hari-hari ini, dah kita nak ui hidup kita tu saat ni dapat barakah. Dapat sakinah. Dah dapat baik. Dah di dalam hidup kita. Baiklah adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar muslimin muslimat, mukminin mukminat, pakcik-makcik, dah pak da mak da, pak su mak su, pak nguh mak nguh, tokku-tokku, dah kakne-kakne, semualah tu, dah pertama kali kita kena pakat-pakat. Bertimah syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal itu, hal beri nikmat kepada kita. Kita kena ucaplah pertamanya, kita kena terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat kepada kita iman dan Islam. Ini kita kena ucap alhamdulillahi ala nikmatil imani wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Dan juga kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat kesihatan kepada kita. Dah boleh kita bergerak, dah boleh kita berjalan, dah boleh kita saat ini dapat gunakan nikmat-nikmat Allah. Kita dapat makan, kita dapat minum, dan kita dapat melunggarkan kederaan kereta mutu. Dah tiap-tiap hari kita kata alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Itu dia dah. Dah kita puji dan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat sempurna dalam hidup kita, ibu bapa. Nah, kita hidup hari-hari ini, kita sehat, kita segar, dah kita dapat minum, kita dapat makan, kita dapat pergi berjalan situ sini.
dan nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Kita boleh makan buah degil, boleh makan buah dokong, boleh makan buah moktel, boleh makan macam-macam. Dah, kita kan syukur, kita pun syukur. Dah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya alhamdulillah bi ni'mati tatimmu salihat. Baiklah adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah supaya tak menjadi dah tak menjadi terlupa pada kita sekali lagi. Dan madani pun dah ustaz nak ambil. Nah, keutamaan dan keistimewaan bulan Muharram yang perlu kita dah ketahui dah sebagai kita umat Islam. Ah, ning dia. Dah. Ah, kita bakat mari dengar deh. Ah, tu dia. Dah. Kita bakat mari dengar semua. Dah, keutamaan bulan Muharram yang perlu diketahui oleh umat Islam. InsyaAllah ibu bapa dah. Ini dia. Nah. Adik kakak, ibu bapa sedia pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam dah di saat ini sudah memasuki bulan Muharram. Ha, ni kita lah ni tu masuk. Dah masuk dalam bulan Muharram lah. Nah, yakni bulan pertama dari tahun Hijrah. Ha, ni dia bulan Muharram ni. Dah bulan pertama dah dari tahun Hijrah. Dah oleh sebab itu dah bulan ini menjadi salah satu bulan yang istimewa dia yang istimewa daripada bulan-bulan yang lain. Ah, ni dia. Dah. Jadi nak ayat kata bulan Muharram ni ibu bapa bulan yang sangat lebih dah bulan istimewa lah. Ah, tu dia bulan istimewa. Nah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat dia semua untuk mengamalkan ibadat puasa dalam bulan Muharram seperti puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Ah, ni dia dah. Bila tibanya bulan Muharram ni ibu bapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dah menggalak kepada umat-umat dan nabi semua ni, kita-kita semualah. Kita pakat mari puasa di hari dah 10 Asyura dan 9 dah Asyura. Jadi kita puasa 2 hari ni ibu bapa dah supaya kita nak we menyalahi dengan orang-orang Yahudi. Ah, orang Yahudi pun ya puasa juga. Nah, ya puasa juga di hari Asyura tu. Tapi dia puasa sehari ya. Nah, tapi kita ni orang Islam ni, kita dah ambil tak sewu serupa dengan dia, kita puasa 2 hari, hari 9 dan hari 10. Ah, tu dia dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Syahrullahul Muharram wa afdalus salata ba'dal faridah, yang bermaksudnya sebaik-baik puasa nah setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan sebaik-baik dah solat nah setelah solat fardu adalah solat Muharram. Riwayat Muslim. Ah, ni dia. Nah. Itu nak ayat kata dah keutama bulan Muharram ni ibu bapa. Ah, ni dia. Adapun keutama bulan Muharram yang dicatat dalam jadual ibadat sepanjang tahun yang ditulis oleh Ustaz Abdullah Fakih Ahmad Abdul Wahid di antara sebagai berikut. Hak ni amo nak bawa mari karya ataupun tulis seorang ulama dan nama dia nya Ustaz Abdullah
Fakih Ahmad Abdul Wahid. Dia tulis jadual dan jadual ataupun kalender sepanjang tahun. Ni dia. Nah, satu, dia kata bulan Muharram ni adalah bulan yang suci. Ni dia. Bulan Muharram adalah bulan yang suci. Nah, beberapa ulama bersepakat bahawa bulan Muharram termasuk salah satu daripada bulan yang suci dalam Islam. Ni dia. Nah, ulama semua tu dah pakat sepakat kata dah bulan Muharram ni adalah bulan yang suci dalam Islam kita. Ni dia. Hal ini termaktub dalam firman Tuhan yang menyebutkan 4 bulan suci dalam Islam. Jadi hani ni Tuhan royak dalam Quran iaitu di dalam surah At-Taubah ayat 30 ni. Tuhan royak. Orang panggil dan termaktub yang ternyata dan tertulis di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 30 ni. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahu al-azim. Ni dia. Nah, artinya ibu bapa, dah tu sebut, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Ni dia. Dah tu awak. Nah, bulan ni 12 bulan setahun. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Ni dia Tuhan buat dah langit dan bumi, dah lepas tu dah Tuhan dah tentukan dah dalam setahun tu 12 bulan. Nah. Di antaranya ada 4 bulan haram. Tu dia dalam 12 bulan tu dah ada 4 bulan hak haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi 4 bulan ni dah sebagai bulan yang haram dia panggil. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam 4 bulan itu. Tu dia. Dan perangilah musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta dengan orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 30 ni. Jadi daripada ayat ni ibu bapa, dah nak ayat kata pada zaman dulu ni. Dah pada zaman dahulu, masyarakat Arab dilarang untuk berperang dah kerana suci keempat bulan tersebut pada masa zaman dulu lah. Pada masa masyarakat Arab dulu tu saat ni. Dah 4 bulan ni dia tak perih. Dia tak perih. Nah. Sebagaimana dah dalam sebuah hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bersabda, nah, Nabi katakan, sesungguhnya di zaman berputar, sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun ada 12 bulan.
di antara 4 bulan suci. Ha, Nabi Bakar royak atas hadis ni, Nabi royak kata dan dalam 12 bulan tu ada 4 bulan hak suci. Ha, 3 bulan yang berturutan. Ha, 3 bulan hak turut-turut, yakni apa? Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram. Ha, lepas tu kemudian bulan Rajab. Ha, bulan Rajab ni dia duduk di antara bulan Jamadisani dan Jamadisani dan bulan Syaban. Tengah tu ada satu bulan juga. Ni nak ayat kata dah bulan Muharram ni dah masuk kata bulan yang suci. Itu dia. Nah, satu. Yang kedua, ibu bapa. Nah, yang kedua dikatakan bulan Allah. Dah, bulan Muharram ni bulan Allah. Dah, bulan Muharram juga disebut dengan Syahrul Ashum. Apa Syahrul Ashum? Yang berarti bulan Allah yang sunyi. Sunyi. Itu dia. Dah. Keistimewaan ini diriwayatkan daripada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, Abu Hurairah riwayat kata, nah, istimewa bulan Muharram ni dia dengar Nabi riwayat. Nabi kata kan, afdalus siyam ba'da Ramadan, dah Syahrul Muharram. Itu dia. Yakni artinya sebaik-baik puasa setelah daripada bulan Ramadan ialah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Ini dia. Nah, ini nak ayat atas kelebihannya dah bulan Muharram, ibu bapa. Istimewanya bulan Muharram. Dan juga peristiwa bulan Muharram ni dah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada Nabi dulu-dulu, di antaranya dah taubat Nabi Adam. Nah, Nabi Adam taubat dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, sekiranya kalaulah kamu tidak ampunkan kami ya Allah, wa tarhamna, dan tidak beri rahmat kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami jatuh daripada golongan orang yang rugi. Ini Nabi Adam taat. Itu Nabi Adam taubat. Dah pada dah hari 10. Dah hari Asyura bulan Muharram. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa. Dah selamatkan Nabi Musa. Nah, daripada tentera-tentera Firaun. Ini dia. Nah, itu keistimewaan bulan Muharram. Yang tiga, ibu bapa, dah bulan Muharram ni bulan yang dimuliakan oleh umat beragama Islam. Ini dia. Dah bulan Muharram ni dah bulan yang umat Islam tu mulia. Ini dia mulia. Nah, salah satu pada hari bulan Muharram yang sangat dimuliakan oleh umat Islam, umat yang beragama Islam, ialah hari Asyura. Hak ni pakat mulia lah. Dah. Dan ini dia. Islam melakukan penghormatan berupa puasa sunat pada hari itu. Nah, atas kemenangan yang diberikan ke atas Nabi Musa. Itu dia. Jadi dah kehormatan hari Asyura tu saat ni, dah orang yang beragama Islam tu sunat puasa. Hal ini termaktub dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, dah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinatul Munawwarah, dan beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa dah di hari Asyura. Buat Nabi sapa di Madinah tu, dan Nabi tengok orang Yahudi tu saat ni
dah pakat duk puasa. Nabi tengok orang Yahudi pakat duk puasa. Bila Nabi tengok orang Yahudi pakat duk puasa tu, dah beliau dah bertanya dah kepada orang-orang Yahudi tu, dah Nabi tanya kata kena. Hey, hari apa ni? Ni dia hari apa ni mau pakat puasa ni? Orang Yahudi itu menjawab, dan hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, sehingga Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Tu orang Yahudi jawablah tu. Nah, hari ini hari dah kemenangi dah orang Bani Israel dan pengikut Nabi Musa dah pada masa tu tu dah Tuhan selamat daripada musuh. Sehingga dia kata Nabi Musa sendiri pun puasa. Ni dia. Nah, tanda bersyukur kepada Allah. Nah, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu pun Nabi pun bersabda. Nabi katakan, kami kaum muslimin lebih layak menghormati dah Musa daripada kamu sekalian. Aku ni orang muslimin ni, orang Islam ni, aku lebih layak lagi hormat kepada Nabi Musa daripada puakmu. Dah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Nah, pada hari itu, tapi dah tak sewi serupa umat Islam ni, tak sewi serupa dengan orang Yahudi. Dah. Maka dah diposo dah pada hari Tasu'a. Itu dia. Puasa hari Tasu'a. Kita puasa hari 9 dulu. Lepas tu kita puasa pula hari 10. Jadi 2 hari kita puasa. Supaya apa? Supaya kita nah tak sewi serupa dengan orang Yahudi. Itu dia. Keutamaan yang keempat ibu bapa dalam bulan Muharram ni, iaitu bulan yang kita tu saat ni dah kita nak patah lah. Patah lari. Nah, kita nak patah lari, nak langkah. Dah kerja buat kita tu saat ni, dah benda-benda baik. Benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tak molek tu, kita nak patah lah. Nah, kita tak siap buat dah ibu bapa. Nah, kita tak siap buat dah. Tu dia dah. Kalau gitu, dah kita pakat-pakat mari. Dah pakat-pakat mari. Dah muhasabah diri kita lah. Dah masing-masing. Dah kita ni masuk tahun baru dah. Iaitu tahun 1443 Hijrah dah ibu bapa. Oleh itu, dah kita nak buat gapo tu saat ni, kita kena pakat-pakat tengok diri kita lah. Hok mana patuk patah. Hok mana hok tu halagai kita patuk patah tu, kita kena patah lah. Itu dia perangai kita, dah perangai kita. Kita patut ubah. Perangai kita patut ubah. Dah misalnya perangai kita gapo? Perangai kita baikkan. Perangai kita baikkan. Perangai kita pongoh. Kita laki bini ni, dah kalau kita sebagai suami, baikkan kita tu saat ni kita berubah tak sedah. Dah kita tak se baikkan dah, pak dah tak se baikkan dah wei ustaz oh. Pak Da kata. Pak Da nak tinggal habis dah. Hok baikai-baikai tu. Hok pongoh-pongoh tu. Pak Da nak tak tepi dah. Pak Da nak sobawi banyak-banyak. Itu dia. Dah Pak Da nak sobawi banyak-banyak. Nak bubuh sifat sobawi banyak-banyak dalam hati. Ini dia. Ini keistimewaan dah bulan Muharram yang keempat. Kita kena ubah. Dalam suasana hidup kita. Ubah belakang. Dan kita ubah tu saat ni demi untuk kita nak baiki keluarga kita. Dah suami. Dah suami ni, datuk laki ni, dah nak ubah perangai, hok tak baik, hok tak molek. Hok isteri tak kene. Dah hok bini tak kene, hok bini tak setuju tu, kita kena ukah. Isteri pun sepatu juga. Isteri pun sepatu juga. Dah bini pun sepatu juga. Mana perkara-perkara
Hak abai kita tak kena, hak abai kita tak setuju, dah, kita patut ubah. Dimakai juga anak juga. Dah, anak pun sepatut juga. Dah, anak ni, dah, apa hak orang tua kita tak kena, hak ayah kita tak kena, hak mak kita tak kena, kita pun kena ubah juga. Ni dia pakat-pakat berubah lah. Jadi, dah, keistimewaan bulan Muharram ni, bulan yang kita nak berubah. Bulan hijrah. Hijrah perangai, hijrah suluk, hijrah akhlak kita, dah, akhlak tak baik, akhlak tak comel, akhlak tak senonoh, kita hijrah jadi akhlak yang baik, perangai yang baik, dah, tutur kata pospon tu juga, dah, tutur kata kita, kecek pay kita, dah, semua tu saat ni, dah, kita kena hijrah. Dah, agar dah we jadi lebih baik daripada dulu. Aning dah kita kecek pada malam ni ibu bapa keistimewaan bulan Muharram yang perlu dah umat Islam kita tu saat ni pakat-pakat tahu. Nah, sebab itulah kita tengok dalam hijrah Rasul. Nah, kita mari tengok sikit. Dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah ni, dah, mula-mula Rasulullah sapa di Madinah, Rasulullah dia bentuk ukhuwah Islamiyah dulu. Nah, setelah mana Rasulullah sapa di Saniyatul Wada', dah, orang-orang Madinah dah pakat sambut Rasulullah. Dengan katanya, dah,

أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمع الاتباع. Ani dah mula-mula Rasulullah sapa di Madinatul Munawwarah, orang Madinah pakak sambut Rasulullah. Dengan dah katanya telah timbullah dah bulai dah yang pernamu. Ni dia ni kita nak sapa lepas pada bulan Muharram ni, dia bulan Safa dan bulan Rabiul Awal, bulan Maulud. Kita akan boleh bicara dah di antara sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik kakak, ibu apa sedia pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mula-mula Rasulullah sapa di Madinah, Rasulullah bentuk ukhuwah, bentuk persaudaraan tani-tani.

dia. Kita tanya sifat kasih saya di antara satu sama lain. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tanya sifat persaudaraan, sifat kasih saya di dalam hati orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Itu dia dah. Kita tengok Nabi tani dah sifat kasih saya di antara orang muhajirin dengan orang ansar ni baik. Kita pun sepatut dah, walaupun tak jadi adik beradik pun dah, kita sama-sama saudara kita ni adik beradik dah. Itu dia. Kalau kita tengok daripada banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dah, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam ni saudara bagi Islam. Sama-sama Islam adalah persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, dalam ayat Quran tu banyak. Nah, orang-orang beriman dah adalah dah saudara. Nah, Tuhan ayat yang bermaksud sesungguhnya orang-orang beriman ni dah saudara. Adik beradik. Nah, maka bila jadi saudara ni kita baik kira di antara saudara-saudara kita dah. Itu dia banyak. Dah dalam hadis pun banyak. Dah. Banyak Nabi SAW umpamakan. Dah. Kita orang Islam ni supaya dengan bunyan. Kal bunyan. Supaya dengan bina eh. Dan Nabi umpamakan sama-sama orang Islam ni. Kal jasadil wahid. Dah supaya dengan jasad yang satu. Bila sakit mana-mana anggota, maka orang lain pun turut sakit juga. Itu dia deh. Itu nak ayat kata, dah tahun baru ni ibu bapa, kita pakat-pakat lah. Dah pakat-pakat mari berubah. Dah kelakuan kita, dah perangai kita, kedudukan kita, dah we jadi baik, dah we jadi comel, we jadi molek. Lebih daripada dah tahun hok lupah dah. Hok lupah dah bukan tak molek, molek juga. Tapi nak we hok tahun ni nak we lebih molek pada tahun lalu lagi. Tu dia dah. Alhamdulillah. Dah. Kita banyak syukur dan banyak puji pada Allah Subhanahu Wa Taala deh. Itu dia. Oleh itu dah, adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat sekalian, marilah sama-sama kita menghisap dan sama-sama kita meneliti diri kita masing-masing lah. Dah apa tahun lalu hak kita buat dah? Kita tak cukup lagi, kita tak sempurna lagi, dah maka masuk tahun baru ni, kita sempurnakanlah. Kita sempurnakanlah dan kita penuhkanlah tahun hak baru ni berapa, iaitu tahun 1443 Hijriah. InsyaAllah, dah kalaulah kita pakat-pakat sedar dan pakat-pakat insaf, kita akan dapat redha Allah. Dia panggil kita akan dapat mardhatillah. Dah ibu apa deh. Jadi dua malai turuk-turuk ni. Dah ustaz duk kecek. Dah berkenaan dengan. Dah kelebihan. Keutamaan hari Ashura. Kita nak kecek dah lepas badan ni. Nak kecek tak leh dah lah. Dia tak masuk. Dia tak masuk peria dia dah. Supaya kita duk beli diri lah.

learning tu, learning ke for the year banyak kita beli. Dia masuk musim lain juga. Kita kecek hak lain pula dah lah. Itu dia dah. Baiklah. Adik kakak, ibu apa, sedia pendengar. Makcik-pakcik. Dah, pakdo-makdo, paksu-maksu. Dah, pakteh-makteh. Yang mana duk dengar ruangan kita ni. Dah, ustaz berharap lah. Dah, kita tu saat ni pakat-pakat puasa lah. Dah, dua hari dah. Dah, hari Tasu'at dan hari Ashura. Haa, kita pakat-pakat puasa lah. Dah, hari 9 dan hari 10. Dah, dalam bulan Muharram. InsyaAllah lah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi ganjaran dan bagi pahala yang banyak kepada kita. Itu dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi ganjaran dan bagi pahala yang banyak kepada kita. InsyaAllah. Dan selain daripada tu, mailah kita pakat-pakat taubat. Kita pakat taubat. Menyesalkan di atas dosa dan kesalahan kita. Seperti mana Nabi Adam. Dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana Nabi Daud dan alaihi salam, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, dah kita pun dah kena pakat mari taubat. Dah we banyak-banyak. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu dia. Itu biasa gu. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah sebagai taubatan nasuha. Taubat yang mempunyai kesesalan. Itu dia ibu bapa dah. InsyaAllah lah. Dan kita akan dapat mardatillah. Baiklah adik kakak, ibu bapa. Dah sedia pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada akhir ini juga nak terima kasih kepada peminat-peminat semualah tu. Peminat-peminat semua yang ambil peluang dah pada malam ni, dah untuk dah kita bermuzakarah. Dah walaupun dah keadaan kita pakat duk dalam ketakutan, dah duk dalam kesulitan, tetapi dah kita dah selalu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni ucap terima kasih kepada Soco Cherry kita di Kerum Pinang. Dah. Yang mana Soco Cherry kita tu saat ni duk mengikuti ruangan kita ni tiap-tiap malam lah. Bersama dengan Soco kita, Datuk Ki kita. Nah, yang guna ni. Soco Cherry dengan Soco Tok Ki. Di peta jahat yang ikut bersama dah dalam ruangan kita. Nah, tu dia dah. Dan juga dah terima kasihlah dah kepada Dr. Ime semua dah yang ambil peluang dah di dalam kesempatan ni. Dan maka kami Majlis Agama Islam Wilayah Jalan dah ucap dah selamat tahun baru lah. Dah selamat tahun baru. Dah kepada semua muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat sekalian. Dah atas nama dah ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam semualah. Dah 30 orang yang dipimpin oleh yang dipertua Majlis Agama Islam iaitu Al-Fadil Tuan Guru Haji Ismail Hari. Dah Tuan Qadi Syar'i, dah Tuan Guru Haji Abdul Basit, dah Mahmud Cik Mat, dan juga ahli jawatankuasa majlis semua, dah ucap, dah selamat, dah tahun baru Islam, dah kullu am wa antum bi khair. Tu dia. Dah semoga adik kakak, ibu bapa, dah duduk di dalam keadaan sehat, dah keadaan sehat wal afiyah. Dah selamat, dah jauh daripada bala-bala, jauh daripada penyakit-penyakit dan sebagainya. Dah pada akhir ni, dah kalaulah ada salah silap lebih kurang, tu dia. Dah, Amar Ustaz Sufian Datu,
dah minta maaf banyak-banyak dah di atas dah pemberian kalau ada salah silap awak gano dah dah orang kita ni nak lari daripada salah dah silap tu tak lepas lah tu dia dah dah al insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan bermula ya, manusia itu dah tak sunyi daripada salah dan silap. Dan oleh itu dah pohon ampun dan pohon maaf lah dah kepada adik kakak semua sekiranya dalam pemberian hak hamba beri pada madani itu terkasar tak sedap dengar di telinga dah berasa tersinggung di hati semua bari adik kakak ibu bapa semua dah minta maaf banyak-banyak. Kemudian dah hamba sudahi dengan doa lah. Doa. Dah sudahi dengan doa. Dah semoga adik kakak tu saat ni dah dapat dah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: สวทยาลา Radio Untuk Anda
1: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam

ثم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصير رحمه، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الإمام بخاري dan إمام مسلم رحمهما الله تعالى عنهما. الحمد لله، الحمد لله، segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita di tengah malam ni beramai-ramai. Hak mana tak jenera lagi, tak tidur lagi. Sama-sama kita berselawat dan salam ke atas junjung besar kita, Nabi kita, Rasul kita, orang yang nak tolong kita di akhirat esok. Yang tidak ada pertolongnya, malaikat dia yang nak tolongnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sama-sama kita berselawat dan salam ke atas ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi, juga para-para sahabat Nabi sekalian. Kita mari dengar segala-gala dah. Kita dengar belako-lako dah daripada Nayuk Obocoh dan seteruh kepada Abedin kita saat ni. Dia ada royak pengalami dia macam-macam. Alhamdulillah, kebolehan dia luar biasa. Salah satu umat Islam boleh tengok, boleh tahu keluar-luar negeri dengan sebab dia. Dia merantau setiap tempat, seluruh negeri. Yang mana dia duk cerita kepada puak kita saat ni begitu lanjut sekali. Maka alhamdulillah, ibu-ibu pula nak royak sikit sebanyak. Yang mana kita tengok perubahan umat tani kita sejak daripada dulu sampai ke hari ini, begitu comel sekali perubahan. Kita boleh menyaksi belakang bahawa perubahan ni dari dulu ke hari ini banyak sekali berubah. Dulu majlis macam ni tak ada. Masa dulu ada hak amba duk kecil-kecil dulu, umur belas-belasan, kita biasa pergi jalan, iaitu di majlis ngan Pak Campi yang ada di dalam keramaian kita. Pasal apa tu? Pasal di hari ini
tua acara tu ialah orang Islam belakang caknya. Sebab tu tak ada. Tak ada benda-benda yang menjadi maksiat ni, tak ada. Sebab tu suka anak-anak kita daripada perubahan zaman dulu sampai ke hari ni. Jadi kita boleh katakan alhamdulillah. Setiap tepat. Boleh dikatakan setiap nayuk. Mula di nayuk Oboto, nayuk Tisebang, nayuk Ombocho, majlis agama Islam. Semua tu ingin mengada majlis besar-besar macam ni berlaku. Untuk nak melahirkan kecekam-kecekam Islam. Nak tunjuk aktiviti hak Islam kita. Lebih-lebih lagi mengikut keadaan hari besar Islam. Macam sekarang ni Maulidur Rasul. Hak baru ni ialah satu Muharram, tahun baru Islam. Jadi di hari ni banyak sekali majlis untuk menyedari kita. Majlis untuk nak kita sedar belaka, nak insaf. Supaya nak ingat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kerana apa? Kerana di hari ni kalau kita tak ada majlis macam ni, banyak sekali manusia lalai. Manusia terlupa kepada Allah Ta'ala. Kerana kita di hari ni dunia penuh dengan kemajuan. Tak ada nak mikir agama kerana duk sibuk kerja. Menghimpunkan harta macam-macam di hari ni. Mung kerja, aku kerja. Sebab tu ada majlis macam ni, dengan secara tak langsungnya kita boleh dengar juga perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu agama, khususnya ilmu yang berkenaan dengan alam akhirat lagi ke datang. Pasal apa? Pasal kita setiap orang ni akan tinggal dunia ni, bahkan duk tinggal tiap-tiap hari, duk tinggal tiap-tiap hari. Sehari 2-3 orang, sehari 4-5 orang, dogi semua. Untuk kita nak mengingati generasi yang ada di hari ini, lebih baiklah kita ada majlis macam ni. Maka alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang bahagia bagi kita, penuh dengan rahmat, nikmat Tuhan. Yang mana kita menyaksi belakang tengok. Ah, tu nak ayat kata. Selain daripada kita mari beli barang makan ni dah, kita boleh dengar juga benda-benda yang faedah di dalam acara yang nayuk kita, iaitu adakan pada malam ni. Maka sebelum pada Ambo nak cerita malam ni sikit sebanyak, terlebih dulu Ambo banyak-banyak terima kasihlah kepada Tuan Nayuk kita. Nah, Tuan Nayuk kita, Tang Nayuk, Tisebang kota. Nah, kota baru kita ni. Alhamdulillah. Dan juga amat terima kasih apa ni, timalai dia. Pekerja dia lah, Tang Kanak dia semua. Dan amat terima kasih juga orang-orang yang terlibat dengan keramaian yang begitu besar, yang begitu heboh, yang begitu meriah sekali ni. Dan amat terima kasih kepada para-para penjual. Nah, orang okay, jual semua tu lah. Tak ada kira lah, renai pisang ke, donat ke, nasi kerabu ke, nah, lucing ke. Semua amat terima kasih belakang. Yang mana kita pakat mari jual sini belakang. Satu keramaian untuk kita menikmati makan ni, makan ni. Dan amat terima kasih kepada para-para ibu bapa. Ya, malam ini ada lagi lah tak jenera tu, tak tahulah hak jenera tu. Nah, munggu tengah malam pasal dia lah. Oh ni hayat tidur lama dah. Fok kita pun banyak dah tidurnya. Ah, ya pasal wah hujung julah ni makan yang sobah lah. Aha, tu dah. Ah, tu nak ya. Ada otak otak jeneral lagi tu, seko dua tu, boleh dengar hak mana ayat malam ni. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, yang Tuhan duk cerita kepada kita
tak ada benda lain, iaitu adalah Allah Ta'ala sentiasa mengingati kita. Tuhan ni semua-semua dia teran kita. Nak we kita ada cita mana? Nak we kita ada kesedaran di dalam hati. Kerana apa? Kerana orang Islam ni nak ayat kata semacik hak Allah Ta'ala. Rakyat hak Tuhan. Orang duk pegang agama Islam ni agama Allah dah. Allah jadi Tuhan. Maka bila kita ni duk pegang agama Allah, maka Allah nak bawa kita pergi masuk syurga. Tapi dengan lama duduk di dunia ni, kalau Allah tak pesan kita ingat malek, dia terlupa, terlupa, terlupa. Haa, terlupa. Banyak orang terlupa. Bukan kita learning saja, umat-umat masa dulu pun banyak terlupa dengan Allah Ta'ala. Bila terlupa itulah daripada tekek nak masuk syurga, akan teluh tekek ke neraka. Asinilah kita kena bakat mengingati. Di antara perkara yang mengingatinya, iaitu Allah turunkan Al-Quran sebuah kepada Nabi Muhammad. Untuk kita ingat, apa yang Allah Ta'ala kata, tengoklah dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ni kalamullah. Quran ni perkataan Allah. Nak tahu kata Allah kecek gapo, kata gapo, bacalah Al-Quran, hayatilah Al-Quran. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak cerita ni. Maka di antara ayat yang Allah Ta'ala duk cerita kepada kita semua ni, dia kasih saya kita. Kita duk semaya, kita duk ikut dia, duk to'ak dia. Dia saya kita. Hopsa sekali dia kata gapo. Dia kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tengok. Dia panggil buat kita je. Dia tak panggil orang lain. Dia tak panggil orang bukan Islam, tak ada. Orang tak beriman, dia tak panggil dulu lagi. Dia panggil orang beriman. Tak kira siapa dia. Orang Melayu Taning ke, orang Melayu Indonesia ke, orang Melayu Malaysia, Singapura ke, tak ada kira orang Arab ke, orang Pakistan ke. Asalkan orang beriman kepada dia. Hatu dia, dia beringati kita. Dia katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dia panggil puak-puak duk pakai kepiuh hadap ke masjid. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-dirimu saat ni tu, hei orang beriman. Wa ahlikum, dan anak pinak kamu. Dirimu sendiri ya orang beriman, dan anak buahmu. Bini mu, anak mu, natu mu, cucu mu, cicit mu, mu jaga. Tuhan kata ni. Jaga apa? Nara. Jaga jangan masuk neraka. Ha, tengok Tuhan royak siap dah. Siapa dia duduk galik-galik bila dengar ayat ni, dia kelitah. Can, mari. Allah, aku siaplah, siap dah lah. Ha, siap dah lah aku. Ha, dia ingat lalu dah. Kalau duduk pergi laju, dia paling dah, paling ngona dah. Ha, tu ni ayat kata, orang yang terlupa. Kalau ada bawa laju dengan mana tu, dia berik-gerik. Dia slow ingin. Hak 150, dia turun 80. Tak laju dah lah. Hani Allah Ta'ala pesan kita. Kemudian Tuhan kata, suruh kita orang berimi, jaga lah dirimu dan anak pinakmu tu daripada masuk neraka. Asal ia nak boleh syurga dah. Tapi kelama yang kita hidup ni, ambil dia umur 15 nak sampai ke mati ni, banyak mana kita duduk sibuk dengan benda-benda di tengah jalan. Benda duduk sibuk tu, Tuhan royak juga. Supaya kita boleh rapsa. Boleh kita tahu gapo yang buat kita tu sibuk. Dalam Quran royak juga dua kara mocik-mocik weh. Tuhan royak dua kara yang melalaikan kita daripada mengingati Allah.
Kerana Allah ni ya tuwe. Geno-geno kita kena ingat ke dia, kena terima kasih ke dia. Hani lak-lak dalam Islam ni. Tak ada dah benda lain. Tuhan awak kita nak lagu tu ya, daripada lahir kita, akhir balik kita, sampai ke mati. Maka orang ni cok di, boleh masuk surga kalau tak. Hidup bosan, takut kita lalai. Benda yang melalai kita ni, Tuhan raya dua kalau besar-besar. Yang pertama, harta. Harta ni lah. Waktu kita tu lalai, Tuhan pun raya. Sehingga Tuhan ada raya dalam satu ayat, hok kita duk baca semua. Alhaakumuttakasur. Kita nak baca alha, alha, alha, lak adet. Alhaakumuttakasur. Melalaikan kamu itu kerana duk kumpulkan harta-harta kekayaan. Attakasur, duk gaduh hipung harta. Ha, gaduh duk kerja nak wi kaya. Ha ni noyak ni. Orang ni sibuk nak wi kaya. Kerja yo. Siapa tak ada nak ingat ke Tuhan. Ha tengok manusia. Cik tengok lek pagi aku mana lek pagi. Allah lek pagi suka dengan burung dah. Burung cari upeh. Bawa cerah tengah dah. Sekawai, sekawai, sekawai, sekawai terbaik. Cari buah-buah masak. Orang pun lima kaya. Mutu kereta ni kau Allah tak boleh kelipar. Belaga semata. Belaga semata. Belaga semata. Pasal apa? Sibuk ke kerja kita. Macam-macam jenis. Hak jenis berjual, dia berjual. Hak jenis kosang, dia kosang. Hak jenis menakak. Hak jenis ada sewing, eleweng. Nak royak kata. Dia cari pakat, cari rezeki nak makan, nak bucik perut kita. Hani tu saya kata tu. Bila kita duk kejar harta, duk hamat buku harta ni, duk hipung harta kekayaan ni, sininglah tu saya kata, hartamu ni melalaikan kamu. Buat wimu tu ralik. Buat wimu tu tak khabar, tak sedar. Ha tu nak ya. Maka Tuhan raya pula bila orang ni nak khabar. Dia ralik. Marai pun ralik. Hari ni pun ralik. Dalam bulan ni ralik semua. Kenapa ralik? Tak ada semaya. Hak ada semaya pun akhir-akhir cuma. Kadang-kadang dok tinggal dah. Hani dah ralik telajak lagu tu. Maka Tuhan raya pula. Siapa bila orang ni ralik? Tuhan raya orang ni yang ralik, Tuhan kata, hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Orang ni yang ralik, Tuhan raya. Bila yang nak khabar? Sehingga kamu ziarahi lubang kubur. Kita panggil kata, sehingga orang usung pergi kabuh kubur. Baru dia khabar. Tak khabar kena lagi dah. Dia menjijak usuk dah. Tanah merah naik tah belakang dah lah. Khabar dah lah. Hani Tuhan royak sendiri dalam Quran. Orang yang tak khabar ni, sehingga dia mati ni bayar khabar. Celek-celek tengok dalam kubur. Celek-celek tengok tu nak konaki. Siap dah lah. Gapo lagi dah. Apa ni lewat dah kita. Ha ni keadaan hak Tuhan ada royak dalam Quran ni. Amo ada royak ni hak ni dah. Sebab tu majlis peringatan macam ni penting sekali. Bukan Nabi royak sendiri dalam hadis. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ugamo itu ialah nasihat. Nasihat ni ugamo dah. Macam amu duk lepah ni. Apa ni nasihat? Nasihat ni ugamu dah. Untuk nak menyedarkan kita, nak meledakan kita, hodok galik-galik, hodok jenera-jenera dengan akhirat. Karena banyak, hari ni dunia maju.
Dunia penuh dengan kemajuan, ketak kemajuan. Nak gerak tak leh. Maju belakang. Ni kita duduk di Kota Baru ya ni. Tak ada duduk di Bakok. Tak ada duduk di bandar New York. Kalau duduk konung tak tahu kita. Nak semaya ke dok tak tahu. Hani nak ayak kita duduk sini di setara ni dah. Ha, hok tak ada tu tak ada dah. Ha, hok galik tu galik dah. Tu nak ayak kata. Jadi butir yang menggalikkan kita itu ialah harta kekayaan. Harta kekayaan. Sebab tu ingat molek orang yang ada duit pitih banyak. Orang yang ada harta banyak. Kebun luah kok. Duit banyak kok. Ha, tu nak ayak kata. Karena takut lalai, takut lalai. Dia lalai, dia jadi berlaku. Sombong dengan orang. Tak saing dengan puak sesak. Dia saing dengan puak juta-juta saja. Ayah mari berlaku, mari berlaku. Jadi menyakit sombong lah. Hani bimbing sekali ni. Kalau tidak ada nasihat macam ni. Kalau tidak ada nasihat macam ni. Tak ada orang nak sedar. Galik semata. Dia rasa tengok semata. Ego belakang semua. Hani kita bimbing sekali ibu-ibu, ayah-ayah di hari ni. Perlu panggil nasihat agama. Perlu kepada mengingati sesama kita. Nah, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apa ni mengingati sesama kita? Nasihat menasihati, tegur menegur. Untuk kita sedar kembali ke jalan Allah. Karena kita nak pergi sana. Begitu juga Tuhan royak di akhir-akhir surah Al-Munafiqun. Di akhir-akhir surah Al-Munafiqun. Tuhan kata lagu mana? Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang beriman. Mu jangan dolok dirimu siapa mu tu terlupa ke Tuhan. Munyai dolok dirimu siapa mu terlupa ke Tuhan. Sebab apa tu? Amwalukum. Oleh kerana harta kekayaan. Supaya ya Tuhan royak di ayat ni pun. Sama-sama harta juga. Jadi harta ni utama. Harta ni lah panggil tolak. Yang kita tak sedar diri. Waktu kita tak sedar diri. Gitu ke tak? Sungguh ke tak? Hak Tuhan kata. Bukan hamba kata. Hak Tuhan ada ayat lakuk sungguh tak? Kalau kita tengok sungguh. Tengok nak ayat hak mudah-mudah macam tu. Siapa dia hak harta? Korung, korung. Mulah korung. Gemulah korung. Korung ni belum ya kaya tu. Orang molek. Orang molek lah korung. Ya waris Nabi Musa. Ya waris dengan Nabi Musa. Dia suka buat khairat kalau dia tak ada duit gitu. Suka tolong orang. Boyo suruh Nabi Musa berdoa. Korung kata Musa, mu doa dawiku kaya. Aku boleh buat khairat banyak lagi. Ni aku sesak ni. Habis ku buat banyak ni ya. Ha tu. Musa pun tengok molek. Ha Musa ni dia tengok molek. Kerana korung dia buat benda molek. Tapi tak kaya lagi. Di situlah Nabi Musa akak tangis. Doa dengan Tuhan. Ya Allah. Bagilah harta kekayaan kepada korung. Aduh. Ah, situ korung panah buat emak. Korung buat emak. Ya buat sendiri. Ikut. Allah kaya la ilaha illallah. Tak ada lagi orang kaya di dunia sebuah korong. Tak ada lagi. Anak koci dia ni 2-3-40 ekor utang. Anak koci. Gedong-gedong tempat taruh rumah dia tu. 40 ekor utang. Bukan lebih lagi. Ni noyak kata korong. Kaya. Bukan kaya tu yang suruh keluar rakak lah.
Ah, mula moteng selalu. Tuhan kata keluar zakat lah korung. Oh, dah mengkaya dah. Boleh mah dengan mudah-mudah ya. Tengok banyak mah saya lah, saya. Dulu tu kau sesak tak apa. Ha ni perangai orang dah kaya lagu ni. Pas mari padu dengan orang mah kita dah hari ni. Demo kata dia ni dulu ni. Dia makan nasi dengan mah aku. Pagi-pagi duduk selimut selayak. Makan nasi pun nasi kutuk. Saiku ni dia ni. Learning lah. Tak kena dah lah. Bahkan aku pun tak kena dah. Jara-jara dah klik sekali. Tak kecek dah Melayu. Kecek siap. Melayu pun punya kata pelek dah. Kena kayu. Ha, nak ya. Bubuh lah. Dah kayu bubuh. Tak ada lah. Dulu cai bun. Dulu suka wak kerok, wak gapo. Bila kaya ia berubah. Hanya yang kita takut sekali ni. Butih harta. Sabit kita ke. Kita ni. Selalu dia berdoa minta kaya. Ya Allah. Murah rezeki aku. Ya Allah. Sebanyak-banyak. Ya Allah. Kayalah aku. Ya Allah. Dalam kota baru Mei ni. Ya Allah. Aku kaya sore. Ya Allah. Ya Allah. Aku kaya benar-benar. Ya Allah. Tak apalah. Ya Allah. Aku kaya. Ya Allah. Aku nak akhirat, ya Allah. Dalam doa. Berkaya sungguh, tak ada. Orang pergi tak pernah tanggung. Assalamualaikum. Datang ni mari pula dah. Marah yang pasal hening juga. Padahal hari 20 kau, ya. Mengepek tak pandai sekarang hari. Ha, tengok. Ya lain hal lah. Ya berubah dah. Tak ada tak kaya. Terkari pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Hak ni kan mari ni. Ha mari ni. Ambil lah pula. Mari. Mari banyak sikit. Dah. Ngepek bobek. Alah 20 kot. Esok pun hari lah. Mungkin banyak acak nak dah. Ha gitu nak ayak. Rasa apa so? Macam lain dah. Yo buku harta ni macik-macik nak ayak dah. Tak kena merayak dah nyata. Tak ada. Kadang-kadang balah adik-beradik buku harta. Bomek mati, cik mati, bagi sako. Bagi sako tegak we mula berona adalah. Ho abe dia tak puas hati dengan adik dia. Adik dia tak puas hati dengan abe dia. Balah habis 4-5 beradik. Siapa tak bertegur? Tak sepatutlah adik beradik siapa tangga tunya balah. Dulu tukar mek tu ada, cik ada, tak ada. Bocik tak ada, mek tak ada, balah. Gamuk kau banyak ada balah dah. Gelung pun kriyesor. Maka nak tu belakang, dia tepi siling. Allah, adik pun tak jauh, abang pun tak jauh. Siapa balah. Hari abang mati tu, adik tak ada di atas, ada mayat kubur. Murihnya. Hani nak ayat tu buku harta. Ni buku harta. Adik beradik. Ada sengong-sengong tu. Waktu tu. Upah orang berdiri. Adik abai dia nak ya. Ada juga. Ada sengong tu. Dia ambil anak kerak di Wak Cheng Hai. Mari buat adik dia nak beri sasar. Ini nak ya sangkum kita. Buku apa ni? Buku harta. Apatah lagi nak ya orang upah berdiri. Orang berdiri. Buku harta banyak-banyak. Hani nak ayat ibu-ibu buku harta. Jadi badai dalam kehidupan kita. Buku harta. Hatu korong tu. Tuhan marah kau korong. Loning duk selai lagi dalam tanah. Bombing telai korong.

urak duk main kumuh ku. Learning wak tengok. Aduh. Haning nak ayak tu. Sebab tu Tuhan dah royak dah. Tuhan kata, hei orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Mu jangan duk lok dirimu tu siapa mu terlupa dengan Tuhan. Sebab kenapa boleh terlupa? Amwalukum oleh harta kekayaanmu. Harta sapsin kita. Yang kedua Tuhan kata, wala auladukum. Yang kedua Tuhan kata, yang melalaikan kita tu anak pinak kita. Anak cucu kita. Hak ni pun ya wakwi kita lalai juga makcik. Wakwi kita lalai. Karena setiap orang ni ibu bapa saya ke anak. Saya ke cucu. Saya ke menantu. Hak tu orang panggil duit tamaca. Tu hewak lagu tu dah. Orang ni saya. Tak nak kira lah. Haya kau itik kau, hanying kau, kerah kau. Ya saya pula kau kat anak dia. Cuba kita pergi kosek. Kosek anak hanying. Tikir di bapak dia, tikir di ibu dia. Haya tu kita pergi kosek anak dia. Duduk tidur wah sayak dia tu. Mari teper. Mari pukul kita, mari perak kita selalu tu. Tak nak kira apa nama tu hewak. Kasih berlaku kepada anak-anak. Maka sebab kasih inilah Tuhan kata siapa kita lalai dengan Allah Ta'ala. Ini yang kedua, bukti yang kedua nak kita pakai ingat berlaku. Karena semua ni ada anak berlaku ni. Ada anak, ada cucu berlaku. Tapi ingat molek. Siapa kita tak ada nak bekal akhirat dengan sebab benda-benda ni, kita akan sesal selama-lama dalam negeri akhirat esok. Mana contohnya? Kata orang ni lalai dengan sebab anak cucu. Contohnya tak ada payah. Contohnya mek kita. Dulu mek kita orang duk ngaji kat masjid kat mana dia tak boleh pergi kerana duk galik beranak kita. Duk beranak kita, duk beranak kita. Memang kata makcik pergi kita pergi sejik. Tok guru mari ngajar makcik kampung kita. Mek kita tak kena, ambo tak boleh pergi, pergi hafuk demo. Geno ni tu big sore pula dah ni pong kuang kuang kuang kuang kuang. Duk galik beranak. Lepas sore sore, lepas sore sore, lepas sore 4-5 ni beradik. Kain lapin tak ada kering dah. Tak payah rumah ni goyak putih duk. Sepedera sana peracaca. Duk tak ada angin gebu. Oh ya. Tak rajin dengan where dia rajin. Setahun sore. Bola ni tua dah lah. Tak ada duk beranak dah lah. Dia mau besar belakang dah. Hak tu belakang nibung. Hak tu duk taning. Hak tu duk dipukit. Hak tu duk bakok. Tidak. Dia mau besar dah. Kita pun tak ada beranak dah. Habis bulan dah. Gigi ada 3 urat dah. Belilah mutu buruk sebutir dengan wear dia. Apa tu? Nak turut orang ngajar sejik tu sejik ni. Dah pergi 3 kali kau tengok. Tak boleh pergi dah. Kenapa? Anak kita duduk nibung hatta anak yang klik kita. Mengasuh cucu pula dah. Mengasuh cucu pula dah. Dulu duduk berhera demo. Do. Pukul 12 malam duk dudu lagi. Tu nak ayat kata tak tidur lagi. Mek nak ayat. Lo ni cucu pula dah. Gana tu? Dia mau hantar klik berisak mula. Mek dia pula duk ngasuh cucu. Tak ada nak mengaji juga. Hani nak ayat sibuk siapa tak ada nak mengaji. Sibuk tak ada nak buat amat ibadat. Tak ada mengasuh cucu pula dah. Ini keadaan yang Tuhan ada rakyat ni. Sebab anak cucu kita ni lah. Kita lalai diri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nak rakyat. Bila lagi? Tak ada dah. Kita nak

0: Duk ciwit dah. Ha, duk itah cucu. Kadang-kadang tuk jatuh ke lagu tu. Nak royak duk itah cucu. Cucu buah. Haning nak royak tak orang kita sibuk dengan anak cucu siapa kita tak ada nak amat ibadah. Hanilah aku panggil keadaan umat di hari ini. Sebab tu hari ini mujurnya bila ada keramaian macam ni, kita boleh seli dengan nasihat-nasihat agama. Walau kita mari beli, kita mari shopping sini, tapi kita boleh dengar juga nasihat-nasihat agama. Jadi pedah kita juga. Setiap tempat di hari ini ada benda ni berlaku. Baik keramaian adik-adik tarikat, ada setengah tempat tu 7 hari 7 malam. Macam expo dah. Macam dengan Pak Campi dah. Besar nak royak. Ha, dia nak royak tu. Sebab itulah kita kena bahasa bangga di hari ini. Agama ni ada setiap, ada serata-rata nak royak. Dia makia juga tempat didikan kita tengok di hari ini. Di sekolah-sekolah sendiri pun dimakia juga ibu-ibu. Dulu tak ada sebut kata sekolah siar kat kepala lutut duduk luar. Sebut jamin dulu. Lah ni tak ada dah sekolah siar kepala lutut duduk luar, tak ada dah. Seluar panjang belaka dah. Budak tina pun boleh pakai tudung belaka dah. Di hari ni nak ayak tu. Lepas tu kau pelik sekali gambar nama. Wicca di dalam wicca sekolah saat ni tu. Adalah wicca agama berlaku dalam sekolah siap. Hari ni kita kecek muda-muda kau. Tak ada beza dah dengan tarika. Adik-adik tarika, kau duduk ngaji tarika lain kapung. Kau ni juga pergi ngaji sekolah patung, sekolah rendah. Pelajaran yang ada di dalam tarika, maka ada juga setengah-setengah di sekolah. Kata nama sekolah rendah, sekolah siap tadi. Kenapa tu makcik-makcik? Kenapa orang Islam berlaku hari ini? Orang Islam berlaku. Dulu payah makcik. Oh. Masa ambo dulu pahitlah nak ayak kata. Hari ini alhamdulillah. Islam berlaku. Putik. Ya. Muda-muda saja. Po'ong saja. Maka po'ong ni bekas ngaji agama berlaku. Maka wicca dalam sekolah rendah, sekolah patung macam ni, banyak dia seli dengan agama-agama di hari ni. Hatu nak ayak, supaya ya. Ada setengah-setengah sekolah patung, mama nak pergi duk kecek dengan po'o dia. Selepas pada kautel, lep pagi, pukul 8 pagi, masuk baris. Hatu nak ayak, sudah tu, masuk hong. Belum nak ngaji wicara. Semaya sunat duha dulu, dua rakaat, semua budak sekolah. Allahu Akbar, cuba tengok. Ada setengah room. Nak masuk ngaji tu. Baca dulu Yasin sekali habis. Macam-macam ada di hari ni. Ambo boleh tahu, ambo pergi banjai semua. Sekolah-sekolah yang ada pokok Islam hari ni. Tak ada pia galak gapo. Duk di kita dah hari ni wicca gapo nak berak mana lagu mana supoi. Ha tu nak ayak anak kita. Bila anak-anak kita, budak-budak yang pandai dalam tarikah, dia pergi guna dalam sekolah patung. Duk pandai anak syik di tarikah dia, 2, 3, 4 orang ni. Bila pergi ngaji sekolah patung, dia budak ni juga pergi badu anak syik dan dikit. Kan sesak. Hani noya ada badu be, ada badu anasik. Karena budak tu lo ya budak tadi kangen budak sekolah patung. Hari ni noya, ini perubahan tempat kita. Ni noya comel tak comel, perubahan ke arah yang baik. Ke arah yang terlebih baik. Sebab tu kita selaku ibu di hari ni, kita kena ambil menitik berat besar. Menitik berat benar kepada anak-anak kita. Gano satunya kita kena padu molek anak-anak kita. Yang kedua kita kena terima kasih banyak-banyak kepada guru tadika. Yang ketiga kita kena terima kasih banyak-banyak kepada acan, pada kerujai, kepada po'o. Kenapa? Karena ia didik anak kita nak jadi anak yang soleh. Nak jadi anak yang soleh dan soleha. Pasal apa Nabi suruh tinggal ni usaha sekali ni? Semua ni ibu-ibu ni nak tengok, nak tengok apa ni anak berjaya berlaku. Anak juruh berlaku. Tak si tengok anak gagal di dalam kehidupan dia. Bukan gagal dalam pengajian dia. Gagal dalam kehidupan dia. Gapo kalau anak kita tak jadi anak soleh, Allah serabutlah. Demo royak anak kita isak rokok tu habis terik dah kita. Demo main royak anak mu isak rokok ni duk posi ya baru. Anak mu ni tak semayan ni, duk poha baru. Kita berasa lagu mana? Kita masa kecewa dengan anak kita. Kita serabut. Kerana satu hari kita nak tinggal dia. Harta yang kita kerja semua nak tinggal dia belakang. Kita nak pergi dah, nak masuk lubang kubur dah. Macam mana kalau anak kita tak berjuruh? Seolah-olah kita pergi dengan keadaan pejam mata tak rapat. Tak tenang hati kerana anak kita lobi upamanya. Apatah lagi kalau anak kita mabuk. Hak tu gorok sangat-sangat serabut lah. Atau saya dengar sekali. Bila anak kita mabuk. Dia badai besar di dalam agama Islam ni. Bila anak mabuk ni, apa panggil? Jek tang. Tak sekali dengan kita di akhirat esok, moci-moci. Tak sekali lagu mana? Kita hadap ke syurga, dia hadap ke neraka. Nenong roi pesen. Kerana Nabi royak lah hadis dah. Anak kita, tak kira lah anak kau piyok. Tok laki kau hak mabuk. Orang hak mabuk. Dia jadi tok laki kau, dia jadi bini kau, dia jadi anak kau. Mati dalam keadaan mabuk, orang ni mai misit kausawan. Mai misit kausawan. Hani nak ayak hak sebenar. Sebab tu kita tak sih. Apalagi kita tak sih, tak berjaya dalam kehidupan kita mendidik anak-anak kita. Kerana dia sebagai peninggalan kita sutai sekali. Hani nak ayak. Sebab tu anak ni panggil cahaya mata. Cahaya mata penyejuk hati. Anak ni nak ayak tu. Bila keadaan lagu tu, kita kena padu benar-benar anak kita. Jangan duduk lok kosila generasi baru ni kita nak tengok anak yang cermelah dalam kehidupan dia. Ha, nak video ni orang panggil anak yang comel, anak yang juruh. Kerana Nabi royak siap-siap dah. Wa waladin solihin yada'ulah. Anak yang soleh yang sentiasa mendoa kepada dua ibu bapa. Halo, duk siapa semua kita, kita duk lek kubur dah. Duk siapa beruh, tiap-tiap week nanti. Tak ada wanjud. Tak ada wanjud racikan, tak ada. Hari Jumaat, hari Sabtu, siapa. Talak jidup si semua. Talak. Siapa ni? Hatta ya ba'asahullahu yaumal qiyamah. Sehingga tu hebakik di hari kemah esok, baru cok, baru berani, berani. Lama mana dah boleh kubur, dah siapa kita sebab anak kita. Apatah lagi kita ada sedekah jariah hati. Dua. Haning nak ayak dah kita mati, sebab ni dah tempat kita nak ni. Kalau tak boleh ning ibu bapa, Allahu Akbar. Masih-masih buat nasik lah. Gena, harap pahala kita, tak ada pahala sem dah. Tak ada pahala sem kita. Harap pahala kita ya. Ay, amal bahasa tak agak, moci-moci weh. Tak agak ke mana? Kita jenis malah. Kajing tak buat kita ni. Semaya lima waktu tak apa dah jaga. Tapi semaya sunat. Berapa waktu kita kajing semaya sunat? Semaya duha, semaya isra'. Duha berapa rekaan? 12. Besok wak dah 12 duha. Hani kita nak ayak. Semaya tahajud. Semaya sunat taubat. Bangun tengah malam taubat dengan Allah Ta'ala. Kajing tak kita? Tak rajin. Buat semalam dua, kau beraduh lah kita. Haning nak ayak jenis kita. Nak ambil mana? Nak ambil mana? Pahala hasil nak ambil mana? Haning ambil ayak atas sedekah jariah penting ni. Tinggal anak yang soleh ni penting ni. Kerana hak ni amal lesen, hak tu nak tambah. Tapi tambah pun hak ni, hak besar nak saksum. Nak kumpulkan. Nak hipungkan. Siapa hari kemak esok? Ha ni nak ayak terbesar kali. Kena kau cai hok ni. Ha kena kau cai menang-menang. Kalau tak gitu kita berasa saya, saya, saya. Sebab tu ambo bila dia mau panggil live suit, minta duit wak pondok ke, wak masjid ke, ambo royak butin ni dah. Tak ada jalan lain dari hari ni. Kita nak beli gapo dengan Allah Ta'ala tu, tak tebus tak tu dah. Tak laku akhirat esok. Tak usah nak tawarlah. Nak royak kata, orang kaya, orang esok, dia mati esok, tak ada dah. Habis dia butin tu. Rok-tok-rok yang muda wak learning lah. Sebab tu ambo seru kepada orang yang ada duit piti, menyangilah bazir tu. Membuatlah sebanyak-banyak. Kalau murah, murah pondok soremu. Tu nak, kalau mu ada ratus-ratus juta. Saya apa? Mu mati bila tinggal habis beratus juta tu. Orang makan jadi cari habis. Duit mu tu ada beribu juta, beratus juta tu. Kereta yang mu beli 4-15 butir tu. Habis orang naik. Boh ke bini mung tu noyak lama nikah dengan orang. Orang lain belum tidur dengan bini mung. Hanin kita nak gapo kita. Sapu canggih saja. Hanin nak royak kata orang yang ada kemampuan di hari ini. Jangan berasa saya. Jangan berasa saya di hari ini. Ni ambo royak hak sungguh lillah daripada hati ke hati. Kerana nak masuk surga belakang pun kita. Nabi royak dalam hadis yak dah. Aku masuk dalam surga hari itu. Di malam Isra' Mi'raj, aku pergi tengok dalam syurga lah. Puak sesak saja. Puak sesak saja masuk. Hak kaya ada jarang-jarang. Ni Nabi royak siap-siap dah. Hak kaya ada jarang-jarang yang masuk syurga. Golek masuk neraka dah hak kaya. Gino, joli. Dah duit banyak joli selalu. Dah. Ha, kan bunyi peracung, kan bunyi peracung. Peracung semata. Baru ni peracung bakok, ni peracung bukit pula. Khabar-khabar lah, budak ada. Haa, tu nak ayak. Ayak bini rumah peracung, peracung. Ni tiga hari peracung ni tahu. Ni dah teban main, tahu peracung je nah. Haa, nak ayak tu. Pasal apa tu? Pasal bila ada, ada hal tu. You mau tengah lagi tu nak ayak. Sebab itulah nak ayak kata, hari ni tidak ada benda je nak melepaskan kita. Malaikat ganjaran daripada kita. Ha ni noyak tak hak sungguh hamba royak ni. Sebab tu bunyi mana orang live suit. Kita orang masuklah dah. Orang nak buat masjid, kau nak beli tanah kubur, kau nak buat tadika, kau nak buat sekolah, kau nak buat pondok, kau orang masuk. Yang ni saya. Masuk. Orang sesak, 20 kok, 10 kok dia tak ada. Nak buat kena. Nabi kita tengok malam tu tengok orang sesak saja. Yang berderu masuk surga.
1: Awas Jalan Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hendak dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je atau sawa terjalah. Nah, peminat, mari jumpa dengan DJ Karabun nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam. Masa seje dengan rancangnya Music Plus. Nah, peminat, rancangnya ni duk dengar peminat dah. Sapa cara-cara kesihatan tu pada najo baik kerja patu dan lain-lain lagi. Nah, mari we peminat ni tahu deh. Dalam masa seje ni sapa dia ho tak ada tidur lagi, bolehlah mari dengar Karabun sapa. Deh, sapa dia ho tidur dah tak apa. Deh. Kita duk jadi sahai deh. Gila ke mari dah peminat dah. Rancangan ni silih dengar gapo lagu. Dah we peminat ni dengar juga dah sarak tek lagu tek. Ha we peminat tak puah dah dengar sarak saja po tak sedap dengar juga. Dah, yalah tak. masa ni kita berhenti dengar lagu dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua. Sisi yang kedua ni kan buat ada gapo mai sapa pada peminat dah nanti dengar.

masuk mari sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus. Nah, peminat sisi yang kedua ni nak sapa. Dan sapa gapo hari ni. Nah, we peminat ni tahu. Dan gapo hari ni ada peminat masuk dalam kai kedok deh. Nyakit make ผิด ปกติ แต่คนเข้าข่ายไหมโรคการกินผิดปกติสาเหตุอ้วนผอมเกินไปยากิมาเกะผิดปกติได้เป็นไม่ได้เสบะกับพอเสบะกิโตนี่ก็มุกปัตุกุลาจ์ได้มาอีเทงก์ยากิปรตามอได้เป็นไม่ได้ยากินิ่งมาเกะตะวุตีมาเกะตะวุตีลากุมาโนมาเกะบานโยได้มาเกะยุโกTak berhenti. Dia maka banyak pada sedia. Duk. Maka semua-semua. Dia maka nak-nak pergi. Kini telur. Bila. Dia pagi. Maka. Sudah maka pagi tu. Rawang. Rawang mu tu. Maka juga. Dia peminat. Dia. Lepas tu. Kini ting. Kini bukan. Kini tang ti yang mai hiu. Maka.Ke tak ada lapar pun make deh make juga tak lapar pun make lepas tu rasa salah deh lepas ada kita tu make deh rasa pit langkin lepas tu make tu apa hujud ไม่ได้ deh hujud กินไม่ได้make hujud tak boleh berhenti.แต่ผมนะแต่ปัตุยอดผลเสียหอยอนะผลเสียหอยอนี่นอนเสี่ยงจะดีเนี่ยกิกมุปัตุเนี่ยกิกจิมานีนี่เนี่ยกิมาเกตักเบตีมาเกตักบราดูมาเกจุกจุกก็มาเกนักเปียแต่ปัตุมาอีบล็อกเนี่ยกิมาเกปัตุมุตโตแต่ผมนะแต่nyakit mutoh dan peminat dan mutoh ni sebab apa? Sebab makan banyak. Kita makan banyak dan lepas tu kita apa rasa salah dan lepas ada kita tu makan dan rasa pit langkin. Lepas tu ya ada apa? Kita makan sudah. Makan sudah tu gi apa? Gi korek tekok. Korek tekok wi kita tu mutoh dan peminat dan korek tekok lepas ada kita tu make. Lepas tu od ahan langkin. Lepas tu kita tu ออก กำลังกาย yang baklang lepas ada make. Kita make sudah tu kita gitu be ureng. ออก กำลังกาย ambil ureng. Ambil ureng tu di ambil ureng banyak lajak dan nak buat bagi kita tu jadi mutoh tu be. Dah peminat dah. Lepas tu takut dah, takut berat banyak lajak dah. Tubuh ada kita ni takut berat banyak lajak dah, keluar enam nak ken mak. Takut apa makan banyak ni nyakit enam nak ken dah peminat dah. Lepas tu pun sia hoyo mai tengok pun sia hoyo tu tang den ahar nono puno deh. Lepas tu wakwi gigi kita tu gapo rongok fan pu awayawa sia hai deh. Ni dua baru ho nyakit make pit pekati. Lepas tu ada lagi dua nah bemna deh, ada lagi dua ni rok klang pom. Lepas tu nyakit lain lagi kita mai hubung sisi yang ketiga rancangnya Music Plus. Nah,

Yang ketiga, sisinya terakhir, rancangnya Music Plus. Nah, pemirsa, nah, jaga-jaga menyakit make pit peketi deh, sebab wikito tu gemuk patu kuruh lajok. Nah, pemirsa, nah, mari hubung pulak ada dua deh, rok kang pom ya kata rok kang pom ni make tu ala sikit deh, make sikit lajok deh, pemirsa deh, make apa nasi tu 2-3 mulut. Ha, lepas tu berat tu. Namnak tua noi pit pekati. Nah, memang dah. Lepas tu nya yo tako gapo namnak tu naik sud ki, khun sud ki. Nah. Kita tu mak mai yom rap deh. Kata kita tu kuruh lajok. Deh. Mukmun dale cara-cara ho gapo namnak patu bagai makan ni sampai nak nah ponsi ho yo tu main tengok responsi ho yo tu ho ho rok klang pom de keraduk prun nah tu lagi to tu yo sok mudah sampai nak de letih mudah patu kuam dan tu yo nono tam wajai on air. Lepas tu mari hubung nyakit lain-lain deh, ada gapo tek nyakit ho lain-lain ni ada akan kong lok lai lok ruam kan deh, banyak-banyak kawo ho nyakit ni mari sekaliku deh pemirsa deh, gapo mutoh lepas make banyak tengah malih deh. Lepas tu namnak kita tu namnak tua noi namnak nak makan ahan healthy yang nak healthy gapo make beb bepia kita nono lut namnak tu kita make bagi ho tak ada kaiman ho tak ada apa kafein panama fo ni nah pemirsa dah tengok ponsi ho yo ponsi ho yo ni ponsi kai kiang ho ada nyakit ni yo nono bau kwa deh bau kwa ho nyakit tiga nyakit ho kato mari deh pemirsa deh ning cara-cara ho nyakit make pit peketi sebab tu kiwi kita tu gemuk lajok patu kuruh lajok deh pemirsa deh jangan dok wak bet tu nah yo nak wi song ponsia ko tubuh badan kita. Dah pemirsa, tengok masa ho rancangnya Music Plus dah ni, tengok masa sudah habis dah. Dan silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua hok duk dengar. Dan lepas tu mari dengan nak-nak malai dalam masa buku 11 sapa buku 12 malai masa seje dalam rancangnya Music Plus Gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepat te 24 je atau sawo tojala. Karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dan dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan di Cemo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pi dok dengar masa ni di Cemo ni mari kosip-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngau malam hok pi dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pi dok buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat. Kau bawa selamat belaka, peminat. Ya gitu, semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat. Kita kena jaga-jaga we kejap lah. Gitu, jangan terlupa. Makin-makin ni penting sekali. Betul, kita kena berehat, tidur we cukup. Lani udara dia panah. Kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejap, peminat. Ya gitu, lebih lagi learning tu budak-budak deh. Dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah. Kita kena bingat-bingat lah, jangan duk my eye lagi tu, jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu. Ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo yang panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat. Anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung, kita kena jaga we kejap peminat. Jangan duk lepas anak cucu my eye. Semoga dia bunyi tak pandai kabar lemah kalau mana gitu, kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat. Sisi ni tegur menegur dulu. Setagi banyaklah nak kosi, maju pulak pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, peminat. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 je, peminat. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni dah dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahu sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temek lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar betul pada kita lekat tidur betul masa sokmo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir kah lah mana ni. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu hebanyok dah. Inilah dia jangan dikongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam dengan Hingga Malam ni. Jemput tewi kapan nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah we kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah pemina. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun we kerja yang keselamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada belakang lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni yang ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah learning lah. Jangan nak beli dia mau ubat ke apa-apa itu, kita kena beringat juga. Makin asik. Ini tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah, tak boleh. Makin ni, makin ikan, makin air ke apa itu. Jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Suruh kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak panggil. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duk makin bagi hak kotak ke apa, dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katil lah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam ni fikir masa depan. Kita nak makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua. Dia macam ni kosi. Persepsen ni. Apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katil weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan hidup main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni. Cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jaga-jaga semua. Step-step mana lah. Selamat belakang ya Pamina dah. Betul hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di cemoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam ahak. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cu gelombang FM 95 yaklah radio bahasa Melayu tepat 24 Z. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu DJ Muni minta maaf belako. Yo jago-jago kesihatan belako. DJ Muni minta tunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: आगे।
1: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

cik. Marilah kita dengar radio FM 95 MHz. Teseng radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selate.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Pakti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya inilah yang paling penting bagaimanakah caranya
3: kami tim berita Melayu Sawatha Jala FM 95 MHz akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk dalam pada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.

hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan. Dan kami jadikan generasi yang lain, setelah mereka itu, sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Al-lazina yakhshawna rabbahum bil-ghaybi wa hum minas-sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abaana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.

0: Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim.
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan.

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

0: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
1: Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina, innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

0: ليسبحن والطير وكنا فاعلين.
1: Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu. Wa min

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

0: maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.

0: Maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik."

Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.
1: وقت

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.
1: Lau

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zakhirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu 'ala ma tasifun.
0: Dia Muhammad berkata, Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya, dan Dia menghidupkan orang yang mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali.
1: Faqirus samawati wal ard.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur

Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku.

dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Walau

0: Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.
1: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
0: Dan Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal-a'lam.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghantar

Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Lillahi mulkus samawati wal ardh.

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم. خلقني بخلق عني وحققني بحقائق عني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا امورنا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. بقى تهكم pengajian kitab Munyatul Musalli. Pada katanya wa ja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanuddin. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyangnya, dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Wa ja'ala fiha jannatan ajilatil muhibbin wa ma'danin asraril asyikin, dan menjadikan padanya dapatlah zat manis khidmat sembahyang yang menepati syurga yang segera akan di dalam dunia bagi segala hambanya yang muhibbin, dan tempat galian segala rahsia daripada bagi tajalli Allah bagi orang yang asyikin, yakni rindu mereka itu akan muhibbun mahbubnya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini Allah taala bagi taufik, bagi hidayah serta inayah kepada kita untuk kita boleh berada di dalam rumah dia pada malam ini. Dan dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah taala, dengan limpah kurnia Allah taala, maka Tuhan pilih kita berada dalam majlis belajar mengaji ilmu agama dia. Maka kita semoga memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Taala ya muqallibal qulub sabbit qalbi sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membalikkan hati-hati kami ini, minta menetapkan hati-hati kami dari agamamu dan juga dari ibadat taat kepadamu. Jadi hati bagi manusia, kita nak buat ibadat, buat kebajikan, tetap atas agama ni payah. Maka bila payah, kita tak ada daya upaya, tak kuasa ke apa pun, malaikat dengan kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan majlis belajar mengaji ilmu agama ninglah jadi asbab untuk kita jadi manusia yang dapat reda Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi baik kita musalli ni ialah mun yatim musalli, cinta-cinta bagi orang semayang. Mana siapa dia ingin cinta dia nak semayang, maka patut dia belajar mengaji kitab mun yatim musalli. Kerana dari kitab ni bicara ebat yang kaitan dengan semayang saja. Maka ingat, masalah bab semayang, ada kala semayang hak batin, ada semayang hak zuhir. Ada semayang hak dalil, ada semayang hak luar. Maka ramah manusia dia semayang, semayang hak zuhir saja. Ramah manusia semayang hak zuhir saja, perbuatan rupa luar saja. Ramah ni. Dengan rupa kiam, rupa rokok, iar, rupa iktidar dan sujud sebagainya. Tetapi tak berapa orang ramahnya, dadah hati dia, dia semayang juga. Sebab ramah manusia hak rupa perbuatan dia sujud kepada Allah. Tetapi hati dia belum lagi sujud kepada Allah. Jadi belum daripada bicara ebat rukun semayang, syarat semayang, musanih. Syadaw kita ni, yang mula dengan rasa-rasa kemanisan dari ibadat semayang dulu. Nak royak bitapa payahnya kita semayang ni, kita nampak biasa ya, ramah muka orang semayang ramah. Tapi hakikat sebenarnya, orang yang semayang yang kamilah, orang yang semayang sempurna sungguh payah. Payah. Apa? Kerana bukan setakat mayat anggota saja. Semayat dalam hati kita pun kena hidup juga tak kita semayat tu. Sahabat itulah dahulu yang katanya kerana khutbah dia tu. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ja'ala salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang yakni semaya lima waktu ni jalan segala orang muttaqin. Mana kata kita syukur kepada Allah yang Allah Ta'ala ni fardu di atas kita, menjadi dengan mana ja'ala ni, di mana Allah Ta'ala suruh Tuhan perintah kepada kita hamba-hamba ni semaya lima waktu. Dan semaya lima waktu ni dah juga jadi jalan, jadi cara untuk beri kita sebagai hamba Tuhan ni rapat dengan Tuhan. Jalan ni bagi orang mukmin yang nak rapat kepada Allah ialah melalui di antaranya sembahyang. Muka duduk wayak dah, cara-cara nak kenal Tuhan, cara-cara nak rapat takarub dengan Tuhan ni banyak. Maka salah satu di antaranya ialah cara kita nak dekat dengan Tuhan dengan melalui dengan ibadat semaya kita. Mari mata yang kedua pula. Wa ja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa rukna min arkanuddin. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu, Allah Ta'ala yang menjadikan semaya dalam semaya itu sejuk mata hati. Ini payah belakang dah ni. Allah Ta'ala menjadikan semaya itu sejuk mata hati. Apa makna sejuk mata hati? Dengan mana tenang dan linang ketika mana kita semaya. Tapi kita mana? Ialah penghulu segala mursalin. Kena kepada penghulu bagi semua rasul-rasul, ialah kena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menjadikan di dalam semaya, ketika semaya itu sejuk mata hati. Tenih hatinya. Bagi siapa? Bagi penghulu, bagi segala rasul, ialah kena kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mana dia semaya, maka jadi ke semaya itulah menyejuk ke mata hati dia. Senang linang tenang jiwa dalam semaya dia. Sebab bagi orang nak tahu dia tenang kedok dalam semaya dia, maka semaya dia tengoklah raduh ke tak raduh. Kalau semaya raduh, ialah semaya itu tidak boleh menyenangkan hati kita. Tapi kalau semaya kita tu selo-selo, anyo-anyo, semaya kita dengan cuma, itu menunjuk kata adalah rasa eline dalam ketika mana kita semaya. Sahabat Rasulullah katanya musanneh, bila Nabi kita semaya, Allah Ta'ala menjadikan ketika Nabi semaya tu sejuk mata hati. Sejuk mata hati. Yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyang. Ini kecik bahagia kat dalil ni, bak tasawuf ni. Bagi kita-kita siapa? Kerana kita nak ingat, kita ni siapa dia bagi? Syekh Daud. Kita ni adalah kita Syekh Daud. Maka lewa Syekh Daud setara mana? Arif billah. Orang yang sampai makam awliya'illah. Orang yang sampai makam arif billah. Orang yang sangat-sangat kenal tu. Maka riwayatnya Nabi kita semayah. Tangan Nabi semayah ni. Menyebabkan Nabi kita sejuk mata hati dengan sahabat. Paningnya mata Nabi ni, mata hati Nabi. Musyahadah akan Tuhannya dalam semayah. Nabi melihat Allah Ta'ala dalam semayah. Apa makna melihat? Makna pandang musyahadah sini ialah kena kepada basirah. Mata hati Nabi kita tu tuju dan tupu kepada Allah Ta'ala saja. Ha, tu. Ya musyahadah dulu. Kalau kita mengaji usul, mana dalil Allah Ta'ala, mana dalil Allah Ta'ala kuasa makhluk ini? Makhluk ni. Patah kata mana makhluk ni ada, menunjukkan Tuhan ni, menunjukkan Tuhan ni ada. Makhluk ni adalah sahabat, makhluk ni ada, dalil menunjukkan kata Tuhan ada. Pasal apa boleh kata makhluk ni ada? Dengan sahabat kita dapat musyahadah. Musyahadah dari ilmu usuluddin, kita dapat tengok dengan mata kasar, mata zuhir saja. Mata kasar, mata hak luar saja. Itu orang panggil musyahadah dari ilmu usuluddin, pandangnya mata zuhir. Adapun kalau musyahadah dari ilmu tasawuf, bukan mata kaca hak luar ni je. Musyahadah dari ilmu tasawuf ialah kena kepada mata hati basirah. Basirah. Jadi pandangnya Rasulullah ketika semaya, pandang nampak hanya Allah Ta'ala saja di dalam semaya. Dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Dan syukur kepada Allah yang Tuhan menjadikan semaya lima waktu ini, menjadikan satu rukun daripada rukun agama. Yang kita maklum bahwasanya, Rasulullah katakan, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat wal haji wa saum Ramadan. Yang kita maklum bahawasanya rukun Islam ada lima. Yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua mendirikan sembahyang. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat haji. Dah. Tu. Yang kelima puasa daripada dalam bulan Ramadan. Jadi kita semayan juga syukur kepada Allah dengan kita kata alhamdulillah yang Allah Taala menjadikan semayan ni sebagai satu rukun daripada rukun agama. Tapi walaupun hebat setara mana semayan pun, kita tak ada berasa hebat mana pun semayan. Mana dalil kata kita tak ada berasa hebat semaya? Kita tak ada cana, tak ada bergaduh mana nak mengaji hebat semaya. Bagi orang yang mulia kepada semaya, orang mengagung ke semaya, maka orang ni tanda-tanda di antaranya, dia belajar, dia mengaji sungguh untuk nak pahit cara-cara semaya. Ada pun cara kita mengaji masa duduk tarika dulu. Rukun semaya ada 13, syarat semaya ada 9, cara ambil semaya pergi. Itu cara kita nak mengapa nak ingat untuk amal ibadat semaya hak zuhir. Ada pun dalam kita dulu kita semaya tak khusyuk, dulu kita semaya lalai, dulu kita semaya tak tahu apa pun. Lah ni support juga. Tak, support juga. Dulu semaya tak khusyuk. Buat tua mari pun tak khusyuk juga. Dulu kita semaya tak tahu alah ke mana, hulu hilir ke mana tak tahu pun. Lah ni pun semaya sepatutnya juga. Maka orang ini tidak menjadikan orang yang mendirikan sembahyang lagi. Tu. Sahabat itulah kita nak ingat. Hak mana Nabi kita, bila Nabi kita dengar suara rebel, maka Nabi kita ni kata Siti Aisyah. Bila orang azan, bila azan orang rebel, maka Nabi kita kata Siti Aisyah. Seolah-olah dia tak kenal dia. Tak kenal dia. Bila bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi kita supaya tak kenal dia dah. Pasal apa? Gaduh sibuk nak semayi. Gitu. Kita bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati duduk sibuk kerja tengah nak sedap lagi. Je kita beli 200 ribu ada. J je hak kita bakan tangan ke. Ada harga 100 ribu, ada 300 ribu, 400 ribu harga rado contoh. Tapi kita pakai bukan tengok je untuk nak semaya. Kita pakai je tengok masa bila nak habis waktu semaya. Muka tengok mula-mula baru masuk yang ni. Kerja lagi. Hak nak tengok sungguhnya ada masa agak-agak tu boleh semaya dia duduk lagi. Tengok je tu tujuan nak wih. Tak sebi lucu waktu. Allah Rabbi tak ada harga pun je. Maka lagi pula kata waja'ala fiha jannatal ajilati lil muhibbin wa ma'dan wa ma'dini jeleh. Wa ma'dina bagi tu. Wa ma'dina asrarul asyikin. Bagi. Wa ma'dina asrarul asyikin dan menjadi padanya pada semaya dapat lazat manis khidmat sembahyang yang menepati syurga yang disegera akan di dalam dunia bagi segala hamba yang muhibbin. Kita perhatikan molek. Jadi hak ni ni musonih. Kita maklumlah Syekh Daud ni sangat-sangat alim, sangat-sangat arif billah dia ni lewa dia. Pangkat dia ni sampai kepada makam wali, waliullah. Jadi dalam kata dia ni, dia cakap dia ni, bagi hak kita buat sepuluh tak boleh buat belakang. Dengar saja boleh. Tengok dia kata. Wa ja'ala fiha jannatan ajilah lil muhibbin. Tuhe menjadi dalam semaya ni, ni sangat sedap. Dia kata, dan menjadikan padanya pada semaya, dapat lazat. Dapat sedap. Dapat ke manusia. Dapat ke razatin. Khidmat sembahyang. Ketika mana dia boleh semaya, dia dapat rasa sedap, dapat rasa manis yang menepati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hambanya yang muhibbin. Bagi hamba-hamba Tuhan yang muhibbin. Siapa dia hamba Tuhan yang muhibbin? Ialah hamba-hamba yang kasih kepada Allah Ta'ala. Yang muhibbin. Hamba-hamba yang kasih kepada Allah Ta'ala. Jadi for the morning ni, bila dia semaya, maka seolah-olah dia sedak tak sedak dia ni, semaya supaya duduk dari syurga. Payuh, payuh orang okay, lagu ni. Payuh orang. Okay. Semaya supaya duduk dari syurga. Kita semaya supaya duduk dari neraka. Tahu mana? Kalau tak ingin baca lama sikit, boleh tengok. Ciri-ciri orang munafik katanya Rasulullah. Bila dia naik atas masjid, dia gaduh nak tubik. Orang munafik. Bila dia semaya, nak pergi cepat-cepat banget sudah. Tapi bagi orang muhibbin, bagi orang kekasih Allah Ta'ala ni. Tang bila dia semaya, maka dia dapat kelazatan kemanusia dari semaya dia. Seolah-olah dari semaya itulah dapat syurga di atas dunia. Kita pergi bertukar tajuk. Kalau syurga dunia muka Tuhan apanya ke apa? Syurga dunia. Dino kita. Perempuan dah katanya. Papa baru ding katanya. Syurga dunia tak ada muka lain. Ada perempuan bin ni dia kata. Dah sebenarnya bagi kelah orang muhibbin. Bagi kekasih Allah Ta'ala ni. Syurga dunia dia ialah kesedapi. Kelazati dalam semaya. Tak ada belakang ni. Hak ngajar dia pun tak ada lagu ni mohon. Nak ayat lagu bukan lewa kita. Ini ialah dia cerita rada orang yang telah muhibbin. Orang muhibbin ialah kekasih Allah Ta'ala. Yang kasih kepada Allah Ta'ala. Lagi pula dia kata, wa ma'dina. Wa ma'dina asrarul asyikin. Dan lagi pula Tuhan. Dan tempat kalian, galian, gali, gali, gali. Galian mana gali? Dan galian segala rahsia daripada bagi tajalli Allah bagi orang yang asyikin. Apa asyikin? Yang rindu mereka itu akan mahbubnya. Mahbub di sini kena kepada Allah Ta'ala lah. Jadi dua peringkat, dua pangkat sini. Mana pangkat yang pertama nama pangkat muhibbin. Pangkat yang kedua nama asyikin. Dua tu. Manakala orang muhibbin, orang yang kasih ke Tuhan, bila dia semaya, maka sedap dari semaya dia seolah-olah dapat syurga atas dunia dah. Ni kelah mana ni kalau kita tanya? Kelah mana? Kelah muhibbin. Kelah yang kedua, kelah asyikin. Apa makna asyikin? Orang yang rindu dan dia asyik dengan Allah Ta'ala. Bila dia semaya, maka semaya itulah juga tempat dia tu berhimpun segala rahsia-rahsia tajalli Allah Ta'ala. Apa yang tajalli? Kebesaran Allah Ta'ala. Tajalli makna kebesaran Allah Ta'ala. Tajalli makna kebesaran Allah Ta'ala. Jadi bila dia semaya, maka tiap-tiap kali dia semaya, maka dia dapatlah dari semaya itu galikan rahsia-rahsia ke Tuhan ni. Kebesaran, kehebatan, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengarlah kita dengar. Jadi kita nak yang apa sini? Kita orang biasa, kita orang kampung, tak apa dah kalau betul rukun syarat pun tak apa dah. Semaya kita di hari ini ni naknya bi betul rukun betul syarat tak apa dah. Kalau kita nak tengok fakulah demon ni, panggil tak dengar. Kelah orang muhibbin, dia semaya, dapat lazat, dapat sedap semaya, seolah dapat syurga. Adapun kelah orang asyikin, dia semaya, dia dapat gali ke rahsia-rahsia ke Tuhan ni. Tajalli kebesaran Allah Ta'ala. Dia buat berlaku tu. Jadi kalau tanya kata, buat demon ni, setara mana lewa dia? Lewa dia, pangkat kelah dia, orang hampir dengan Tuhan. Awliya illah. Orang muhibbin ke, orang asyikin ke, orang yang hati demonik senantiasa Allah Ta'ala belakang. Kita ni banyak capur lagi. Tu. Lagi pula yang kata, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin. Wa syafi'in muznibin. Dan rahmat Allah dan salamnya salam Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak ni bagaikan selawat kepada Nabi. As-salatu dengan mana? Dan bermula rahmat Allah, minta Allah Ta'ala waktu rahmat. Dan salamnya dengan mana? Minta Allah Ta'ala waktu selamat di atas penghulu kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu pesuruh Tuhan sekalian alam. Nabi Muhammad adalah pesuruh Tuhan sekalian alam. Dan yang memberi syafaat ia, syafaat bahasa Arab, bahasa Melayu mana pertolongan. Dan yang memberi syafaat dan yang memberi pertolongan ia Nabi Muhammad tu akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Hari akhirat esok, hari kiamat esok, bagi orang-orang yang berdosa di padang mahsyar esok, maka yang tolong orang yang syafaat ialah kena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal bila sebut kata syafaat Rasulullah maknanya Nabi dapat syafaat manusia daripada duduk dalam neraka keluar tu bit dedication tu. Ngada. Orang-orang yang berdosa, Nabi boleh syafaat untuk Allah Ta'ala hapuskan dosa dia. Dan Nabi kita boleh syafaat sebagai syafaatul uzma, syafaatul kubra. Nabi lah hak lama satu, manusia ramai-ramai tak berani. Nabi kita berani tolong ke manusia untuk hidayah kepada manusia di padang mahsyar. Yang mana manusia cari Nabi Adam, minta tolong pada Nabi Adam. Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Semua Nabi-Nabi lain tak jamin berlaku untuk nak tolong ke manusia masa tu. Tetapi Nabi kita dapat syafaat, boleh tolong. Atau dia panggil pertolongan Nabi kita, Hafsah. Jadi kita ahli pendosa, kita ahli maksiat banyak dosa ni. Maka yang jadi orang yang tolong kita di hari akhirat esok, ialah Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Munasabahlah kita bila masuk bulan Maulud ni, maka banyakkanlah kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama-ulama kita buat kena dah. Ulama buat kena dah bila masuk bulan Rabiul Awal, kita pakat selawat Nabi, pakat sebut cerita Nabi, royak kisah Nabi banyak. Walha sungguh pun kata bulan Maulud, bukan bulan Maulud saja kita selawat ke Nabi. Pulau lain pun kita Sarawak. Tapi kalau pulau lain kita sibuk. Sibuk. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan menego, sibuk kip situ, sibuk wak muka tu, wak muka ni. Tapi walaupun sibuk tak mana pun dari setengah atas boleh dah boleh je tak apa dah. Teh, boleh Rabi yang awal kita Sarawak ke Nabi. Tak apa dah. Ha, kalau tak awak juga muluk, setahun kita awak sepulang lah, tak Sarawak berlaku. Ha, pasal Sarawak Nabi tak perlu pun kepada syaikhun. Ha, tak perlu kepada guru untuk mendidikkan manusia berselawak. Hanya boleh direct selawak lalu dah direct kepada Nabi kita. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Wa ala alihi dan di atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mana kita minta rahmat, minta ya Allah Ta'ala selamat di atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia keluarga Nabi? Ingat dah eh? Hanya dah kita selawat ke Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Wa ala alihi tu ahli keluarga Nabi tu. Ahli keluarga Nabi ada berapa eh? Ingat tak boleh tu? Ada tiga, satu. Satu empat puji dua. Dua empat dua tiga. Empat zakat. Itu dah. Keluarga Nabi ada tiga. Jadi, adakah kita, kita hak dalam ni masuk juga dari keluarga Nabi? Masuk. Kita semua ni masuk dalam keluarga Nabi juga pada empat dua. Kalau orang tanya, demo ni keluarga siapa? Keluarga Nabi juga. Keluarga Nabi pada empat dua. Pak mana? Kullu mu'minin walau asyan. Semua orang yang beriman, walaupun dia dosa, walaupun dia buat maksiat pun, maka dia masuk juga dalam keluarga Nabi pada pada'u. Apa makna pada'u? Keluarga Nabi hak perlu dan berhajat kepada do'u. Mana fok kita ni lah yang mustahak nak kepada do'u. Kerana kita banyak melakukan dosa. Ada kala kita buat baik, ada kala kita buat jahat. Maka kita orang mukmin. Tetapi melakukan dosa. Maka kita lah yang mustahak, yang patutnya orang berdoa kepada kita. Lagi pula wa ashabihi. Dan sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala ikutannya, ikutan bagi segala sahabat daripada anak buahnya yang suci mereka itu akan rahmat dan salamnya yang berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Minta ya Allah Ta'ala ni senantiasa waktu rahmat, senantiasa bagi selamat kepada sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang turut para-para sahabat Nabi dan sampai kepada hari kiamat pun mana-mana orang yang mengikut jejak lakah bagi pok sahabat lah ke mana ajaran sahabat orang ni pakar. Maka selama itulah kita berdoa minta ya Allah Ta'ala waktu rahmat dan selamat kepadanya. Itu. Wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimina waffaqana Allah wa iyyakum wa alhamana rusydana wa a'azana min syarri anfusina. Dan adapun kemudian daripada itu, maka ketahui oleh kamu hei segala orang yang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah Subhanahu wa taala. Hei segala orang mukmin, semua orang Islam ni telah memberi faham akan kami, pok kita semua ni, dan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni Allah Taala bagi pihak kepada kita agama-agama dia dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik dan lindungkan daripada kejahatan diri kita, diri kita kena kepada musannihlah nafsu dia ni. Nah, habis kata dah. Kita royak khutbah arah-arah bahawasanya peringkat awal kita ni dia kecik masalah bak tasawuf. Bagi hakikat dalam hati manusia ketika semaya, maka hati kena hidup. Dalam semaya kita hati kena hidup. Bila semaya hati tak hidup, maka hanya anggota zuhir saja. Imam Ghazali kata, mana orang semaya tapi tak ada khusyuk, maka orang ni wajib kena azab bulan labin aku. Nak? Ramah kita tak khusyuk. Tapi hurai dia belakang ada royak pula lah. Nak royak kata masa kita semaya, dengan masa kita duduk luar semaya, nak tanya rasa sedap hak mana? Bila tanya oleh Allah Akbar, Allah Akbar, kalau kita kata Allah masa waktu dah. Tanya ke gapa tu? Tanya kata kita ni hati boleh tak sebut masa waktu lagi. Cepat masa waktu. Allah lah banyak weh. Tak ada waktu gapa lah ni. Keke zuhur, keke asar, papasar, kelik-kelik ngorek. Ngorek isya. Duh sebetar ya minum kafe buah betak. Subuh tu. La ilaha illallah. Waktu ni banyak sungguh weh. Jadi dengung-dengung hak kecek. Kalau-kalau aje boleh nak waktu tu lewat lagi. Bapa, kerana semaya kita adalah jadi perkara yang menggangkih hidup kita. Bagi orang yang tak mengaji, masalah semaya kadang-kadang orang ni menjadikan semaya-semaya ni adalah ganggu kehidupan dia. Ganggu hidup dia. Aduk jual, menego, laku, molek, tanya, lepas tu hukap orang gitu. Oboh dengan seorang, biar Allah akbar, Allah zuhuduh. Kawan sibuk. Jadi semaya perkara yang mengganggu kehidupan kita. Bagi Nabi dan bagi puak-puak salafus soleh, orang-orang alim, ulama, puak demon ni, semaya-semaya ni lah. Benar-benar syuralak, benar-benar yang menyebut, mana benar dunia ni lah. Jadi menyebut ke dia ketika nak semaya. Sebab kalau lah kita tengok, di kedai orang Arab, di kedai orang Arab lah tanah negeri Fort Lemon ni, bila dengar seorang orang bear, kata kedai geram. Dia boleh buat bear tu kan? Kerana kita tak boleh buat. Nak banyak kata aman dan damainya bagi negeri Fort Lemon, bila dengar seorang orang bear, kadang-kadang tinggal kedai lagu tu. Pakat pergi semaya belakang. Kau tu boleh buat lah dengan sahabat negeri Islam. Kalau buat negeri kita, habis lecing baik kedai kita. Tapi paling tidak, paling kurangnya, dengar sorok rebek, kata kedai. Ayuh kata payuh, nak kata kedai. Buka kedai tak apa, gila semaya. Itu pun tak comel lagi. Sebab itulah kalau orang mari di rumah kita, pemulih dengan rebek. Ada tetamu mai cari kita di rumah. Kita kata, minta maaf, kawai, minta unuh diri sebentar, kawai lagi semaya. Tak kena lagi tu. Orang mari di rumah kita, pemolek dengan orang bel masjid, dan orang nak pomak tu. Kita rakyat kepada tetamu kita, kata dia duduk sini bentar dah kawan lagi semaya. Tu pun tak kena. Tak kena ni, kena ajak ramai-ramai lagi, supaya kita ramai-ramai majmuk dulu. Baru ya Allah. Baru ya Allah. Jadi kalau benar lagu ni, jangan kita duduk dalam hati kita ada ialah semaya-semaya ni ganggu kehidupan kita yang ni. Sahabat ramah manusia kata, kalau tak semaya berkali sedap berkali. Kalau tak semaya ni berkali boleh buat berlaku kali. Jangan, dengan sahabat manusia kaya tak kaya bukan duduk di tinggal semaya. Ramah juga kita nampak hak zuhir, orang tak semaya ber tu hari kaya. Tetapi kena ingat, Allah Ta'ala wikir kayu Tuhai wikir sesok bukit sahabat dengan sahabat tinggal semaya atau semaya. Orang yang semaya belanah hak kayu, orang yang semaya pun ramai juga susah. Supaya juga bagi orang yang tak semaya pun kadang-kadang ada susah belanah. Maka di sini kita boleh pihak kata, kita kena semaya balah mana, sebagaimana selukan marwa'aitumuni usalli, kita semaya nak wisupung dengan Nabi kita semaya. Hak itulah utamanya. Maka sini jawab mari solaginya, inna salata imaduddin wa ajallu mabani al-islamil khamsi ba'da syahadataini. Bahwasanya sembahyang lima waktu itu tiang agamu. Apa makna sembahyang lima waktu ni ialah tiang agamu? Dengan makna semaya lima waktu ni seolah-olah supaya cie agama dah. Pada pihak untuk membentukkan agama pada seseorang, pasti kena ada cie. Kita nak buat rumah, rumah kita nak tegak, nak kukuh di antaranya, nak orang panggil, nak melehirkan kakak atas lagi dan dinding sebagainya, untuk biar ada cie tu. Tak ada cie pun dah buat dinding. Pakai buat dinding, dah lepas kan nak berabung. Boleh, tapi rumah ni tak kukuh, tak ada lama. Pasal cie tak ada. Maka bila ada cie, rumah tu akhir jadi kukuh. akan jadi tegak. Bagi manusia kalau tak ada semaya pada diri dia, maka agama hak lain lagi lain pada semaya tak kukuh. Bila kalau semaya dia buat mudah-mudah, ibadat lain pun dia buat mudah-mudah lagi. Kalau ibadat semaya dia buat mangai, ibadat semaya dia buat mudah-mudah, tak ada cara mana semaya pula betul bila lepas-lepas je. Ibadat lain pun dia mudah tinggal juga. Kalau semaya yang mudah tinggal, ibadat lain pun mudah tinggal juga. Sehingga kata Rasulullah, kalau semaya dia Tuhan terima, maka semua amal dan ibadat hak lain pun Tuhan terima juga. Kalau semaya dia, dia tak semaya, dia tak terpakai semaya dia, maka ibadat lain pun Tuhan tak terpakai juga. Ha, Tuhan tak terima juga. Dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang lima perkara, kemudian daripada mengucap dua kalimah syahadah. Semaya-semaya ni, dari rukun semaya hak lima, dialah paling besar sekali. Rong lepas sikit daripada dua kalimah syahadah, ialah sembahyang. Sahabat, kita tengok di hadis Nabi. Nabi kata, dibinakan agama Islam dengan lima kalimah. Yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua Nabi kata wa iqami solah. Tuhan guna iqamah, iqamah. Iqamah mana mendirikan sembahyang. Nabi tak wayak rukun semaya, rukun Islam yang kedua ialah sembahyang. Nabi wayak rukun Islam yang kedua ialah mendirikan sembahyang. Beza tu. Mendirikan sembahyang dengan sembahyang tu beza. Kalau sembahyang, kita nampak budak-budak tungi-tungak, rokok, sujud, semua tu orang panggil sembahyang. Kalau nak mendirikan sembahyang, tak akan boleh mendirikan sembahyang, mereka dia kena buat betul dengan rukun dan syarat dia. Baru orang panggil mendirikan sembahyang. Kalau orang ni nampak zuhir sembahyang, rokok, sujud, tapi tak ada tomak ni, no. Baca es, lerok, tabuk. Maka membawa kepada hak zuhir yang kita dapat semaya pada hakikat ayah patut padi. Ayah patut padi yo. Maya nak ambil lepas cepat-cepat, maya nak ambil lepas banyak-banyak jo. Apa? Hak dalam media lagu mana, hak tu selerok tabuk. Kerana tak ada ilmu pengetahuan bak semaya. Jadi bila kata semaya ni juga, di antara perkara hak kita nak jaga, yang pertama, ramai lagi manusia hak tak bersungguh. Ialah mengaji rukun kauli. Ini payah. Ini ya, sahabat nak ayah katanya, khusyuk payah dah. Okay. Khusyuk di semaya ni payah. Nak hadirkan hati kita mari seumur, dalam hati kita ni mari seumur, ingat khusyuk di semaya ni. Payah. Payah juga hak zuhir pun. Gapa nama? Ngaji rukun kauli. Ini payah. Gapa ngaji rukun kauli? Kalau tanya arah-arah for itu, rukun kauli dari semaya ni ada berapa? Nah, cuba jawab. Ada lima. Satu. Satu takbir, rotul ihram. Dua. Fatihah. Tiga. Tiga apa? Tiga apa? Selawat. Bila cukup lima. Tiga selawat, Pak. Saya akhir lah. Pak, lima. Salam. Beri salam. Rukun kauli. Rukun.

Bila mengata Allahu Akbar, itulah orang panggil takbiratul ihram. Dalam semaya wajib kamu kena baca Fatihah. Dalam semaya kamu wajib kena baca tahiyat. Dalam semaya wajib kamu kena salawat. Dalam semaya wajib kamu kena beri salam. Maka tak memadu dengan kita dengar orang mengajar saja wajib kena takbiratul ihram tu. Oh ya ya ya. Wajib kena baca Fatihah dalam semaya tu. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, Nabi kata. Tak akan jadinya semaya kalau tak ada Fatihah. Wajib nak baca Fatihah. Kita anggap saja baca Fatihah tu wajib. Adakah mana? Tak. Rukun. Satu-satu rukun fi'li. Satu-satu rukun kauli. Wajib kita kena pergi belajar mengaji tajwid. Haa tu. Haa tu. Haa kita kalah tu. Wajib kena mengaji tajwid. Kita mengaji. Allahu Akbar. Takbiratul ula. Takbiratul ihram. Wajib. Nak kata Allahu Akbar. Kita kata Allahu Akbar tu, siapa kata kita kata betul lagu tu? Kita sebut betul ke tak Allahu Akbar tu? Siapa dia kata kita betul? Ada bohong. Kita kata gitu ya. Gua senungan yang mau kata lagu tu, orang kata. Ah, tak jadi. Jadi. Wajib kena bi ada orang panah atau waktu uru, kata ha, jadi dah, tak apa dah. Hak mutakbir Allahu Akbar sana ni. Sebab kalau mengaji kitab ni saja, mengaji kitab cara-cara semayik, nak jadi ta'imim kau, nak jadi makmum kau, supaya ya. Supaya ya. Kita kata, orang nak jadi ta'imim ni payah, weh, apa yang nak baca derah. Bapak-apa bila baca derah, nak baca betul. Oh, dia kata gitu. Ada tak? Nak jadi ta'imim semayik ni payah. Ngorek kau, isya kau, subuh ni payah. Pasal apa payah? Dengan sahabat orang nak jadi ta'imim ni, yang nak baca derah, kan? Okay? Bila dia baca derah, yang nak baca betul. Lepas maya sore baca salah tak apa. Ya tak. Jadi tak imin kena baca derah. Bila baca derah kena baca betul je kata. Baca tak betul eh. Tak boleh marah makmu. Lepas kalau kita maya sore kau. Maya jadi makmu orang kau. Baca betul tak apa. Tak baca tak. Baca salah pun tak apa juga gitu. Tak boleh. Kena betul juga. Jadi tak kira nak jadi makmu kau. Nak jadi tak imin kau. Nak maya sore kau. Wajib kena baca betul. Bila kena baca betul, kena pergi mengadap dengan orang baca air kita, kena betul baca air tu. Surah Fatihah kita baca betul ke tak? Siapa dia kata betul? Ada pun. Kita baca At-Tahiyyatul Mubarakatul Salawatul Tayyibatul Lillah. Siapa kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa dia kata betul? Tak ada. Kalau kita kata Assalamualaikum Warahmatullahi. Siapa dia kata betul? Tak bohong kita dengar gitu-gitu ya. Tak jadi mayat. Tak jadi. Wajib kena dia belajar tajwid pula. Sebab kalau orang tanya kita mengaji tajwid hak wajib ni tak ke mana? Mengaji tajwid hak wajib hak sebenarnya ialah rukun kauli dari semayat tu. Tanya ni. Ni cari tu guru hak ngajar kro eh, ni cari orang hak pandai pak kro eh ni. Cuba dengar kok, aku tak kepin betul ke tidak. Gitu ya. Allahu Akbar. Ya kata tak betul tu bukan oh tu ada pe tu. Kita kata Allah ha betul lah tu. Tak apa rasa. Cuba dia mendengar we kawe baca betul ke tidak teh ni. Tak cari. Bismillah alhamdulillah sabarul dalin amin. Ha kalau dia subeki kita beki. Kalau dia kata tak apa dah, tak apa dah. Apa tu? Cuba dia mendengar weh, kawan nak tarik sikit weh, tahiyat ni. Kawan dia maya lamut dah, bimbe, takutnya tak kena, sajalah amal ibadat kami. Dia mendengar eh, dia tarik at-tahiyyatun mubah. Kena dah tu, tak apa. Hak tak asingnya, wah, duk cara dia, betul dengan orang pun duk. Tajwid pun tak mengaji, duk baca saja. Siapa dia kata betul, oh, dia diri lah kata dia betul. Kena dah. Nah, sahabat tu, dia ngaji pak semayi tak sudah dengan mengaji dengar saja dok. Kena buat pula lepas isu, ngaji tajwid pula. Betul rukun kauli tu. Ayah lagu tu. Lah tu. Ada juga. Biasa nak jadi ta'imiyah nak baca betul ya tu. Pada jemaahmu macam salah apa tu. Ada juga pak jemaah. Pak jemaah kena wajib 40 orang yang kamil dia kata. Jemaah nak suh Wajib nada maya Jumaat ni nak wisuh nada 40 orang yang

0: kambing. Apa yang kami? Kena orang semua 40 orang boleh jadi tak imam berlaku. Ha, selok keking lagu tu. Bukan. Ada orang banyak dari 40 orang semua boleh jadi tak imam berlaku. Ada. 40 orang semua kena tahu rukun syarat semaya berlaku. Kena panah dari semaya berlaku. Jadi kita tak boleh nak bezo lah. Ah, ha, orang ni nak jadi tak imam kena lagu ni ni. Ha, jadi makmum kena lagu ni. Tak, tak ada bezo pun. Imam semaya nak sah dia kena rukun 13 juga. Makmum nak sah semaya pun kena rukun 13 juga. Syukur ya. Cuma kau tak imam berderah sorok. Makmum selalu sorok. Tu je. Habis. Kita hubung pula minggu depan. InsyaAllah. Wa mahalluha minaddin mahallur ra'si. Kita ni sedap ni. Ya akhir bahar pula. Semaya ibarat tubuh badan manusia ni sepengagapo semaya ni. Sunat hayah, sunat aba'ah, dalam tubuh badan manusia sepengagapo. Ayat ke bahagia pula. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ada soalan tak? Ya? Ha? Ya. Ya, duit apa? Dak biar ni duit bunga, duit bunga duit pun duit Allah kot labo. Bisa kita beli rumah 1 juta kot harganya. Bila kita pergi bank nak duit 1 juta, maka dia kata umum kena bayar 1 juta 5, maka hak 5 tu lah harga paling rebo. Lepas tu nak tanya kata lo ni mana yang tak ada repo? Ada tak? Ada. Semua repo berlaku, ada tak biar berlaku. Nak ku duit. Tak kira lah nak rebuk ko, dalam rebuk ko, ku duit mana-mana ko nak beli apa-apa pun, ada repo berlaku. Kerana kita duduk negeri, negeri kapir asli yuk, repo saja. Pada mu nak beli motor, asurek, kereta asurek ada ke mana? Maka ada ulama kata tak ada pun lah. Pasal boleh tangan kata, daruruh, uzur. Payuh dah. Nak lari daripada rebel dah ni, payuh. Kau mudah. Tak ada tempat lah, tak ada rebel. Kadang-kadang orang Islam sendiri yang lepas duit pun ada rebel lagi. Rebel. Nak lari lepas rebel tak boleh. Maka ulama kata, ada pendapat ulama kata, duduk dalam ke uzur, payah nak lari, payah nak lari. Tapi aci boleh buat apa-apa pun, kita bayar kih. Tak ada rebo, kalau selamat kali bayar kih. Nak bayar kih lagu mana, muka tak ada duit. Bila asuran awak lagu mana. Tetapi kalau benda tu camping sungguh tak apa. Beda. Motor kita dah guna dah, ada dah motor dah gunanya. Tak ada apa dah guna dah motor. Lepas tu berasa nak buah lagi. Beli motor sebuah lagi, beli kih, pasal beli selai. Pasal bukit, orang panggil bukit hajat kita. Motor ada dah. Nak motor sebuah lagi, bukit hajat kita. Dah saja nak bayar, saja nak beli. Tu. Bila motor yang keruh, bayar surai. Bayar kih, tak nak bayar surai. Takut tak masuk dalam uzur tu. Rumah ada dah. Lepas tu, saja nak ada 2 butir rumah. Beli rumah tak salah, tapi bayar kih ada dah. Bayar surai, takut masuk lebok. Kerana bukan uzur kita dah. Tak apa, camping. Kalau orang mari, ada orang yang ni, dia tak reti. Dia tak reti, Allah lah, orang mengaji ponok ni, mari isya lewat semua ni ayat amal setengah ni. Mengaji ponok mai isyo lewat semua rubai kemelai ke puluh malai rubai isyo. Ingat mai semua 5 waktu tak serupa belaka. Mai subuh afdal awal waktu. Mai zuhur, mai asar, ngorik afdal mai awal waktu. Mai isyo sunat takhir. Sunat melamak, sunat melewat. Pasal Nabi kita mai isyo lewat. Tapi lewat bukan dengan sahabat duduk menyemang atau duduk buat kedai kopi. Duduk dengan urusan-urusan, bak agama ni kau lebih lagi tak apa. mai isyo dia kata ai ngajar lewat dah ni. Isya tadi dah ni. Ngajar agama mai lewat tak reti tu. Mai isya sunat mai takhir, mai lama. Lewat. Jadi bagi orang ni, orang panggil juruh, juruh dah dia ni. Juruh tak kena tepat. Dia kata hati tak berasa sedap weh, dia kata apa pun. Muka ngajar sudah lewat, isya masuk dah, rasa debar hati dia. Rasa nak mai rongah-rongah-rongah, dia kata nak mai cepat. Orang dia mengajar Allah tak sedap hati. Oh, tak reti berdo'oh lah. Tak reti berdo'oh. Tak ada gapo, mai lewat isya tak ada gapo, lebih lagi mengaji, in mung fardu in, tak ada gapo. Ada lagi soalan? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa wasi' arzaqana wa la
1: yusrif. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
2: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: An ja'ahul a'ma.
2: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
2: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra.
2: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
1: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
2: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
2: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
2: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
2: Dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
2: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faaqbarah.
2: Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya.
1: ثم إذا شاء أنشره.
2: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: كلا لما يقض ما أمره.
2: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
2: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababna al-ma'a sabba.
2: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa.
2: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: Fa'anbatna fiha habba.
2: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur dan sayur-sayuran. Dan zaitun dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang. Dan buah-buahan serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
2: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis saffah.
2: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
2: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
2: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa bani.
2: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni.
2: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idzin musfirah.
2: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dhahikatun mustabshirah.
2: Tertawa dan gembira ria.
1: Wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah.
2: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
1: Tarhaquha qatarah.
2: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
2: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa ashabihi kiram al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim allimni min ilmika ma tardha bihi 'anni wa la tu'akhidhni bima ta'lam minni ya halim khaliqni bi khuluqin 'ilmi wa haqqiqni bi haqa'iqin 'ilmi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا امورنا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. Baik hubung pengajian kita, kitab Baquratul Aman pada muka 28. Dan ini kaum sungguh pun da'if dah. Tetapi saya gio bagi tiap-tiap yang berakal bahawa memelihara akan dirinya daripada kecelaan yang sebesar-besar kecelaan pada i'tiqad. Seperti ini. Dan mengeluarkan dirinya daripada umpama khilaf. Dan jangan taksir pada belajarnya. Serta fikir pada dalil-dalilnya hingga mengetahuikan dia. Macam dah. Sini. Dan makna dah. Dan makna mengetahui itu bahawa nampak pada fikiran dan akal akan perkara-perkara yang diketahui itu. Dan nyata baginya. Atas jalan yang bertentang dengan kelakuan perkara itu. Yang ada pada dirinya dengan dalil yang menunjuk atas perkara itu. Dan jikalau tiada meliputi fikir-fikir akan diri perkara itu sekalipun. Maka ketika itulah diseroh pengetahuan kepada Allah Ta'ala. Habis kata. Alhamdulillah. Subhanalhamdulillah. Pertama sekali kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kesempatan, bagi peluang untuk kita bersama, boleh hubung ke pengajian kita pula. Jadi baiklah, amma duduk kira kata malam ni nak kata adalah. Kira kata nak perhabis kitab malam ni. Perhati malam dia dengan cepatlah sikitnya. Dah saya kecek banyak dah. Maksud bahasa keceknya, bahasa kitab, masalahnya muqallid. Tak. Jadi bila agama lari seseorang jadi orang muqallid, apa dia orang muqallid? Ialah orang turut perkataan orang dengan tak ada dalil. Orang turut perkataan orang ikut perkataan orang dengan tak ada dalil, ialah orang panggil orang muqallid. Bila jadi orang muqallid, maka ulama-ulama ada berbeza pendapat. Pendapat yang pertama, orang mukallid ialah orang mukmin tetapi fasik berdosa besar. Pendapat yang kedua, orang mukallid ialah ketiadaan iman, orang ini sudah jadi kafir. Jadi nak tahu lagu mana kah makna nak kenal satu-satu benda, maka musannif kita mengiringi dengan katanya dan bermula makna mengetahui itu. Nak royak maksud apa dia kah, maksud apa dia kah pengertian. Mengetahui tu gapu. Atau dengan bahasa kita kapung kok tahu tu gapu. Kalau bahasa kita yang kata mengetahui. Ada kitab setengah kita yang kata mengenal. Ada setengah mengatakan makrifah. Makrifah tu, mengenal tu, mengetahui tu apa dia kah makna. Dan bermula makna mengetahui, makna bagi tahu-tahu tu apa dia? Ialah bahawa nampak. Cara mudah tu. Tahu-tahu ni pada yang kata tahu-tahu ni ialah nampak. Mudah ya. Kalau orang tanya apakah dia tahu? Apa makna mengetahui, apa makna tahu? Ialah nampak. Nampak. Maka nampak ada dua. Dah. Ada nampak dengan mata zahir kita. Ada nampak pada fikiran hati kita. Itu nampak ada dua makna. Maka tahu-tahu tu ialah nampak. Nampak pada fikiran dan akal. Hak dulu ada. Akan perkara-perkara yang diketahui itu. Bagi-bagi hak kita tahu, bagi-bagi hak kita nampak perkara-perkara hak kita belajar. Setengah daripadanya tamat-tamat imej kita tu. Kesimpulan imej hak kita tahu-tahu tu ialah nampak hak kita belajar. Itulah orang panggil nampak atau mengetahui. Itu dah dengan cara hak mudah. Mengetahui ialah nampak. Nampak pada fikiran akal kita. Apa sahaja yang kita belajar, kita mengaji hak sebelum daripada ni, kita belajar mengaji nampak. Nampak itulah orang panggil reti. Tahu. Itu ya. Dan atas pada kata nampak dan nyata baginya dan jelas nyata bagi dia gapo sahaja, maka itulah panggil mengetahui. Maknanya nyata oleh perkara tu yang kita belajar tu. Bagi seorang yang punya akal tu bila dia tahu, apabila dia nyata
4: satu-satu kali dia belajar, itulah orang panggil mengetahui. Mengetahui ni dengan makna nyata perkara kita belajar, nyata kita fikir, dan juga nampak kita belajar, nampak kita fikir. Bila nampak, bila nyata, itulah orang panggil makna bagi mengetahui. Ah, jadi dia. Nampak tu

perkara itu sekalipun. Kalau bahasa Arab, mengetahui atau makrifat atau mengenal ialah kena kepada wal jazmu muqabiqatul lil waqi' an dalil. Arab kata. Tahu-tahu ni ialah kita nampak. Nampak apa hak kita belajar, nyata gapo hak kita belajar, hak kita fikir dan nyata gapo hak kita belajar dan juga nampak gapo hak kita belajar, itulah orang panggil mengetahui. Kemudian bagi hak kita mengetahui tu gapo ni, gapo nama kata weh, hanaknya ialah barang yang kena mutabaqah. Ah ha, kena mutabaqah dengan amrun nafsi. Benar-benar yang sungguh tiga puh kita tahu, hak kita jazam, hak itulah kita pergi. Ha, kita belajar dah, eh? Hak dulu kita duduk kayak dah. Eh? Nak boleh kata orang tu makrifat, nak boleh kata orang tu kena-kena setara mana. Yang pertama, ia kena ada jazam. Apa jazam? Kena yakin 100%. Nyata. Nampak gapo nama hak dia belajar, gapo nama hak dia fikir. Yang kedua, hak dia nampak, hak dia pergi, hak dia fikir saat ini adalah perkara itu betul sungguh pada perkara yang sebenar. Dia belajar mengaji Allah Ta'ala ada. Kamu dia, dia pergi Allah Ta'ala itu ada. Ada Tuhan itu pada perkara yang sebenar, betul ke tidak pergi Tuhan ada itu? Betul tak? Betul. Itu orang panggil mutabiqatul waqi'. Betul sungguh pada kejadian yang sebenar, pada hakikat Allah Ta'ala ada. Dia pergi, dia belajar mengaji Tuhan ada. Kenapa itu? Kemudian dia belajar, dia pergi Allah Ta'ala tu ada, kemudian dia pergi Tuhan ada. Dan dia pergi Tuhan ada tu juga, serta dengan dalil yang menunjuk di atas Tuhan ada tu. Ha, itulah bila cukup tiga perkara tu, baru boleh panggil orang ni kenal Tuhan. Dia kena tiga perkara. Yang pertama kena nyata, kena nampak. Yang kedua dia pergi sungguh-sungguh, bagi hak pada perkara semesti itu adalah hak sebenar dia. Mana dia belajar mengaji, nampak nyata bagi dia Tuhan ada. Kemudian hak sebenar semestinya Tuhan ada ke tak ada? Tuhan ada. Yang ketiga ialah dia tu belajar dan fikir dalil-dalil yang menunjuk di atas Tuhan ada. Dan jikalau tiada meliputi fikir-fikir akan diri perkara itu sekalipun, mana dinamakan sudah mengetahui dah. Mana misal kata dia kata Allah Ta'ala zat bukan jirim, Allah Ta'ala sifat-sifatnya bukannya arak. Tak. Maka macam mana hakikat? Tak boleh nak ayat lagu mana hakikat tu hai tak serupa dengan makhluk. Hakikat sifat-sifat tu hai tak serupa dengan sifat makhluk. Lagu mana tak tahu. Ah, memadai dah, tak apa dah. Itu dia. Maka ketika itulah ketika mana tiada meliputi, tiada merakumi, tiada sampai fikir-fikir akan diri perkara tu, masa tu diserahkan pengetahuan kepada Allah Ta'ala. Belajar tu yang ada. Belajar mengaji tu yang ada. Bila reti kata tu yang ada, pergi tu yang ada. Maka sebenar hakikat tu yang lagu mana? Nak pergi tak sampai. Nak fikir tak sampai hakikat tu yang balas mana? Bila ketika tu lah serah kepada Allah. Lagu mana hakikat tu has benar weh? Hak tu has benar, lagu mana hakikat dia? Wallahu a'lam. Ah, tu dia. Adapun mengulang-ulangkan baca. Adapun mengulang-ulangkan baca ba'akidah ni dan menghafaz hingga ingat dan laca atas lidah. Padahal tiada nampak maksud dengan dalil, maka belumlah lepas fardu belajarnya dan mengetahuinya. Mana-mana orang yang dia duk ulai-ulai baca semua, beli kitab kedai ponik sing ba'akidah duk baca ulai baca tu baca sore Allah Ta'ala ada lawai tak ada Tuhan sedia lawai baru Tuhan bakok Tuhan kekal lawai binasa duk baca ulai baca tu duk ulai-ulai lagu tu dan juga walaupun lacar di bibir mulut sekalipun padahal dia tak nampak tak reti pun maksud gapo nama hak dalil hak ngaji dia baca tu, maka belum lagi lepas fardu'in atas dia kena belajar. Duk ada lagi zimuh hutai dengan Tuhan di atas wajib dia kena belajar lagi. Sebab itulah kita belajar mengaji siapa kerti. Aduk ayat dah. Hingga nampaklah dengan dalil akan maksud itu. Apa maksud itu? Yakni tiap-tiap tamatan iman tu. Maka dengan dialah dengan dalil akan maksud tu
lucuk mana lepas fardu belajarnya. Belajar siapa reti. Bukan belajar siapa mati. Bila reti bak akidah, bila panah bak simpul ime, tak belajar pun tak apa dah. Belajar muka lain pula. Anaknya masalah bak akidah, bak pergengi tamat ter iman, yang dinamakan aqidul iman, wajib kena belajar bagi reti. Bila reti tak apa dah. Tapi selama mana belajar tak reti, selama itulah wajib kena mengaji lagi. Dan jikalau tiada lancar sekalipun, bila reti, bila reti dah, pehed dah, nampak dah maksud daripada dalil hak tiap-tiap tamat teh hak kita mengaji, walaupun mulut kita tak lancar sekalipun, nak ayat wujud kidang bakok mukhalafuh ada lagu tu lagu ni, tak lancar weh, kalau bila 20 tu kata kita tak cukup rasa pun. Tetapi isi kanungnya dalam makna hak mengaji tu, ya reti pun sudah madadah. Nak lagu tu? Lepas hak wajib tu. Hak taksimnya kita lacar pada bibir mulut, kita hafal, kita ingat. Tetapi tak faham apa makna kata nyuh tu tak lepas lagi. Bicara tu. Dan tak dapat, dan tak terdapat, makna tak akan hasil. Demikian itu, demikian itu, nampak tu. Akan dalil tu. Bagi seseorang jua pun, malaikan dengan ilham. Kodalil. Lahir ketiknya. Orang seorang tak akan hasil, tak akan jadinya. Apa nama? Tak akan hasil, tak akan jadi demikian itu. Nampak dengan dalil akan maksud tiap-tiap tamat teriman tu. Tak akan nampak, tak akan hasilnya. Bagi seorang dua, malaikan dengan ilham. Ilham Tuhan. Orang seorang nak nampak, nak reti, nak peheh daripada satu-satu tamat teriman bagi seorang, tak akan dapat tahu, tak akan dapat faham, tak akan dapat reti, tak akan dapat nampaknya malaikat dengan ilham daripada Allah. Kita tak gedok tak sorang pula itu. Orang seorang ni nak reti ke, nak faham ke masalah akidah tamat teriman, dia tak akan boleh faham. Malaikat diilhamkan oleh Tuhan. Tu. Apa makna ilham? Alhamma yulhimu ilhaman. Apa ilham? Ya, dia kata artinya, arti ilham, mencampuk nyonyo oleh Allah Ta'ala tu. Mencampuk ni makna memberi lah. Ilham-ilham ni ialah mencampuk nyonyo, yakni mencampuk oleh Allah Ta'ala akan ketahuan, akan ilmu. Dengan dia, yakni dengan sahabat, dia dengan sahabat, fikir dan belajar tu. Bagi seseorang tu, usaha dia nyok kena belajar, kena mengaji. Bila dia belajar, dia mengaji, maka Allah Ta'ala akan campur dalam hati dia untuk winapok. Jadi, bila dia napok, itu tanda kata Tuhan campur. Dengan sahabat melalui dia usaha dan ikhtiar, belajar dan fikir. Belajar fikir itu adalah orang panggil usaha. Bila dia usaha, belajar dan fikir, insyaAllah Tuhan akan capuk. Bila tu dia capuk, dia akan napuk. Dia tak akan napuk kalau dia tak belajar. Bila dia tak belajar, maka tu dia tak capuk. Bila tu dia tak capuk, maka dia pun tak napuk. Tak ada apa dah tu. Tu capuk-capuk dia daripada Allah. Dari hati bagi hamba dia tu. Dengan sahabat dia belajar dan fikir. Capuk tu di dalam hatinya, hati bagi seseorang. Dan menaruhkan dia akan ketahuan ilmu tu padanya, pada hati manusia. Jadi masalahnya, ingat, dia kata masalah napuk ni, masalah napuk ni tak akan dapat, tak akan terdapat, tak akan jadi bagi siapa-siapa pun malaikat melalui campurkan Tuhan sahaja. Ya tak? Orang-orang nak dapat napuk satu-satu perkara, nak dapat reti satu-satu perkara, tak akan jadi, tak akan hasil, malaikat dicampurkan oleh Allah. Tuhan akan campur, barulah dia napuk. Lain tu. Campur dengan napuk yang lain. Pada merata budak tercampur tu. Itu nyakit. Campur-campur ni, Arab kata ilham.
Mana-mana orang nak dapat ilham, ialah ia kena usaha belajar baik fikir. Tuhir akan capuk barulah nampuk. Kalau tak capuk, tak nampuk. Nak nampuk, kena nanti capuk dulu. Kita dengar kalimah capuk pun, tetapi Tuhir tak capuk pun ada juga. Jadi ya. Tetapi bila Tuhir tak capuk, juga untuk dapat faham capuk. Nak kita pihak capuk pun, kena Tuhir capuk juga. Jadi ya, mana capuk ada. Kesimpulannya, tahu-tahu tu nampuk. Bahasa kita mudah ni, bahasa Melayu. Tak ada bahasa Cina, tak ada. Bahasa Melayu. Tahu-tahu ni ialah nampuk. Tak akan nampuk, malaikat dicapuk. Bila dicapuk, dia akan nampuk. Bila nampuk, dia tahu. Sekali lagi. Apakah makna tahu? Tahu-tahu. Makna apa tahu? Bahasa saya kira ialah mengetahui. Apa makna mengetahui? Apa makna tahu? Oh, tahu-tahu tu ialah nampuk. Tu ya. Tahu-tahu ni ialah nampuk. Tak akan nampuk bagi seorang malaikat dicapuk oleh Allah. Bila Tuhan capuk, dia akan nampuk. Bila dia nampuk, itulah orang panggil tahu. Hei, kata dia. Sahabatlah. Kalau kita perhati molek, masalah nampuk ni, kita nak perhati molek. Nampuk-nampuk tu tahu dah. Tahu tu ialah nampuk. Tak akan terdapat dan tak akan jadi bagi siapa-siapa pun. Malaikat melalui dicampukkan Tuhan sahaja. Tuhan akan campuk barulah nampuk. Kalau tak campuk, tak nampuk. Nak nampuk, kena nanti campuk dulu. Kita dengar kalimah campuk pun, tapi kalau Tuhan tak campuk, juga untuk kita pihak campuk, kita tak akan pihaknya apa nama campuk. Nak pihak campuk pun, kena Tuhan campuk juga. Itu dia. Jadi bila nak pihak campuk, kena wih nampuk, kena wih reti. Kena wih nampuk. Nak nampuk tak boleh. Malaikat Tuhan campuk. Tak kira. Lepas Tuhan capuk mana? Tuhan capuk dalam hati hamba dia. Padahal dia. Asyik main capuk dah, nak pergi dah. dan menaruhkan dia padanya yang sifat dia kata ilham. Ilham yang adalah adanya ada ilham tu. Bahawa dapat ilham tu. Dengan berfikir pada dalil-dalilnya dan belajarnya. Ia kata napuk, tahu-tahu ni ialah napuk. Nak napuk kena capuk. Tetapi nak wih Tuhan capuk melalui sabak. Melalui sabak. Sabak pun sabak-sabak kita fikir dalil-dalil dan juga sabak kita belajar. Teriak. Jadi sabak itulah capuk kerja, sabak itulah capuk ke itu adalah kerja yang bagi Tuhan. Kerja kita apa? Fikir. Kerja kita apa? Belajar. Mana Tuhan capuk tu bila lagi? Sedia kala lagi. Untuk kita nampuk. Tapi syaratnya kita kena fikir, kena belajar. Maka pihak kata capuk itulah dikatakan futuhun. Kita baca doa sama Allah, Allahumma ftah lana futuhul arifin. Minta ya Allah Taala futuh, bukakan, capukkan dalam hati kita ni makna futuh. Capuk itulah dikatakan futuh. Jangan kita duduk cepat-cepat tu he, aduk panah-panah atas hijau itu he. Oh, kawan mari belajar dah, kawan mari mengaji dah. Apa tu he tak bagi kawan pehe lagi. Jangan. Ya, kerana hijau bagi Allah Taala adalah capuk untuk kita nampuk. Kerja bagi Allah Ta'ala ialah Tuhailah yang beri kita ni nampuk melalui Tuhai capuk. Jadi kalau kita duk paksa, duk panah-panah nak beri kerti banget-banget tak boleh. Kerana apa? Kerana fil waktil lazi yurid, la fil waktil lazi turid. Apa sahaja yang Allah Ta'ala beri mengikut kehendak dia. Bukan dia beri mengikut kehendak kita. Hal itu. Kita berdoa minta ya Allah minta gua tu ya Allah minta gua ni ya Allah minta gua tu muka ni. Apa tu hai tak bui? Kita nak ingat kata bagi hak tu hai bui adalah bagi tu hak tu hai kahnak nak bui bila hak dia. Bukan tu hai wika pada kita masa kita kahnak.
Tak. Masa kita sakit, sakit semetul, sakit semetallo, kita sakit lalu dah, ya Allah minta awi sembuh. Tuhan tak awi sembuh. Pasal apa? Pasal Tuhan tak ada kehendak nak awi sembuh. Ada pun kehendak kita nak awi sembuh lalu lah. Tapi ingat kehendak Tuhan tu tak betul dengan kehendak kita. Apa saja hak Tuhan kehendak, hak itulah dia beri. Masa hak Tuhan kehendak bukan dengan sahabat kehendak kita. Kehendak kita nak awi molek belakolah kehidupan kita bahagia. Hidup baik kita tak ada masalah. Tak. Itu kehendak kita. Yang penting sekali bagi kita. Kena usaha. Ialah belajar dan fikir. Bila kita belajar, bila kita fikir. Maka ia kena ada pula. Jaga adab-adab dalam kita mengaji tu. Jaga adab kita dengan guru. Jaga adab kita dengan ilmu-ilmu. Bila kita jaga adab tu dah, baru Allah Ta'ala campur dalam hati kita. Kerana kadang-kadang dengan sahabat kita tak ada adab, itulah Allah Ta'ala tak campur ilmu dalam hati kita. Kerana kita silap, benar tu duduk halal campur ke dalam hati kita. Orang-orang yang fikir kata, mengaji, belajar ikut, iyalah adab kau dulu, dok. Ingat bila belajar mengaji, ikut masa nak belajar boleh berlaku. Nak mengaji mana boleh berlaku. Tapi capukkan dari hati bagi kita ni, dapat nampuk. Ialah mesti kena jaga adab-adab pelatur radio dengan ilmu. Kena ada adab dia. Lagi pula ia katanya, dan belajarnya daripada orang-orang yang mursyid. Ingat tak? Nak cari, nak belajar, nak mengaji, kena cari Tok Guru Hak Mursyid. Rasa dengar tak Tok Guru Mursyid? Tok Guru Mursyid ni, ialah Tok Guru yang pandai tunjuk ajar. Tok Guru yang Mursyid ialah Tok Guru yang pandai tunjuk ajar dan menyampaikan ilmu-ilmu itu kepada murid-murid dia. Orang panggil Mursyid. Maka ingat, bila sebut kata tiap-tiap medan ilmu yang ada mursyid dia berlaku. Tok Guru ni bab tajwid tak ada gimana. Maka Tok Guru ni bukan mursyid dalam bab ilmu tajwid. Ilmu Tok Guru ni yang mehep pada bab ilmu usul je. Bab fiqh tak ada gimana, maka Tok Guru ni mursyid pada ilmu usul tapi tak mursyid pada ilmu fiqh. Ilmu Tok Guru ni mehep panas sangat pada bab fiqh. Bak maya, bak puasa, mu'amalat, munakah, hak jenayah, bak ibadat, panah. Tapi bak usul tak panah. Maka Tok Guru ni ialah orang Tok Guru yang mursyid pada bak fiqh, tidak mursyid pada bak usul. Maka kita nak belajar, nak mengaji bak tamat ta'ime kita, bak akidah ni, kena belajar dengan ialah, dia katanya, orang-orang yang mursyid. Makna guru-guru yang mursyid. Habis kat tiga muka 20 nilai pula dah. Asyik kata banyak mana dah ni. Maka jadilah pula kedua-duanya apa berfikir padanya dan belajarnya itu wajib syarat. Mana kita fikir kita belajar tu hukum dia wajib syarat tu. Yang berdosa mukallaf dengan sebab meninggalkan keduanya, kedua fikir dan belajar sebagai wujud tanggung. Mana kata jadi humi asal tapaknya tahu-tahu tu nampak. Maka nampak ini tak akan berlaku pada siapa-siapa pun. Malaikat dengan Tuhan mencampukkan. Maka capuk itu pula tak akan hasil pada adanya malaikat dengan fikir dan belajar. Hello tu. Asalnya wajib kita tahu. Okey. Asalnya wajib kita tahu. Pada makasih paumai tujuan kitanya kita tahu. Maka tahu itu nampak. Maknanya wajib kita kena napuk. Maka napuk tak akan hasil kalau Tuhan tak capuk. Capuk tak akan berlaku pada adat kalau tak fikir dan tak belajar. Kalau begitu fikir dan belajar pun wajib pula. Apa yang wajib wasa'i nama dia. Dan gapo dan teguhan. La'ala sawab buat ini. Bukan teguhan tu. Tangguhan. Tangguhan. Dan tangguhan atas orang yang menerima pelajaran yang belum dapat ilham itu. Dan ada tinggal lagi beberapa banyak perkara yang wajib mengetahuikan dia dengan tafsir juga. Hamba tinggalkan sebutnya. Habis kat tu lah. Jadi yang nak banyak kata, wajib atas kita hak sebenar, hak asalnya ialah tahu.
tahu segala tamat-tamat iman kita. Asal Allah Ta'ala suruh kita tahu. Kemudian nak tahu-tahu ni ialah napuk. Nak napuk kena beri Tuhan capuk dulu. Maka pada adatnya orang yang Tuhan capuk ialah orang yang belajar dan fikir. Ya. Hak inilah orang panggil apa? Ilmu kasbin. Ilmu yang ada dua. Okay? Ada ilmu kasbin, ada ilmu laduni. Ilmu kasbin ialah ilmu hak kita usaha. Ilmu hak kita cari, ilmu hak kita menutup. Orang panggil ilmu kasbin. Maka ilmu ni hak wajib ni. Kita belajar, kita mengaji, kita talaki, kita musafahah, kita berguru. Hak ni wajib orang panggil ilmu kasbun. Adapun ilmu laduni, hak ni ilmu para-para awliya illah wali-wali Allah, para-para nabi, ilmu laduni. Tak kena belajar, direct ilmu daripada Allah. Hak ni tak wajib, kita cari. Tunggu, tunggu, tak lurus, dah atas kepala kita, juta baru sorry ada lagu tu. Haa, tu. Ah baik. Maka yang kata habis adalah masalahnya wajib atas kita kena belajar, kena mikir. Kerana apa? Belajar dan mikir itulah jadi sabak bagi Tuhan capuk. Ya tu, dengan cara mudah tu. Ah, belajar dan fikir itulah jadi sabak bagi Tuhan capuk. Bila Tuhan capuk, maka kita pun nak napuk. Ah, manakala kita napuk, itulah dinamakan kita tahu. Nak dapat napuk, mesti Tuhan capuk. Dan, nak ulah tu, kita nak tahu, sedangkan tahu-tahu tu ialah makna napuk. Ya, bila kita napuk, tak akan napuk, malaikat Tuhan capuk. Bila Tuhan capuk, baru orang napuk. Tapi Tuhan nak capuk bagi siapa? Bagi orang yang melakukan pada adat, orang yang belajar, orang yang mikir. Ha tu. Habis kata. Pati juga ya lah. Habis cerita. Ngelahkan juga, hak kita nak buat kira, buat klik kilah malam ni, ialah wajib atas kita kena belajar dan kena fikir bak-bak ke Tuhan ni. Itu ya. Ini hak buat klik ni, buat klik malam ni. Hak buat klik malam ni setokok, ialah kita wajib atas kita ni tak buat muka ni berdosa lah kita. Gapo namo? Wajib belajar, wajib fikir bab-bab dalil sifat-sifat Allah. Ya tu. Pak kesimpulan aja. Kulasah tu. Ya. Kulasah malam ni, kesimpulan malam ni, jangan kamu jadi orang mukallid. Jangan jadi kamu orang hak turut perkataan orang yang tak ada dalil. Orang kata Tuhan ada, kita kata Tuhan ada. Orang kata Tuhan kuasa, kita kata Tuhan kuasa. Orang kata Tuhan satu, kita kata Tuhan satu. Orang kata Tuhan tak sepenuh makhluk, kita kata Tuhan tak sepenuh makhluk. Tapi mana dalil tak tahu. Maka orang balas ni, orang panggil orang mukallid. Jangan jadi orang lagu ni. Pasal apa ulama lari kita jangan jadi orang mukallid? Kerana orang mukallid ada pendapat, dua pendapat ulama. Ulama yang pertama kata orang pak turu orang sani adalah hukum dia fasik berdosa besar. Ulama hadaih mengatakan orang ni kufur ketiadaan iman, kafir orang ni. Maka walaupun asal dia kata walaupun kilah di antara ulama kam yang rajih pendapat yang kuat mengatakan orang pak turu orang sani adalah orang mukmin tetapi fasik. Orang tanya, mu pergi tak Tuhan ada? Aku pergi Tuhan ada. Mu tahu mana Tuhan ada? Orang mu tu royak. Ya, mukallid ni. Maka pendapat yang rajih mengatakan orang ni adalah orang mukmin tetapi dosa besar. So. Pendapat yang kedua kata orang hok bila tanya dia, mu pergi Tuhan ada? Hok pergi Tuhan ada? Kamu tahu mana Tuhan ada? Orang mu royak. Maka orang ni kafir. Nah. Walaupun pendapat yang kedua hak kata kafir, pendapat yang daif. Hello tu. Daif ni hak lemah lah. Hak kuat tu kata orang mukmin tetapi dosa. Pendapat yang kedua hak daif ni, kata kafir lah ni. Walaupun pendapat yang kedua ni daif, patut benarlah kitanya keluar tu bid daripada khilaf. Kerana pendapat dua-dua ni tak lepas daripada api neraka kedua tu. Walaupun kita kata, tak apa, muka pendapat yang pertama kata orang mukmin lagi, tetapi berdosa, ya, dosa pun neraka. Tu. Lepas tu nak buat lagu mana, tak sebi jadi orang mukallid? Iyalah, tanya orang mengajar sifat 20, mengmari, dan sambil dia muda belajar mengaji, mu fikir. Mukallid. Apa lagi? Habis. Maka baris yang keempat, ia kata gana.
bahagian ketiga. Dan ada tinggal lagi beberapa banyak perkara yang wajib atas kita mengetahui ni, mengetahuikan dia dengan tafsir juga. Hamba pada yang tuai kita ni lah, dia kata tinggalkan sebutnya. Jadi ingat, masalah bab akidah ni, ingat ni nak kesimpulan. Bab akidah, bab pegangan kita ni, ia ada tiga topik, tiga bagai. Bagai yang pertama ialah bab uluhiyah, bab ketuhanan. Segala sifat-sifat Tuhan wajib kita kena belajar, kena mengaji. Itu topik bagai yang pertama. Bagai yang kedua, hak kita wajib kena pegang etikat kita ialah sifat-sifat rasul. Semua sifat-sifat rasul wajib kita kena belajar, kena mengaji. Itu topik bagai yang kedua. Topik bagai yang ketiga ialah sam'iyat. Sam'iyat ni bagi hak tak nampak dengan mata kaca kita. Daripada benda yang ghaibiyat, benda-benda yang ghaib. Syurga, neraka, sirat, malaikat, kitab Allah Ta'ala, lagi pula gapa hari kiamat, semua tu orang panggil sam'iyat. Maka bab akidah, bab pegangan kita, tiga ni ada. Jadi hak musannih tuai kitab Bakurah ni, dia buat mari apa? Dua ya. Buat mari bab yang pertama uluhiyah. Dia royak sifat-sifat tu hai. Sifat wajib tu hai, sifat mustahil tu hai, sifat harus bagi tu hai. Tu orang panggil bagai yang pertama. Bagai yang kedua dari kitab Bakurah ialah bab rusul, bab an-nubuwah, ar-risalah, bab kerasulan. Royak sifat wajib rasul, sifat mustahil rasul, sifat harus bagi rasul. Lepas tu sam'iyat di mana? Syurga, neraka, azab kubur, ni'mat kubur, ada mizan, ada sirat, ada kolam, ada mahsyar. Mana? Oh, banyak lagi yang tak sebut dia kata. Hello tu. Banyak lagi yang tak sebut dia kata. Maka, mana dah? Dan ada tinggal lagi beberapa banyak perkara yang wajib kita nak tahu tu, banyak perkara lagi dengan tafsirnya. Amba tinggal sebutnya, apa dia tinggal sebut, dia tak sebut sini. Supaya jangan jemu orang-orang awal. Jangan gaduh kuah. Kalau kita ni panjang lebar, takut-takut orang kampung, orang kita biasa ni puah. Maka dia buat rekah kecil ya kita dia ni. Takut-takut, Allah lama bila nak fatih ke kita. Kadang-kadang orang mengaji ni, tunggu hari nak fatih ya. Bila nak habis, bila nak habis, bila nak habis. Ada juga lagu tu. Maka hukamak Hamka ya kata kerana mengaji bukan kerana cepat, tetapi mengaji kerana nak dapat. Ngaji bukan nak cepat, ngaji nak dapat. Maka hendaklah berasur-asur. Berangsur-angsur. Gapo berangsur-angsur? Iyalah, sedikit demi sedikit. Pada belajarnya, pada kitab-kitab yang panjang bahasa dia tu. Deh, tak apalah, khotel kitab Bakurah. Walaupun kitab Bakurah tak ada royak lagi. Banyak lagi benar-benar wajib kita nak belajar, nak mengaji, nak pergiannya. Banyak lagi. Tapi dia tak sebut. Maka pada tuan kitab ni dia kata, mungkin carilah kitab-kitab yang panjang sikit, tujuan yang belajar lagi. Dan kerana ada angan-angan hamba. Ada cinta-cinta hamba, musannih ni ada dah angin-angin weh. Hendak sambung bila ada taufik di belakang hari. Tuai kita ni, dia kata angin-angin dia ada, cita-cita dia ada. Dia nak hubung, nak sambung lagi. Belakang kita dia ni pula akan satu juzuk lagi. Dia nak kaya lagi. Pasal tak habis lagi bahasa. Ada cita dia ni, nak kaya lagi lah satu juzuk, satu buah lagi. Satu buah tu, satu juzuk tu yang insya Allah kalau tu hai kehendak ya. Tapi tak ada juga lah. Insya Allah ya kata. Memuaskan mata, memuaskan.

Dalam wong lip tu ialah Bakurah. Hak luar tu ialah Tabasiratul Adani. Nama dia. Ha, syarah tu. Maka dia mengarah kitab ni, ni bukan mengarah di Mekah. Dia mengarah di Kedah. Dia mengarah ziarah anak-anak murid dia di Kedah. Maka anak murid dia tu lah hak ada nama Maksan ke. Tak silap. Dia benuk. Tak reti sifat 20. Maka anak murid hak seorang lagi kata minta pada karya kitab sifat 20. Eh. Maka dia karya kitab dengan tak ada kitab-kitab mutlak. Tak ada. Muka kitab dia di Mekah belakang. Semata-mata bagi hak duduk dalam kepala dia. Dia karya. Muka duduk Mekah. Muka duduk Kedah. Haa tu. Serta tiada dapat perluangan dan kitab-kitab yang hamba hendak nakal. Jadi ia nak karya kitab ni. Ia kena ambil kitab langit teman pelaga. Tengok kitab ni kata gini, kata, tengok kitab ni kata muka tu, kitab ni kata muka ni. Ia tak ada nak nakal, tak ada nak ambil dah. Pasal apa kitab dia semua duduk Mekah belakang. Lepas tu, hak dia mengarik, ia mari musafir, mari ziarah anak murid. Bermakna ia mari ziarah anak murid, tak ada bawa kitab lah. Tapi terpaksa dia mengarik masa tu dalam keadaan bagi hak ada dalam kepala dia. Ha. Bagi hak duduk dalam kepala dia, hak kita mengaji ni pun. Weh. Tapi syarah ni, ia syarah ni Mekah. Ha, syarah tepi wong lip tu adalah syarah di Mekah. Dan kitab-kitab yang hamba hendak nakal, nakal ni ialah ambil daripadanya, daripada kitab-kitab tu. Hanya kebanyakan barang yang mana perkataan tersebut itu dalam mata Bakurah ni daripada semata-mata ingatkan hamba. Hak dia mengarah ni semata-mata bagi hak dia ingat dalam kepala dia. Allah Rabbi. Kita baca jawi tak panas. Semata-mata ingatkan hamba yang hadir, yang datang di dalam hati. Yang menulis bagi hak dia dalam hati dia. Dan daripada dapat tanya, perlagakan ingatan pengajian dan muzakarah yang apa? Yang usai-usai, yang lama-lama. Hak dia biasa duk mengaji, hak dia ada biasa tolong, duk muzakarah dengan guru, ulama-ulama. Lagi itulah hak dia ingat, mari buat ngari. Tiadalah ketentuan ambilan daripada kitab-kitab yang tertentu. Maka dari pasar, dari pasar mandari dari sahabat itulah tiada hamba bangsakan kepada kitab-kitab yang terbilang. Maka hamba harap daripada tuan-tuan guru yang mahir, yang alim, yang sakir pada ini ilmu, yakni ilmu usul, apabila mendapat padanya pada kitab Bakurah ni perkataan yang nyata dengan timbangan insaf, oleh menyalahi maknanya dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah, maka ia minta kepada tuk-tuk guru orang alim, sekiranya kalau baca kitab dia ni nyata kata ada makna tak kena dengan masalah mazhab ahli sunnah wal jamaah dan lawani bagi mazhab, harap bahawa menjagakan atas salah hamba padanya. Kalau tok-tok guru tengok kita hamba ni ada salah, dia kata tolonglah betul, dia kata tolong betul. Ha, jaga molek, dia kata, supaya jangan tersesat orang-orang awam dengan dia. Supaya takut orang belakang tu gi hubungnya jadi sesak dengan sahabat silap salah dia. Dan mendatangkan yang betul gantinya. Kalau menjumpa ibarat cakap pel dari kitab dia ni tak betul dengan akidah ahli sunnah, maka mu tu baik molek latih hak molek. Jangan celah, dia kata. Dan hendaklah menulis demikian itu pada tepinya, tepi kitab. Ada tepi ni, ada tepi. Nah, tepi ada, tepi hawa, mana? Hawashi, tepi ni. Hak tepi, semua kita tiga tu. Dan hendaklah menulis

taufik kepadamu ulangkan menimbang antara keduanya pula, maka barangkali nyata baginya kenyataan yang lain pula. Kita dia keramat tak keramat, kadang-kadang orang tengok dah nyata dah kali yang pertama. Bila tengok kali yang kedua, kau nyata lagi. Bila tengok yang ketiga, kau nyata lagi. Tetapi janganlah semata-mata mencela jua. Ha, nak dia bersialah ni. Kita nak kata ni. Bila ada tempat hak cacat, ada tempat hak salah silap dari kita dia ni, bekilah molek, rati pulak dengan perkataan hak lah. Hei, kita nak kata orang tak betul ni, kita kena buat mari alasan kita. Hei, kita jangan kata bagi tak setuju dengan nafsu kita, bagi tak setuju dengan dalam perut kedai kita, kita kata tak betul mu ni.